0: akademisi itu.
1: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
0: Ya semua isu yang lagi.
2: Salah satunya mungkin.
3: Soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
0: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
4: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Wartim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemuda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk Karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan Kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira kita tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk kami menengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas. tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu, dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karhutlah masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutlah. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, 100.000 liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3 juta 108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah. Allahu Akbar.
2: Alhamdulillah. Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
4: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH tahun mendatang, biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
5: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
0: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
5: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya, Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kadang tani setiap milik tujuh. Sementara ada 2 tapi milik pribadi. Kemudian yang bantuan ada 2 juga. Yang sudah 5 tahun yang lalu. Yang sudah masih kontel itu.

Dia pasti excited banget ya, udah tinggal deket gini. Bahagia terus ya kalian berdua.

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban FM 87,9 MHz. Pendengar, dalam program Tuban Menyapa, masih bersama saya Witra Adila, akan menyajikan sejumlah informasi bagi Anda, baik dari wilayah Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.

0: 107,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, informasi pertama dalam program Tuban Menyapa kami akan hadirkan dari Kabupaten Tuban. Namun sebelum itu, melihat cuaca hari ini sudah mulai terik ya pendengar ya. Namun sepertinya tidak seterik kemarin ya. Dan untuk aktivitas Anda hari ini, hari Jumat, apakah ada yang WFH atau mungkin yang saat ini sedang melakukan aktivitas di rumah atau yang lagi kerja atau mungkin yang berada dalam perjalanan, tetap hati-hati di jalan, jaga kesehatan ya pendengar ya. Lagi musim sakit, untuk musim beberapa waktu terakhir ini ya, banyak sekali masyarakat ini yang kondisi tubuhnya ini kurang fit, sepertinya memang salah satunya adalah faktor cuaca begitu ya, sehingga imun atau daya tahan tubuh kita ini juga mulai berkurang atau lemah gitu. Selain itu juga karena panas sekali ya kalau siang hari, jadi jangan lupa vitaminnya pendengar, atau banyakin minum air putih ya agar tetap sehat dan tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Informasi pertama dari Kabupaten Tuban, di mana 40 warga belajar PKBM Adiaksa Tuban sudah diwisuda. Pemerintah Kabupaten Tuban siapkan pendampingan kerja. Sebanyak 40 warga yang tergabung dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Adiaksa Tuban mengikuti prosesi wisuda di Gedung Korpri Tuban. Wisuda ini menjadi penanda selesainya salah satu tahapan pendidikan sekaligus pijakan untuk melangkah menuju peluang yang lebih luas. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzki menyampaikan apresiasinya kepada Kejaksaan Negeri Tuban dan PKBM Adiaksa yang telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk kembali mendapatkan pendidikan. Karena setelah lulus, mereka perlu mendapatkan pendampingan agar ilmu dan keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas hidup. Dan ia menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban juga berkomitmen untuk terus mengoptimalkan aset daerah serta memberikan pendampingan lanjutan bagi para lulusan dari PKBM Adiaksa. Di mana PKBM Adiaksa ini memang dicetus oleh Kejaksaan Negeri Tuban dalam rangka memberikan pendidikan begitu ya kepada mereka yang mungkin sempat tidak lanjut pendidikan seperti itu. Dan mereka sudah resmi diwisuda, ada 40 peserta termasuk dari disabilitas begitu ya. Selain akses pelatihan keterampilan dan peluang kerja, pemerintah Kabupaten Tuban juga memastikan kemudahan pembaharuan data kependudukan termasuk kepengurusan identitas kependudukan digital atau IKD agar jenjang pendidikan baru warga belajar ini tercatat secara resmi. Karena mungkin sebelumnya hanya lulusan SD, setelah mengikuti ini nanti lulus SMP atau mungkin yang lulus SMP setelah itu bisa lulus SMA, sehingga jenjang pendidikan yang berada di identitas kependudukan ini bisa terus diperbarui. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Tuban, Kepala Kejaksaan Negeri Tuban ya, Ujang Sutisna mengatakan bahwa ia terus berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas PKBM Adiaksa itu sendiri demi mendongkrak indeks pembangunan manusia di Kabupaten Tuban. Bahkan Kejaksaan juga menerjunkan para jaksa untuk memberikan edukasi hukum secara berkala bagi warga belajar. Bukan hanya terkait dengan materi-materi belajar secara umum ya, tetapi juga para jaksa dari kejaksaan ini juga benar-benar dilibatkan, diambil alih untuk memberikan edukasi bagi mereka terkait dengan ilmu dan kesadaran hukum. Sementara itu, Kepala PKBM Adiaksa Tuban, Cipnal Muklip, menjelaskan bahwa lembaga ini telah dirintis sejak tahun 2020 dan kini telah membina kurang lebih 233 warga belajar dengan didukung ada 18 tutor. Nah, selain pembelajaran kelas, siswa juga dibekali kegiatan outing kelas, pemahaman hukum, serta ragam keterampilan praktis seperti konten kreator, pelatihan komputer, hingga pembawa acara bahasa Jawa atau MC. Tidak hanya pendidikan dan keterampilan, dukungan lintas sektor ini juga diharapkan agar PKBM Adiaksa Tuban sebagai jembatan menuju kemandirian dan masa depan masyarakat juga bisa beralih lebih baik. Warga belajar juga mendapatkan pendampingan dalam urusan administrasi kependudukan, yaitu pembaharuan data pendidikan pada dokumen kependudukan agar jenjang pendidikan ditempuh dapat tercatat dengan baik oleh negara. Informasi ini pendengar bisa juga Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Terkait dengan bagaimana sistem registrasi atau perekrutan dari para warga belajar ini juga mungkin Anda bisa langsung bertanya begitu ya kepada Kejaksaan Negeri Tuban. Barangkali ada keluarga, kerabat yang juga ingin mengikuti program ini, silakan Anda bisa langsung saja bertanya ke kejaksaan. Yang pasti tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan bagi mereka yang mungkin tidak bisa menempuh kembali ke jenjang pendidikan sekolah. Jadi melalui warga belajar PKBM Adiaksa ini, mereka juga akan tetap selayaknya orang bersekolah, selayaknya orang bekerja, bahkan mereka juga diwisuda. Sehingga jenjang pendidikan di mana dulu adalah tamatan SLTP bisa beralih menjadi SLTA dengan harapan indeks pembangunan manusia bisa lebih meningkat, kesejahteraan manusia meningkat, dan mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di masa mendatang.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

0: Pendengar, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah kita dengarkan lintas informasi spesial edisi Jumat 9 Oktober 2026. Terkait dengan mangkir dipanggil KPK, pimpinan sebut Nusron Wahid kurang bisa atur waktu.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Selamat pagi pendengar, saya sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mangkir dipanggil KPK, pimpinan sebut Nusron Wahid kurang bisa atur waktu. Ketua KPK Setia Budianto menilai Menteri ATR atau BPN Nusron Wahid kurang bisa mengatur waktu setelah tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB, PT Sumarko, Agung, dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR atau BPN pada 7 Oktober 2026. Nusron tidak hadir karena memiliki agenda lain di lingkungan Kementerian ATR atau BPN dan meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang. Dia mengatakan surat panggilan telah dikirim sejak awal pekan sebelumnya sehingga alasan tersebut seharusnya dapat diantisipasi. KPK memastikan akan menjadwalkan ulang pemeriksaan dan mengingatkan Nusron untuk kooperatif dalam proses hukum. Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. 4 diantaranya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron, yaitu Arief Sugiono, Fat El Fous, alias Fat A. Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fahri. Tersangka lainnya yakni Kepala Kantah Kabupaten Bogor, Ison Tangkoin Manurung, Direktur Utama PT Sumarkon Agung Adriano Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penerbitan Tanah dan Ruang ATR atau BPN Lamkri, serta Rizal Pahlevi dari pihak swasta. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 15 September hingga 4 Oktober 2026.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

pendengar, bagi Anda mungkin yang kalau liburan atau mau kemana-mana keluar kota itu pasti harus naik kereta gitu ya. Saya akan sampaikan informasi seputar pengguna jasa transportasi atau penumpang kereta api di Kabupaten Lamongan. Jika tadi kita beralih ke Tuban, jika kita tadi membahas di Tuban gitu ya, kita akan beralih ke Kabupaten Lamongan. Di mana penumpang kereta api di Kabupaten Lamongan ini tembus 224.000 hingga data per bulan September 2026. Ini mungkin bagi pecinta naik kereta api ya, pokoknya harus naik kereta api deh, kemana-mana harus naik kereta api daripada naik bus atau dan lain sebagainya. Informasi ini juga bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Informasi selengkapnya pendengar, kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat Lamongan untuk menunjang mobilitas antar kota. Hingga September 2026, jumlah pelanggan yang menggunakan layanan kereta api dari dan menuju stasiun Lamongan mencapai 224.671 orang atau sekitar mengalami kenaikan 12% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat bahwa sepanjang Januari hingga September 2025, jumlah pelanggan dari dan menuju stasiun Lamongan sebanyak 200.620 orang. Angka tersebut meningkat menjadi 224.671 pelanggan pada periode yang sama di tahun 2026. Dan dari total tersebut pendengar, sebanyak 112.126 pelanggan tercatat berangkat dari stasiun Kabupaten Lamongan. Sementara 112.545 pelanggan lainnya tercatat tiba di stasiun tersebut. Pertumbuhan ini sekaligus memperlihatkan semakin pentingnya stasiun Lamongan sebagai salah satu transportasi yang diminati oleh masyarakat. Kereta api sendiri tidak hanya digunakan untuk perjalanan antar kota, tetapi juga mendukung aktivitas masyarakat untuk bekerja, menempuh pendidikan, menjalankan bisnis hingga berbagai keperluan lainnya. Disampaikan oleh Manajer Humas KAI Daup 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, bahwasanya peningkatan jumlah pelanggan menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api. Mahendro menegaskan jika keselamatan tetap menjadi pondasi utama dalam menyelenggarakan perjalanan kereta api. Di mana KAI juga secara konsisten melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana, pengawasan perjalanan, serta memastikan pelayanan kepada pelanggan juga bisa berjalan sesuai dengan standar. Mungkin ini juga menjadi salah satu upaya yang memang harus dilakukan begitu ya, menguji kelaikan dari kereta api Indonesia agar insiden-insiden yang sudah pernah terjadi ini benar-benar bisa dimitigasi. Keselamatan penumpang juga menjadi salah satu prioritas utama, begitu juga dari keselamatan para kru. Dan KAI sendiri juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga keselamatan perjalanan dengan mematuhi ketentuan dan arahan dari petugas, termasuk menjaga barang bawaan serta menggunakan fasilitas stasiun dan kereta api sesuai dengan peruntukannya.

Jika kita tadi beralih ke Kabupaten Lamongan, kali ini saya akan membawa Anda ke Surabaya. Informasi dari puluhan narapidana dengan resiko tinggi, Jawa Timur akhirnya dipindah ke Nusa Kambangan. Sekali lagi mendengar informasi ini juga bisa Anda baca kembali di laman resmi kami rri.co.id, di mana sebanyak 45 warga binaan pemasyarakatan kategori resiko tinggi atau high risk dipindahkan dari sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur ke berbagai unit pelaksana teknis atau UPT pemasyarakatan di Nusa Kambangan. Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari penguatan keamanan dan penataan pembinaan warga bidang pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen serta administrasi pelanggaran yang telah dilakukan. Puluhan warga binaan tersebut berasal dari 3 lapas, yaitu 30 dari lapas kelas 1 Malang, 12 dari lapas kelas 1 Surabaya, dan 3 orang dari lapas kelas Z1 Madiun. Dari 45 warga binaan yang dipindahkan, pendengar, sebanyak 37 orang merupakan narapidana khusus di kasus narkotika dan 8 lainnya terjerat perkara kriminal. Berdasarkan masa pidana, 7 orang menjalani hukuman antara 1 hingga 5 tahun, sedangkan 38 lainnya menjalani pidana lebih dari 5 tahun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari kebijakan penanganan warga binaan dengan tingkat resiko tinggi. Nusa Kambangan dipilih untuk memperkuat aspek keamanan sekaligus memastikan pembinaan bisa sesuai dengan karakteristik masing-masing dari warga binaan. Menurut dari Bapak Kusnali sendiri begitu ya, bahwasannya lapas kelas 1 Surabaya yang ada di Porong, Sidoarjo juga akan diperkuat sebagai pusat penanganan warga binaan bermasalah dari berbagai lapas dan rumah tahanan di Jawa Timur. Warga binaan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut pun akan ditempatkan di Porong sebelum dilakukan langkah lanjutan sesuai dengan tingkat risikonya masing-masing. Proses pemindahan 45 warga binaan dikawal 7 petugas lapas kelas 1 Surabaya, 1 personil pengamanan dan intelijen dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2 personal dari Patwa Lantas Polda Jawa Timur, serta 6 personil Satbrimob Polda Jawa Timur. Sebelum diberangkatkan, petugas melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan identitas seluruh warga binaan sesuai dengan data dan dokumen pemindahan. Rombongan kemudian bergerak menuju Nusa Kambangan dengan pengawalan berlapis dan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman serta tertib. Setibanya di lapas tujuan, pendengar, administrasi pemindahan juga akan segera ditindaklanjuti, termasuk penyesuaian data pada sistem database pemasyarakatan dan juga administrasi registrasi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemasyarakatan Jawa Timur untuk menerapkan pengelolaan warga binaan pemasyarakatan berbasis tingkat risiko dengan menyeimbangkan kebutuhan keamanan maupun pembinaan.

masih dari Surabaya dalam program Tuban Menyapa, di mana ini dari BRIN ingatkan terkait dengan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Lagi-lagi terkait dengan bencana ini menjadi salah satu atensi atau warning bagi kita semua ya, agar bisa lebih mempersiapkan diri, bukan bagaimana ya pendengar ya, tetapi memang bencana ini tidak ada yang tahu. Tetapi prediksi-prediksi itu memang sebenarnya sudah terjadi. Bagaimana nanti kita juga mensiasati apa saja yang harus kita pahami, apa saja yang harus kita gunakan sebagai bekal penyelamatan diri ya, lebih ke sana ya, untuk mitigasi. Nah, ini juga bukan hanya dari pemerintah daerah saja, tapi kita sendiri pun harus bisa memiliki mitigasi untuk diri kita sendiri sekeluarga. Disampaikan oleh peneliti Ahli Madya Pusat Riset Bencana Geologi atau BRIN, Dr. Muhammad Hasib, yang mengingatkan tingginya potensi bencana geologi di Indonesia. Hal itu disampaikan saat memberikan materi kuliah tamu yang membahas terkait dengan seismologi gunung api, memahami sinyal gempa sebagai indikator aktivitas gunung api dan pergerakan magma di bawah permukaan. Di mana kita tahu bahwasannya terkait dengan gunung api di Jawa Timur ini juga masih banyak yang aktif begitu ya pendengar ya, yang di mana dari gunung aktif itu sendiri pun bisa erupsi kapan saja di luar kepengetahuan kita begitu ya, sehingga banyak sekali hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Dalam kegiatan kuliah tamu yang digelar di ITS Surabaya ini memang digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai aktivitas gunung api. Hasib sendiri menjelaskan Indonesia berada pada wilayah dengan aktivitas tektonik yang kompleks karena menjadi tempat pertemuan beberapa lempeng bumi. Ini bukan hanya di Jawa Timur ya, tetapi juga di seluruh Indonesia, di mana memang pergeseran-pergeseran lempeng ini juga sangat memungkinkan untuk terjadi, termasuk di wilayah Jawa Timur. Dan ia juga mengatakan kondisi tektonik Indonesia juga berkaitan dengan banyaknya gunung api yang aktif yang tersebar di berbagai wilayah. Bahkan di Indonesia ini memiliki 127 gunung api yang masih aktif yang tersebar dari Sumatera hingga Nusa Tenggara Timur. Ia menyebut sekitar 7 hingga 12 gunung api rata-rata mengalami erupsi setiap tahun berdasarkan dari hasil pengamatan aktivitas gunung api. Kondisi tersebut menjadi perhatian besar begitu ya, karena sekitar 4 juta penduduk itu tinggal di kawasan gunung api aktif, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Namun keberadaan masyarakat di sekitar gunung api yang khususnya yang aktif ya, ini juga perlu diimbangi dengan pemahaman terhadap potensi bahaya yang dapat terjadi. Ini yang saya maksud, bekal itu bekal pemahaman, kemudian apa sih yang harus dilakukan ketika sudah ada sinyal adanya letusan gunung api. Dan ia menekankan juga terkait dengan pentingnya edukasi kebencanaan agar masyarakat mampu memahami tanda-tanda aktivitas gunung api dan meningkatkan kesiapsiagaan, karena pengetahuan tersebut juga menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko korban ketika terjadi peningkatan aktivitas dari gunung api itu sendiri. Jadi ketika sudah ada erupsi, langsung ini ya, akan lebih baik untuk meninggalkan rumah terlebih dahulu. Jangan dipaksakan untuk tetap tinggal karena itu juga cukup membahayakan dan cukup berisiko terhadap keselamatan jiwa kita. Apalagi apabila dari tim keselamatan gabungan ya sudah memberikan warning, ya bagaimanapun juga harus tetap dipatuhi karena itu juga menjadi keselamatan bersama. Banyak sekali sebenarnya ya terkait dengan potensi-potensi bencana yang bisa saja terjadi, bukan hanya dari aktivitas gunung api, erupsi, tetapi juga aktivitas yang lain, di mana hal kecil saja mungkin ya, dari banjir mungkin, di mana sebagai langkah antisipasi atau pencegahan ya, kita jangan membuang sampah sembarangan, khususnya membuang sampah di selokan barangkali atau di tempat-tempat yang memang itu seharusnya menjadi aliran air, tapi karena kita jadikan sebagai alat atau tempat pembuangan sampah, akhirnya air tidak bisa mengalir dan lain sebagainya. Kemudian pencemaran mungkin ya, itu juga menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita mitigasi sejak dini untuk menjaga keberlangsungan bumi kita agar lebih baik, dan tentu dengan kita juga bisa hidup dengan kualitas udara, kualitas air yang lebih baik dan lebih sehat.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Pendengar, kami sampaikan terima kasih bagi Anda yang masih terus membersamai kami dalam program Tuban Menyapa. Sudah menunjukkan pukul 8.51 waktu Indonesia bagian Barat, informasi dari BRIN tadi terkait dengan kewaspadaan bencana geologi menutup perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa. Setelah ini kita akan bergabung dengan program selanjutnya, yaitu program Halo RRI yang akan relay langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Namun sebelum nanti kita beralih ke RRI Pro 1 Surabaya, kita terlebih dahulu akan mendengarkan cek fakta terkait dengan tautan undian berhadiah Wonder BNI.
6: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
8: Kami sampaikan cek fakta pada pagi hari ini. Tautan undian berhadiah Wonder BNI. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah Wonder BNI dari Bank BNI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari terbaikhoax.id, tautan pada unggahan hanya mengarahkan ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang terindikasi sebagai modus phishing atau pencurian data. Melansir dari bni.co.id, BNI telah menegaskan bahwa seluruh informasi resmi mengenai program, promosi, maupun pengumuman pemenang hanya disampaikan melalui kanal resmi BNI. BNI juga menginformasikan bahwa Rezeki Wonder BNI adalah program undian sebagai bentuk apresiasi untuk nasabah yang memiliki rekening tabungan BNI. Periode pengumpulan poin dilakukan dari April 2026 hingga Mei 2027. Nasabah BNI bisa mendapatkan kupon undian untuk memperoleh beragam hadiah dengan cara peningkatan saldo dan memperbanyak transaksi.
6: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Informasi Cek Fakta menutup perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa Mendengar. Masih bersama dengan saya Witra Adila hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Menutup perjumpaan kita dalam program Tuban Menyapa. Satu lagu terakhir, Papinka Masih Mencintainya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Masyarakat ketika memang membutuhkan ya kita bantu kan gitu, tanpa ada tadi ngaleng-ngaleng tanpa pamrih kan itu aja bentuk-bentuk yang sederhana aja Mbak terkait dengan ke depan dalam konteks saat ini kan seperti itu. Kan sekarang ya mungkin ya mohon maaf masih ada kejadian yang kurang mengenakan ya terkait dengan Kamtibmas atau yang perlu kita ya sampaikan pesan-pesan moral itu ya kalau ada yang apa perlu bantuan ya kita bantu itu aja Mbak. Iya.
4: Baik, apalagi saat ini buat perempuan ini juga bermanfaat ya Pak ya sebenarnya pencaksilat ya.
3: Betul.
4: Utamanya untuk bela diri. Nah biasanya perempuannya juga jadi sasaran begal gitu ya Pak.
3: Iya, itu yang mungkin kita pernah mendengar Mbak ya itu di media masih ada kejadian kadang-kadang juga kita miris juga nah itu kita juga sedikitnya untuk perempuan juga untuk lebih berhati-hati kemudian ya mau belajar mau belajar bela diri itu sendiri Mbak sehingga menjaga yang bersangkutan lah ketika menghadapi ancaman-ancaman di luar lingkungannya demikian.
4: Nah ini di pencaksilat militer ini kuota perempuannya ada Pak?
3: Ya perempuan berarti kan kuat-kuat itu Mbak jadi komando wanita baik. Ya itu yang ada di

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan.

0: Masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan Anda saat ini masih ada dalam program Halo RRI. Dan kalau kemarin ya hari Rabu kemarin kami mendapatkan aduan begitu ya dari Ibu Rosa yang menginformasikan bahwa lewat jalan Tambang Boyo ya, saya lihat ada banyak sampah di pinggir jalan dan ini cukup mengganggu begitu ya. Kemudian karena jalanan ini sempit, kemudian banyak sampah juga dan ini cukup mengganggu. Selain itu ini juga membahayakan pengendara ketika melintasi di kawasan Tambang Boyo, Surabaya. Dan kami mendengar sudah memperoleh tanggapan begitu ya dari Kepala Bidang Kebersihan atau Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Pak Wasis ya. Pagi hari ini kita coba dengarkan informasi atau tanggapan begitu ya dari Pak Wasis yang telah mendapatkan informasi dari Ibu Rosa, kawasan Jalan Tambang Boyo yang banyak sampah di pinggir jalan selain mengganggu dan juga berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan begitu ya. Ini kawasan ini juga merupakan kawasan yang banyak sekali sampah. Seperti apa tanggapan dari Pak Wasis, Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya?
1: Selamat sore RRI, kami dari DLH ingin merespon laporan dari Mbak Rosa terkait sampah di Tambang Boyo sisi selatan ya. Ya, kita rutin bersihkan jalan Tambang Boyo, khususnya yang sisi utara itu hampir setiap hari kita sisir sampahnya. Untuk yang sisi selatan memang tidak rutin karena memang sampahnya tidak begitu banyak ya. Cuma kalau memang sudah numpuk ya kita ambil. Nah, kenapa sisi utara? Karena di situ memang banyak sampah rutenya. Kita tidak putar balik sisi selatan karena untuk efektivitas giatnya teman-teman ke depan kita akan upayakan bersama-sama kelurahan setempat ya, kecamatan setempat untuk membantu mengawasi wilayah tersebut biar tetap bersih ya. Juga kita agendakan untuk ditanami ya tanaman-tanaman biar indah di sepanjang jalan Tambang Boyo baik sisi utara maupun sisi selatan. Nah, untuk hari ini tadi sudah kita ambil sekitar jam 11-an siang tadi ya. Alhamdulillah mudah-mudahan tetap bersih. Bantu kami bukan hanya Mbak Rosa ya, mungkin warga pendengar RRI lainnya bila memang ada, bantu kami tidak hanya sekedar melaporkan sampah untuk diambil, tapi bantu kami untuk mengedukasi warga-warga yang belum sadar membuang sampah tidak pada tempatnya. Mohon diingatkan dengan baik agar tersadar bahwa itu bagian dari merusak kebersihan ya, memperkotor ya, apalagi nanti kalau itu sampah-sampah yang potensi menimbulkan bau atau yang lainnya malah berbahaya buat warga kota lain. Terima kasih, matur suwun.
0: Baik, terima kasih untuk Ibu Rosa dan juga ditanggapi begitu ya oleh Kepala Bidang Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya, Pak Wasis ya. Kenapa kok selamat sore? Karena memang baru kemarin sore begitu ya mendapatkan informasi atau tanggapan begitu dari Pak Wasis di pagi hari ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program Halo RRI. Terima kasih Ibu Rosa untuk informasinya ya, dan kami masih mengundang atensi Anda pendengar 0315345474 dan juga di 0813314-992. Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini pendengar, dan sampai nanti begitu ya pukul berapa? 10 aja ya waktu Indonesia Barat.

Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, dan masih ada dalam program Halo RRI. Dan pagi hari ini, kalau tadi kita sudah menjawab pertanyaan begitu ya, dan juga aduan dari Ibu Sinta, Ibu Rosa ya, pagi hari ini ada Ibu Sinta, pendengar, yang berkirim WhatsApp di 081-334-992. Selamat pagi, Halo RRI, selamat pagi Mbak Dini Wardani. Dani, saya mau menginformasikan masih banyak kendaraan roda 2 hingga angkutan umum yang nekat berhenti melebihi garis, bahkan mengganggu perjalanan yang dari arah lain. Salah satunya di lokasinya adalah di perempatan Jalan Dupak Surabaya. Mohon untuk ini diinformasikan, karena kalau memang hari pagi-pagi ini ya, ini jam-jam berangkat dan juga anak sekolah dan juga berangkat kerja, memang ini membuat keresahan masyarakat. Saya sebagai masyarakat merasa resah, masih banyak pengendara roda 2 dan juga angkutan umum yang nekat berhenti melebihi garis, bahkan mengganggu perjalanan dari arah lain ya. Di lokasinya adalah di kawasan perempatan Jalan Dupak Surabaya. Baik, terima kasih Ibu Sinta ya, di pagi hari ini sudah menginformasikan kepada kami pendengar. Nanti kami akan teruskan ya ke kawan-kawan, ke Mas Fahri ya di pagi hari ini, dan juga ada rekan Nita Sylvia pendengar. Bagaimana ketika masih banyak kendaraan roda 2 dan juga angkutan umum yang ini nekat berhenti melebihi garis ya, bahkan mengganggu perjalanan dari arah lain. Wow, ini biasanya Dini juga sering menemukan sih ya, gak cuma di kawasan perempatan Jalan Dupak Surabaya aja sih ya, tapi di kawasan perempatan besar arah Keputran itu ya, itu juga sering banget tuh pengendara yang berhenti di depan garis ya, melebihi garis. Selain itu juga di kawasan perempatan Ahmad Yani itu ya, Bundaran Dolok itu ya, itu juga sering Dini temukan yang melebihi garis ya, yang dari mulai arah ke Dolok sampai mau dari arah Surabaya mau ke Sidoarjo gitu ya. Kemudian gak cuman itu aja, kawasan Jalan Raya Wonokromo, nah itu juga sering ya yang berhenti melebihi garis ya. Jadi mungkin teman-teman gatekeeper ya bisa meneruskan bahwasanya masih banyak angkutan kendaraan roda 2 hingga angkutan umum yang nekat berhenti melebihi garis ya, dan mengganggu perjalanan dari arah lain. Boleh untuk ditanggapi teman-teman ya, untuk diteruskan ke kawan-kawan yang bertugas ya, baik oleh kawan-kawan kepolisian maupun kawan-kawan dinas perhubungan begitu ya. Apakah ada sanksi ketika berhenti di melebihi garis ya. Nah, apakah ada sanksi ketika kendaraan melebihi garis berhentinya ya. Nah, ini mendengar kalau bicara seputar sanksi hukum bagi pengendara yang berhenti melewati garis henti atau stop line, ini memang ada sanksi hukum ya pendengar. Ya, ketika ada kendaraan yang berhenti melewati garis atau stop line di persimpangan lampu lalu lintas, berdasarkan pasal 287 ayat 1 ya Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pelanggaran terhadap rambu lalu lintas atau marka jalan ini memang dapat dikenai sanksi berupa denda maksimal Rp500.000 atau pidana kurungan paling lama 2 bulan pendengar. Dan sanksi ini memang berlaku bagi pelanggar marka jalan termasuk melewati garis henti, dan penerapannya ini bergantung pada pelanggaran yang terbukti dan proses penegakan hukum. Dan ini juga merupakan informasi dari sumber hukum Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Begitu ya pendengar, jadi bagi Anda yang mungkin ya menjumpai masih banyaknya pengendara kendaraan ya, baik itu roda 2 maupun angkutan umum atau roda 4 gitu ya, yang masih nekat berhenti melewati garis batas di persimpangan jalan. Nah, perilaku ini tidak hanya melanggar aturan lalu lintas saja pendengar, tetapi juga mengganggu arus kendaraan dari arah lain dan juga berpotensi untuk memicu kemacetan hingga kecelakaan. Padahal garis henti ini dibuat, ini tentu saja
upaya untuk menjaga ketertiban serta memberikan ruang bagi pengguna jalan lain agar dapat melintas dengan aman. Oleh karena itu pendengar, ini diperlukan kesadaran dan juga kedisiplinan dari seluruh pengguna jalan untuk mematuhi garis berhenti sehingga lalu lintas dapat berjalan tertib, lancar dan aman bagi semua pihak begitu ya. Oke, itu tadi informasi yang Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami masih mengundang atensi Anda di 0315 345 474 dan juga di 0813 3 1 4 kali 992. Anda bisa melaporkan apapun informasi yang ada di sekitar Anda.

0: punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di

0: siang pendengar. Dan ada beberapa wilayah yang ini pasokan atau mungkin distribusi airnya ini mengalami penurunan ya. Di antaranya adalah wilayah Menanggal, kemudian Kerto Menanggal, Siwalan Kerto, Jemur Andayani, Jemur Ngawinan, Jemur Wonosari, Wonocolo, Pabrik Kulit, dan sekitarnya. Nah ini kemarin itu memang mendengar di kawasan Surabaya dan sekitarnya, ini ada pekerjaan pabrik perbaikan pipa bocor ya, berdiameter 200 mm di TPL Siwalan Kerto, pendengar. Dan informasi ini dilansir dari PDAM ya, yang kami terima dari Mbak Widya Rizky begitu ya, dari PDAM Kota Surabaya, pendengar. Dan terkait adanya pekerjaan perbaikan pipa bocor dengan diameter 200 mm di TPS Siwalan Kerto, maka pelayanan distribusi air ke beberapa wilayah ini akan mengalami kendala ya selama 4 jam pengerjaan. Dan saat ini sudah diinformasikan kembali oleh Mbak Widya bahwa saya saat ini sudah normal kembali begitu ya. Selamat pagi, Halo RRI, menginformasikan bahwa pekerjaan perbaikan pipa bocor berdiameter 200 mm di TPS Siwalan Kerto ini telah selesai dan saat ini telah normal kembali aliran ke pelanggan ya, diantaranya di kawasan Menanggal Wisata, Kerto Menanggal, Siwalan Kerto, Jemur Andayani, Jemur Ngawinan, Jemur Wonosari, Wonocolo Pabrik Kulit, dan sekitarnya ya. Yang kemarin ini sempat terganggu distribusi airnya, saat ini sudah normal kembali. Terima kasih untuk Mbak Widya untuk jawaban pertanyaan dari kawan-kawan yang bergabung di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bu Wira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wira.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Gini Mbak Dini, saya mohon informasi dari PDAM Sidoarjo. Dengan adanya program pemasangan PDAM di perumahan Orchid, saya mau menanyakan perihal dana untuk pemasangan itu 1.500.000, apakah benar?
0: Oke, pemasangan program
1: PDAM. Jadi sebenarnya tiga tahun empat tahun yang lalu itu kan sudah diinformasikan pemasangan, udah dapat, namun karena lama banget, akhirnya saya tarik lagi uang itu. Nah sekarang ini kan info lagi karena dari pihak pengurus Orchid ke PDAM Kuduan Timur. Terus perihal mengenai pemasangan itu, akhirnya petugas datang ke perumahan Orchid, terus menginformasikan dengan adanya pemasangan PDAM di perumahan kami ya. Perum Orchid Regensi, Balun, Sidodadi, Candi, Sidoarjo. Jadi saya ingin menanyakan perihal dana yang disiapkan sebesar 1.500.000 itu apa benar? Itu langsung dibayar atau pendaftar ini, pelanggan ini dibayar bertahap? Sekian dari saya.
0: Terima kasih.
1: Informasi kedua yang pengaruhan saya mengenai jalan, kalau saya mau ke Bangil, itu alhamdulillah sekarang bisa menikmati akses jalan raya yang mulus, lancar, terkendali, namun sering didominasi dengan kendaraan-kendaraan. Akhir-akhir ini kan saya sering ke Bangil, kan ada keperluan keluarga, jadi bolak-balik itu, cuma ini, pokoknya udah usia lansia kayak gini, ini kan kita ekstra sport jantung kan, jadi itu kendaraan itu bolak-balik tuh hampir selama saya pergi pagi banget itu jam 8, saya balik sekitar Bedok itu, waduh itu kendaraannya masih banyak. Demikian informasi dari saya dua hari ini. RRI keren. Terima kasih Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Wira untuk informasinya di pagi hari ini ya. Terima kasih tadi diinformasikan oleh Bu Wira ya. bahwa Oke. Tadi ini informasikan Bu Ira, ini ada pemasangan program PDAM di kawasan perumahan Orchid Regency Sidoarjo ya. Ini mematok harga 1,5 juta rupiah. Apakah ini benar? Mohon

informasinya, soalnya takutnya ini penipuan begitu ya. Kemudian apakah ini harga ini bisa dicicil atau enggak begitu ya. Oke, terima kasih Bu Wira, saya teruskan ke kawan-kawan yang bertugas ya di pagi hari ini, ada rekan Fahri dan juga ada rekan Nita Silvia ya pagi hari ini. Kemudian tadi Ibu Sinta, kami juga sudah teruskan ya ke informasinya ke kawan-kawan Fahri dan juga rekan Nita, dan saat ini masih mencoba untuk menghubungi Ibu petugas yang berwajib gitu ya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Sinta di pagi hari ini. Semoga ini segera ada tanggapan. Kalau mungkin tidak ada tanggapan, nanti begitu ya hari Senin akan kami hadirkan tanggapannya ke ruang dengar Anda pendengar. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani pagi hari ini di Halo RRI. Kami masih mengundang atensi Anda 031 534 5474 dan juga di 081 33 14 9 92.

0: Ryan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani, pendengar di pagi hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi begitu ya. Dan tadi kami sudah menerima beberapa aduan dan juga informasi begitu ya. Pagi hari ini mulai dari tadi Bu Sinta yang menanyakan atau menginformasikan begitu ya, masih banyak kendaraan roda 2 hingga angkutan umum yang nekat berhenti melebihi garis, bahkan mengganggu perjalanan yang lain ya dari arah lain. Lokasinya di kawasan perempatan Jalan Dupa, Surabaya. Terima kasih Bu Sinta. Kemudian tadi ada Bu Wira juga yang juga menanyakan bahwa akses tentang ini ya, pemasangan program PDAM ya di kawasan Sidoarjo. Baik, kami sudah teruskan, masih belum mendapatkan tanggapan begitu ya. Dan juga tadi Bu Wira juga menginformasikan akses jalan Kembangil ini udah mulus, namun masih didominasi banyak kendaraan. Jadi para pengendara ini harus bersabar begitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Wira untuk informasi pagi hari ini. Kami juga sudah update begitu ya untuk informasi pagi hari ini dari kawan-kawan PDAM ya di kesempatan pagi hari ini. Ada rekan Widya Rizky yang menginformasikan bahwa sehubungan dengan pekerjaan perbaikan pipa bocor ya berdiameter 300 mm di kawasan Gunung Anyar Timur, Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer, Surabaya, pendengar, ini didistribusi air ke pelanggan akan mengalami kendala ya. Di antaranya di kawasan Gunung Anyar Timur, Gunung Anyar Tambak, Gunung Anyar Jaya, Wisma Gunung Anyar, dan sekitarnya, pendengar. Jadi akan kami informasikan bagi Anda yang saat ini berlokasi di kawasan tersebut ya, akan ada sedikit terhambat distribusi air, pendengar, di pagi hari ini. Ya, kami masih meneruskan informasi-informasi ini, pendengar, ke ruang dengar Anda. Ke ruang dengar Anda, dan Dini gak sendiri, ada rekan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya dan juga ada kawan-kawan yang bertugas di pagi hari ini. Baik, kami akan jeda sejenak ya pendengar ya untuk mendapatkan informasi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kami baru saja menghubungi begitu ya pihak dari PDAM Sidoarjo dan ini masih dalam konfirmasi karena tadi udah ditelepon, diangkat terus dimatikan. Jadi saya pikir tadi bisa langsung di on air kan, tapi ternyata diangkat terus dimatikan kembali ya. Ditunggu dulu untuk Ibu Wira untuk update informasinya di pagi hari ini. Kami masih akan coba untuk hubungi ya bersama dengan kawan Fahri di Studio Pro 1 RRI Surabaya.

0: Saat ini 9:52 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pertanyaan dari Bu Wira, kami sudah teruskan ya. Kami coba menghubungi kawan-kawan PDAM Sidoarjo. Ini masih belum ada tanggapan begitu ya. Ditunggu Bu Wira, insya Allah nanti hari Senin ya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar untuk jawaban dari pertanyaan Bu Wira di pagi hari ini dalam program Halo RRI. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda pendengar saat ini menit ke-53 lepas pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jumpa lagi esok ya. Besok Dini siaran malam dari jam 8 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Halo RRI nanti akan dijawab hari Senin ya. Hari Senin jam yang sama, jam 9 sampai jam 10 pagi ini pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Dini Wardani pamit dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI Surabaya.

0: Beningin, terima kasih bagi Anda yang sampai saat ini masih terus membersamai kami di 87,9 Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban.
1: Tak mungkin takkan bisa kulupakan hingga akhir nanti kulepas.
0: Dalam program Tuban Siang ini, masih bersama saya Witra Adila akan menyajikan informasi seputar Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro.

0: 89 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita terlebih dahulu membahas terkait dengan kesehatan pendengar edisi hari Jumat 9 Oktober 2026, di mana pada setiap 8 Oktober kemarin adalah diperingati sebagai Hari Kesadaran Disleksia Sedunia. Disleksia sendiri merupakan gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, ataupun mengeja. Jadi mendengar, setiap tanggal 8 Oktober ini memang diperingati sebagai Hari Kesadaran Disleksia Sedunia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan disleksia. Peringatan ini pendengar pertama kali diadakan di Inggris pada tahun 2002 yang kemudian populer menyebar di seluruh belahan dunia. Hari Kesadaran Disleksia Sedunia sendiri diresmikan dalam Deklarasi Hari Disleksia Sedunia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dengan tujuan untuk mengumpulkan dukungan dari berbagai negara yang ditujukan terhadap orang-orang yang mengalami disleksia. Seperti yang saya sampaikan tadi pendengar, bahwasanya disleksia merupakan gangguan dalam proses belajar begitu ya. Mungkin di mana usia anak yang seharusnya sudah bisa membaca, sudah bisa menulis begitu, tetapi hingga melebihi usia yang seharusnya dari anak itu sendiri belum bisa membaca, belum bisa menulis. Nah, ini kemungkinan besar dia bisa mengalami gangguan disleksia. Sehingga penderita disleksia ini memang cenderung mengalami kesulitan akan mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf atau kalimat. Lebih mungkin dia pintar berbicara, dia pandai berbicara, tetapi ketika disuruh menulis apa yang dia pikirkan, dia belum bisa. Di usia yang seharusnya dia sudah mampu untuk melakukan itu. Nah, ini juga menjadi salah satu warning bagi orang tua begitu ya pendengar, apabila mungkin buah hati Anda atau keponakan ataupun keluarga yang mungkin mengalami tanda-tanda seperti disleksia, mungkin ini bisa segera dilakukan pengobatan. Salah satunya mungkin nanti bisa secara terapi begitu ya. Dan penyakit disleksia sendiri memang tergolong kategori gangguan saraf pada otak yang memproses bahasa dan dapat menjangkit anak-anak maupun dewasa. Ternyata bukan hanya anak-anak ya pendengar, tetapi juga masyarakat dewasa ini juga ternyata bisa saja untuk terjangkit penyakit disleksia. Meskipun berkaitan dengan proses pembelajaran, penyakit ini juga tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Hanya mungkin agak susah untuk konsentrasi, termasuk seperti itu mungkin ya pendengar ya. Karena dikutip dari Success with Dyslexia, kata disleksia sendiri berasal dari bahasa Yunani atau berarti dengan dis yang berarti miskin atau tidak memadai. Kemudian kata lexis yang berarti kata-kata bahasa atau kemampuan bahasa, sehingga jika digabungkan adalah krisis kata-kata atau kata-kata yang belum bisa sebuah bahasa yang belum bisa memadai begitu. Artinya kecenderungan terkait dengan penggunaan bahasa ini masih belum terlalu memadai sehingga masih perlu belajar seperti itu. Dan selain dari bahasa Yunani, istilah disleksia sendiri juga berasal dari karya Rudolf Berlin, seorang dokter mata dari Stuttgart, Jerman pada tahun 1887. Dan awalnya perbedaan kemampuan membaca dan menulis ini disebut dengan kebutaan membaca oleh dokter Jerman Adolf Kusmaul pada tahun 1877. Jadi awalnya ini masih belum ada kata disleksia ya. Dari pakar-pakar, dokter-dokter di luar negeri termasuk di Jerman ini menganggapnya sebagai sebuah kebutaan atau mungkin buta membaca begitu ya, lebih tepatnya ya. Saya akan nanti sambung kembali terkait dengan penyakit disleksia karena ini juga cukup menarik ya, apalagi bagi kita yang mungkin memiliki kerabat keluarga atau anak usia dini, sehingga penyakit disleksia ini juga apabila memang sudah ada gejala pada balita, segera kita lakukan pencegahan maupun pengobatan.

masih seputar disleksia pendengar, di mana tadi saya sudah bercerita terkait dengan apa itu disleksia ya, dan ini juga pernah terjadi pada seorang anak laki-laki di tahun 1896. Dr. Prigel Morgan menggambarkan seorang anak laki-laki bernama Percy di Sukses Inggris ya, yang dikenal dia tuh seorang anak yang cerdas dan cepat dalam permainan dan tidak kalah dari teman-teman sekelasnya. Artinya dia cerdas, gesit begitu ya, dan cukup aktif. Namun Percy mengalami kesulitan membaca dengan yang apa ya, cukup dia tuh mengalami kesulitan membaca dengan lancar begitu loh. Dia bisa membaca tetapi tidak selancar kita-kita yang membaca pada umumnya begitu, meskipun dia itu memiliki kemampuan akademik yang cukup baik sebenarnya. Sehingga kisah tersebut dianggap sebagai salah satu deskripsi awal mengenai murid dengan gejala disleksia. Morgan sendiri mencatat bahwa dari apa yang dialami oleh Percy ini menunjukkan bahwa kesulitan membaca ini tidak berarti bagi seseorang yang kurang cerdas atau tidak akademis. Realitanya bahwasanya ada beberapa tokoh gitu ya yang cukup sukses, di mana ada Richard Branson, Steve Jobs, dan Ingvar Kamprad juga merupakan sederet tokoh sukses yang juga mengidap gangguan disleksia. Terkait perkiraan jumlah orang yang mengidap disleksia ini ada berkisar antara 1 dari 5 hingga 1 dari 10 anak-anak dengan memiliki 50% kemampuan mengidap disleksia. Jika satu orang tuanya mengidapnya, maka mendekati 100% jika keduanya mengidap disleksia. Jadi bisa juga ini menjadi sebuah penyakit turun-temurun begitu ya. Dan jika dibayangkan di antara 5 orang, 1 bisa saja terjangkit disleksia, ini cukup banyak ya sebenarnya ya. Atau 10, 1 di antaranya. Lumayan juga ya untuk jumlahnya itu sendiri. Bahkan dari orang tuanya apabila memiliki gejala disleksia juga kurang lebih bisalah ya. Anaknya itu juga kemungkinan besar bisa juga mewarisi gejala disleksia itu. Namun gangguan disleksia ini juga memiliki beberapa variasi tingkat keparahannya pendengar. Beberapa penderita juga hanya menyadari kondisinya setelah bertahun-tahun dan hanya kesulitan membaca teks yang kompleks. Jadi mungkin antara otak dengan mulut ini tidak sinkron sepertinya ya. Ketika otaknya ini tahu bacanya itu seperti ini, tetapi mulutnya ini sulit untuk mengijah atau membaca dari kosakata tersebut. Nah, sementara itu, sebagian lainnya juga dapat mengalami kesulitan memahami bahasa sederhana pada rambu jalan atau kemasan makanan. Disleksia memiliki beragam bentuk dan mempengaruhi kemampuan membaca seseorang secara berkala. Jadi memang variasinya ada tingkatannya ya, tingkat keparahannya. Bahkan sekedar membaca rambu-rambu jalan pun masih belum bisa dipahami seperti itu. Kita akan kembali membahas nanti ya, terkait dengan mungkin gejala-gejalanya atau mungkin penanganan bagi anak yang memiliki gejala disleksia atau mungkin orang dewasa yang memiliki gejala disleksia. Karena disleksia juga tidak hanya menjangkit anak-anak saja tetapi juga orang dewasa.

mengawali kita membahas terkait disleksia pendengar jika dikutip dari Kaslan Kemkes. .go.id dari Kementerian Kesehatan bahwasannya pada anak balita gejala disleksia berupa keterlambatan bicara, sulit mengingat dan kesulitan mengucapkan kata. Gejala disleksia lebih mudah diidentifikasi saat anak memasuki usia sekolah terutama ketika belajar membaca. Sementara terkait dengan penyebab anak mengidap disleksia ini berkaitan dengan faktor genetik yang diwariskan dari orang tuanya. Kondisi ini bermula dari perbedaan bagian otak untuk memproses bahasa yang tidak berfungsi dengan baik. Beberapa faktor risiko disleksia pendengar mulai dari memiliki anggota dengan riwayat penyakit gangguan belajar dan juga bayi yang kemungkinan lahir secara prematur. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu pengguna obat-obatan, alkohol maupun perokok berisiko tinggi juga bisa saja mengidap disleksia. Sementara dilansir dari Halodoc mengenai disleksia sejak dini juga membutuhkan perhatian terhadap tanda-tanda khusus begitu ya. Di antaranya anak-anak yang terindikasi disleksia juga seringkali kesulitan mengaitkan suara dengan huruf, kemudian disfluensi membaca, bahkan juga masih sulit untuk mengeja sebuah kalimat. Sehingga anak dalam gangguan disleksia juga mengalami kesulitan membedakan huruf-huruf tertentu saat menulis. Selain itu, penderita disleksia juga masih sering untuk menulis kata secara terbalik ya. Misalnya, buku berarti ya kubu kayak gitu-gitu. Atau U dulu baru B, disambung lagi K baru U gitu. Jadi belum bisa secara sempurna untuk menulis. Sementara disleksia juga dibedakan menjadi beberapa jenis begitu ya, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan gangguan yang dialami oleh penderitanya itu sendiri. Karena ada yang bermasalah dengan suaranya, ada juga yang kesulitan dengan urutan kata maupun huruf. Seperti itu pendengar. Dan disleksia fonologis juga merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan dalam menempatkan suara pada huruf yang membentuk sebuah kata. Sedangkan surface disleksia dikondisikan kepada seseorang yang kesulitan memahami sebuah kata setelah melihatnya atau disebut sebagai disleksia visual. Misalnya ada tulisan dilarang parkir gitu ya, dia tuh masih hah apa itu ya gitu, padahal udah bisa membaca kalau itu dilarang parkir, tapi dia masih belum bisa memahami terkait dengan apa itu dilarang parkir gitu. Namun masih ada juga pendengar diantaranya penderita yang mungkin mengalami ketidakmampuan untuk dengan cepat menyebutkan huruf dan angka, itu juga salah satu dari disleksia, tetapi disebut dengan rapid naming deficit. Jadi kalau misalnya ditanya ini huruf apa, itu agak lama prosesnya sehingga dia baru bisa menjawab, oh itu huruf A, seperti itu. Dan ada jenis lain juga disleksia, adalah double deficit disleksia, yaitu kombinasi dari disleksia fonologis dan rapid naming deficit. Ada banyak sekali, jadi memang tidak semua anak dengan gejala disleksia itu jenisnya itu satu gitu. Ternyata ada banyak banget ya, ada rapid, ada double deficit, ada banyak sekali ya. Dan memang terkait dengan anak penderita disleksia sendiri, ada beberapa cara pendengar yang bisa dilakukan untuk membantu dalam proses pemulihannya. Di antaranya adalah orang tua dapat membaca dengan lantang di depan anak sehingga anak dapat meniru apa yang dibaca oleh orang tua. Sebagaimana sebagai orang tua adalah guru terbaik anak, tetap dari orang tua ya. Meskipun jika nanti memang orang tua belum bisa memungkinkan untuk mengajari begitu.

gitu ya. Sekarang juga masih banyak kok, banyak sekali malah ya guru-guru privat yang mungkin bisa di-training secara khusus kepada anak-anak yang mengidap disleksia. Jadi selain support itu juga mereka butuh sebuah contoh. Jadi kita ketika membaca sebuah tulisan sebagai orang tua ya, agar anak kita juga terhindar atau perlahan mungkin sudah tidak menderita disleksia, itu dengan cara mengajaknya untuk berbicara, sering-sering berbicara, kemudian sering komunikasi begitu ya, sering-sering membaca, dan membacanya juga benar-benar harus tegas dan lantang gitu, agar anak ini sendiri juga paham, oh ternyata seperti itu pembacaannya, seperti itu. Kemudian selain itu pendengar, orang tua juga perlu mengenali disleksia yang dialami oleh anak ya. Tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, ada banyak sekali sebenarnya ya untuk jenis-jenisnya. Sehingga orang tua ini tidak bisa memukul rata, ini anakku ini disleksia, rapid naming deh kayaknya gitu. Nggak bisa ya, jadi memang harus ada indikator-indikator yang memang harus dilakukan tes terlebih dahulu sebelum nanti dinyatakan menderita disleksia yang jenis apa begitu. Dan dari pengenalan disleksia itu juga bisa memudahkan anak agar tetap semangat belajar gitu ya. Semangat belajar dan agar bisa juga memahami, membaca, menulis dengan normal selayaknya anak-anak yang lain. Dan cukup penting juga agar mereka ini tetap disosialisasikan, tetap diajak bersosialisasi begitu ya. Mungkin bergabung dengan kelompok-kelompok atau komunitas yang memang anak itu suka. Kalau misalnya anak itu suka menggambar atau melukis, ya tetap ya sebagai orang tua tetap mendukung dengan mengajaknya mereka bersosialisasi dengan anak sebayanya, dengan orang lain begitu ya, dengan tujuan juga agar mereka juga lebih percaya diri, kemudian dari bahasa menulisnya itu juga bisa terlatih, sehingga lama-lama juga dari penyakit disleksia itu bisa segera teratasi.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar.

0: pendengar, informasi seputar waspada disleksia ini menjadi pengingat kita bersama begitu ya, agar kita juga lebih aware terhadap keluarga kita, barangkali balita-balita di sekitar kita, anak kita, keponakan kita, agar tidak terjangkit atau mendapatkan gejala disleksia itu sendiri.
1: Sadari, cinta bisa hadir tanpa disadari.
0: Meski tidak mempengaruhi dari kecerdasan berpikir begitu ya, bagi mereka yang menyandang atau memiliki gejala disleksia juga patut kita support, patut kita dukung untuk proses belajar mereka agar lebih baik dan tidak seharusnya mereka mendapatkan diskriminasi. Sebagai seorang orang tua maupun guru barangkali ya, yang bersinggungan dengan aktivitas belajar mereka, pastikan juga agar tidak ada bullying yang menimpa mereka ketika berada di lingkungan sekolah. Dan pendengar, pembahasan seputar disleksia menutup perjumpaan Anda dengan saya. Selanjutnya, setelah ini kita akan bergabung dengan program Dinamika Olahraga. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang sedari pagi tadi ya, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini pukul 10 lebih 51 waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya saya Witra Adila untuk pamit undur diri. Terima kasih telah menemani kami dan tetap bersama dengan kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban 87,9 MHz.

Dan tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan beralih ke program Dinamika Olahraga Relay Pro 3 RRI Jakarta. Saya Mitra Dila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Apa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di ASEAN Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola.
3: Football side.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai lega, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu itu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
2: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Tamasat, Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor. Tor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
3: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
2: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
3: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
2: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
1: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat, 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
4: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2 dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi di lakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Pro Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP, tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama-bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 menit di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
5: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini pendengar, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik Iya.
6: Nanti itu yang kita akan nanti lagi, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Silakan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan ke hijau, kita akan melakukan penyekatan dua hari tidak. Karena dari sini informasinya untuk kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah jelas. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
5: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
7: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
8: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
7: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
9: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter, dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional, tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
7: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Saya Andi Agung, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah kita melihat asta cita Presiden luar biasa di Kepri, yang mana kita pertama bantuan fisik sarana prasarana di pendidikan provinsi Kepri 2 tahun ini luar biasa, sehingga sarana prasarana terutama SLD, SMA, SMK itu udah luar biasa, sehingga selama ini anak-anak kita yang kekurangan ruang kelas baru, toilet, utilitas yang lainnya, alhamdulillah sudah hampir terpenuhi. Tetapi masih banyak juga yang artinya kedepannya perlu dipenuhi. Yang kedua terkait masalah MBG juga, sudah luar biasa juga di Kepri. Hampir sekitar 80-an sekian persen anak-anak kita sudah

terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar Rp6 per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pak De Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga.

Alhamdulillah. Alhamdulillahil hayyil qayyumil qadir. Mukallibil qulub wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-mutalli'u 'ala dhamair. Alladhi ishtawa fi ilmihi al-israru wal-ijhar. Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana wa gurrata a'yunina wa nura kulubina Muhammad abduhu wa rasuluh habibuhul mujtabal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdikal mujtaba nuril anwar wa sirril asrar wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa ala jami' ibadillahis salihin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Fattaqullah wa ahsinu yarhamkumullah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, bersama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan, menjauhi semua larangan Allah. Dan selalulah untuk berbuat kebaikan, maka niscaya Allah akan menurunkan rahmat-Nya untuk kita. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang yang bertakwa kepada Allah, pola pikirnya adalah bagaimana dia itu bisa mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu berusaha membuat dirinya menjadi orang yang dekat dengan Allah, akan selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah, sehingga yang timbul di dalam dirinya, baik itu gerak-geriknya, perkataannya, adalah adab kepada Allah dan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah jalan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak punya landasan takwa kepada Allah, gak tahu kemana pola pikirnya. Gak tahu apa yang akan dia cari dalam kehidupan di atas dunia ini. Sehingga na'udzubillah, waktu-waktunya di atas dunia ini terbuang dengan sia-sia. Atau bahkan terjerumus dalam perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau itu menunjukkan bahwa takwa itu terletak ada di dalam hati manusia. Gerak-gerik manusia, tutur kata manusia adalah cerminan apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah Jumat ini saya mengajak diri saya sendiri khususnya dan kepada segenap saudara-saudara saya, mari kita sama-sama merenungkan bagaimana keadaan hati kita ini. Hati yang merupakan tempat Allah memandang kepada makhluknya. Tempat Allah melihat hambanya. Bagaimana hati kita ini? Kita ini kadang-kadang cuman sibuk dengan perkara-perkara yang zahir, sampai kita melupakan perkara yang batin. Kalau fisik kita itu sedang terganggu, sakit misalnya, cepat kita berusaha untuk mencari obat. Bahkan sebelum terjangkit penyakit, kita sudah berusaha mencegah, cari vitamin supaya tubuh kita enggak sakit. Kalau hati kita, apakah pernah kita pikirkan setiap saatnya, tiap waktunya, padahal itu tempat Allah memandang kita. Allah itu enggak lihat zahir fisik bentuk kita, pakaian yang kita kenakan. Allah melihat hati kita. Bagaimana kondisi hati kita ini? Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu, mungkin dalam hati itu penuh dengan sifat riya, penuh dengan sifat hasud, penuh dengan suudzon, penuh dengan kebencian, kedengkian. Kita enggak berusaha untuk memperbaikinya. Kita enggak berusaha untuk mengobatinya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu telah menyampaikan, beliau telah mengajarkan kepada kita semuanya. Beliau mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasad, wa idza fasadat fasada sairul jasad. Dalam hati manusia itu ada segumpal darah. Jika itu baik, semua anggota badannya menjadi baik. Jika itu rusak, semua anggota badannya menjadi rusak. Ala wahiyal galab. Itu adalah hati daripada manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dalam satu bulan kemarin, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali mendengarkan sejarah hidup beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana kecintaan beliau kepada umatnya. Nabi Muhammad Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan rahmat. Jangankan dengan orang-orang yang dekat dengan beliau, jangankan dengan orang-orang yang cinta dengan beliau, dengan orang yang sangat memusuhi beliau, beliau pun masih tetap rahmat. Kita sering mendengar bagaimana cerita tentang Abu Jahal, musuh besar
daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang gak pernah berhenti selalu mencemooh Nabi, menghina Nabi, mengganggu Nabi, bahkan ingin sampai membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ketika Abu Jahal akan meninggal dunia dalam perang Badar, ketika sahabat Abdullah bin Mas'ud akan memenggal kepalanya, beliau atau dia Abu Jahal itu mengatakan, sampaikan kepada Muhammad, saya adalah musuh dia dunia sampai dengan akhirat. Fir'aunnya Nabi Musa itu ketika akan tenggelam masih ingin kembali menyatakan keimanannya kepada Allah, akan tetapi sudah terlambat. Ini Abu Jahal lebih daripada Fir'aunnya Nabi Musa, siap menjadi musuhnya Nabi dunia sampai dengan akhirat. Kurang apa bencinya Abu Jahal kepada Nabi Muhammad. Tapi bagaimana balasan daripada Nabi Muhammad? Salah satu putra Abu Jahal yang bernama Ikrimah, seorang Muslim, seorang sahabat, Nabi melarang kepada para sahabat untuk menggunjing, membicarakan Abu Jahal, takut menyakiti perasaan putranya Ikrimah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh rahmat. Gak ada dalam hati beliau itu kebencian. Gak ada dalam hati beliau kedengkian. Gak ada dendam di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ini mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hidup di atas dunia jadi umatnya Nabi Muhammad. Apa kita enggak mau untuk kelak di akhirat bersama dengan Nabi Muhammad? Apa kita mau kelak di hari kiamat jauh dari Nabi Muhammad? Enggak satu deretan dengan Nabi Muhammad? Semuanya punya cita-cita ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menjadi idaman daripada para sahabat. Mereka merasakan nikmat duduk bersama dengan Nabi. Mereka enggak mau jauh dengan Nabi Muhammad. Mereka ingin tetap selalu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini di atas dunia enggak satu zaman dengan Nabi, terus nanti di akhirat kita juga mau jauh dari Nabi? Na'udzubillah, rugi, Pak. Rugi dan sangat rugi sekali orang yang tidak bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita contoh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau? Bagaimana budi pekerti beliau? Khususnya tentang masalah hati kita ini. Jangan sampai, ma'asyiral muslimin, kita meninggal dunia, kita bertemu dengan Allah dengan hati yang kotor, dengan hati yang penuh dengan hasud, dengan hati yang penuh dengan riya, dengan ujub, dengan kedengkian. Bagaimana kita menghadap kepada Allah dengan hal yang seperti itu? Kita ini kalau ketemu dengan manusia, gak siap kalau badan kita kotor. Gak siap kalau baju kita kotor. Bagaimana kita mau bertemu dengan Allah dengan hati yang kotor? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, mari pada waktu yang mulia di tempat yang mulia ini, bersama-sama kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha besar ampunannya. Allah sangat senang dengan hamba yang mau mendekat kepadanya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala
agar menjadikan kehidupan kita semuanya kehidupan yang penuh dengan berkah. Allah, sucikan hati kita semuanya dari semua kotoran hati, daripada semua penyakit hati. Ketahuilah, ghanimah, keuntungan kita dalam kehidupan

Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Semoga Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang berkah. Allah jadikan hidup kita menjadi hidup yang manfaat. Allah jadikan hidup kita hidup yang maslahat, berguna untuk umat, berguna untuk negara, berguna untuk nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallah subhanahu wa ta'ala yaqul wa qawluhu al-haqqul mubin wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala tabaraka wa ta'ala fa idza qara'tal qur'an fasta'id billah minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahumullahu ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Nafa'ana bihi mimma nafa'ana bihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa li walidina wa li walidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Allah.
1: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah. Saf diluruskan, saf dirapatkan untuk kesempurnaan salat. Salli fardal jumat.

Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang ini kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah bersama, yang alhamdulillah kita kehadiran Bapak Kapolres, Pak Kapolresta, ya. Alhamdulillah di sini Bapak Wakapolresta yang insya Allah mewakili Bapak Kapolres itu, ya. Yang nanti insya Allah akan memberikan sedikit sambutan pada kita semua. Semoga hubungan kita dengan Bapak Kepolisian semakin erat, untuk saling mendukung di antara komunitas masyarakat. Kami dari Takmir Masjid Rahmat mewakili teman-teman dari pengurus takmir maupun yayasan dan yang lain mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan juga ada sedikit titipan. Bahwasanya kita juga gusar dengan perkembangan narkoba di masyarakat kita. Ini mohon nanti ke depan dari pihak kepolisian yang berhak untuk menghambat perkembangan narkoba bisa memberikan perlindungan pada masyarakat agar terhindar dari pengaruh narkoba yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat, baik untuk generasi muda maupun yang lain. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon memberikan sedikit sambutan maupun wajangan dalam bentuk apapun. Kami sangat berharap kunjungan ini juga bermanfaat bagi kita semua. Wa muafiq ila qawmi thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilahkan Bapak Kapolres.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Haratul muharramin, para alim, para ulama, wabil khusus Habib Alwi Assegaf selaku khatib salat Jumat di Masjid Rahmat siang hari ini, takmir Masjid Rahmat beserta jajaran pengurusnya serta para jamaah sekalian, rekan-rekan dari Polres Tatuban, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan taufik rahmat hidayat bisa menjalankan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Pada kesempatan siang hari ini, mohon izin kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari Polres Tatuban telah diberikan kesempatan untuk memberikan kata sambutan Kamtibmas. Tadi dari Pak Khotib sudah menyampaikan kita sebagai Muslim wajib bangga menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

selaku petugas kepolisian bersama masyarakat memohon informasi, bantuan informasi sebesar-besarnya terkait bagaimana bila mana menghadapi atau menemui, menjumpai tindakan kriminalitas atau tindak pidana yang ada di masyarakat. Cukup panjenengan semuanya kontak call center 110. Maka dengan segera petugas kepolisian yang terdekat akan melaksanakan penanganan. Bisa itu tindak pidana, bisa itu kejadian kecelakaan lalu lintas maupun kemacetannya. Itu adalah merupakan wujud respon kami sebagai petugas kepolisian. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini kami mempunyai pemimpin yang baru, Bapak Kapolri yang baru, yaitu Bapak Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, yang mana beliaunya memerintahkan pada seluruh jajaran Polri untuk senantiasa dekat dengan masyarakat dengan slogan polisi bersama masyarakat. Ini diimplementasikan dalam hari-hari khususnya terkait dengan pelayanan publik, terkait dengan respon cepat bila mana ada laporan dari masyarakat, kemudian persamaan di muka hukum atau equality before the law. Hukum tidak pandang bulu, tidak tajam di bawah, tumpul di atas. Kami bertekad untuk melaksanakan perintah komando dari Bapak Kapolri tersebut. Terkait dengan narkoba maupun judi, minuman keras sudah jelas ya. Undang-undang aturan negara sudah melarang. Apalagi dalam agama kita ya.

sesungguhnya innamal khomru, minuman keras, wal maisiru, judi, wal angsobu, mengundi nasib dengan anak panah, untung-untungan, wal aslamu rijsum min amali syaiton, semuanya itu adalah najis, perbuatan syaitan. Fajetani buhu laat kumtuf, maka jauhilah supaya kamu semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Sudah jelas ini larangan agama, bahkan negara juga, hukum positif juga melarang. Maka kami mohon peran serta para jamaah semuanya, bila menjumpai hal demikian, laporkan ke 110. Karena 110 ini adalah inovasi dari Mabes Polri. Bila mana tidak ada tanggapan di tingkat Polsek, bisa naik ke Polres, Polres bisa naik ke Polda, atau bahkan ke Mabes Polri. Karena saat ini layanan kepolisian banyak yang berbasis elektronik online, butuh kecepatan segera dalam penanganannya. Maka bantu kami para jamaah semuanya menjadi polisi yang profesional, polisi yang berempati kepada masyarakat, polisi yang hadir bersama masyarakat. Untuk narkoba tentunya kita gencar untuk melaksanakan penegakan hukum, di samping kita sosialisasi maupun kegiatan sosialisasi, kegiatan preventif maupun persuasif, yang intinya mengajak kepada masyarakat semuanya untuk tidak melanggar hukum. Intinya ya, kita sebagai jamaah, sebagai masyarakat, kita hendaknya bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Artinya apa itu Pak, polisi bagi dirinya sendiri? Menjadi polisi bagi dirinya sendiri adalah kita tidak menjadi pelaku kejahatan dan tidak menjadi korban kejahatan. Itu menjadi polisi bagi dirinya sendiri ya. Kita menjadi masyarakat yang tertib,

masyarakat yang patuh pada hukum, baik itu hukum positif maupun hukum agama, dan kita hati-hati ya, jangan sampai menjadi korban kejahatan. Keluarga kita bentengi, jangan sampai ada yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Anak-anak kita bentengi, jangan sampai mengkonsumsi minuman keras. Anak-anak kita, keluarga kita bentengi supaya tidak terlibat pergaulan bebas. Kalau ini semuanya bisa kita laksanakan, insya Allah situasi wilayah Kabupaten Tuban bisa tercipta aman dan kondusif. Ngapunten, demikian sambutan Kamtibmas dari saya. Ngapunten Habib, bila mana ada penyampaian saya yang salah, yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa. Dengan Warta Berita Tuban, edisi tanggal 9 Oktober 2026, bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Bojonegoro, program Domba Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Sali, warga desa Begadon, Kecamatan Gayam, yang berhasil mengembangkan domba bantuan sejak 2025. Lia Yunita melaporkan.
1: Program Domba Kesejahteraan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya dirasakan Sali, warga desa Begadon, Kecamatan Gayam yang berhasil mengembangkan domba bantuan sejak 2025. Sali menerima sepasang domba pada tahun 2025. Setelah dipelihara selama 7 bulan, domba tersebut mulai berkembang biak. Bagi Sali yang tidak memiliki garapan sawah, bantuan ini menjadi aset berharga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama saat ada keperluan mendesak.
2: Lah kuwi oleh wedhus loro. Terusan nang kene pitung telung kemis kok kecamatan dibantu karo Pak Bupati kuwi akhire dhek kuwi dadi papan ngono. Terus bayi neh ngono totale dadi 5, mengke dadi 6 kan sak apa nek arane kuwi sak konggone bantuan kuwi. Iki berkembang, corono wis alah cepet dong pitung wulan nang kene cara bayi tonge sing asli lajri loro terus anake asline dadi papat. Dibantu matur nuwun alhamdulillah, ngono mergo iso mbantu masyarakat cilik sing kaya aku.
1: Kisah Sali menjadi bukti bahwa program Domba Kesejahteraan tidak hanya memberikan bantuan ternak, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan aset produktif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bojonegoro bahagia, makmur dan membanggakan. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Berikut dari Bojonegoro kita menuju ke wilayah Lamongan. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti ingin para pemain tetap fokus dan berikan penampilan terbaik jelang lawan Deltras FC. Farin Regi melaporkan.
3: Jelang laga sengit bertajuk Derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada lanjutan championship, pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, meminta pemain tetap fokus. Hal tersebut ia katakan saat pimpin timnya latihan di Stadion Surajaya. Ia meminta para pemain tetap menikmati pertandingan, fokus menjalankan instruksi, dan memberikan penampilan terbaik di lapangan. Menurutnya konsistensi permainan menjadi kunci menghadapi Deltras. Persela harus mampu mempertahankan kedisiplinan seperti yang ditunjukkan dalam 4 pertandingan sebelumnya.
4: Dan pertandingan penting besok melawan Deltras, karena kita main home dan pertandingan terakhir kemarin melawan Barito, alhamdulillah hasilnya positif sehingga semoga menjadi motivasi buat pemain modal pertandingan besok saat melawan Deltras. Banyak finishing juga lagi nanti, karena saya mau besok pasti banyak tercipta peluang-peluang sehingga kita harus memanfaatkan baik mungkin setiap peluang yang ada. Ya, yang pasti ya kita nggak membuat beban pemain ya. Artinya kita nothing dulu saja. Kita step by step terus lakukan yang terbaik terus dalam setiap pertandingan fokus sehingga kita bisa menjaga clean sheet kita. Tapi yang pasti yang paling penting kita harus maksimalkan kandang kali ini.
3: Dengan sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun, duel Persela kontra Deltras menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada pekan kelima championship musim ini. Farin Reki melaporkan.
0: Masih di kabar arena, turnamen bulu tangkis bintang motor jadi wadah silaturahmi sekaligus pembinaan para atlet bulu tangkis di berbagai daerah. Kembali Farin Regi melaporkan.
3: Tangkis di Kabupaten Lamongan terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan gelaran turnamen bulu tangkis bintang motor Open 2026 yang berlangsung meriah di Gor Disput Porapar Lamongan. Kejuaraan tahunan yang digelar PB bintang motor tersebut diikuti sekitar 340 atlet dari berbagai daerah di Jawa Timur. para peserta bersaing dalam 4 kategori, yakni kelas ganda putri, veteran, pemula, serta kelas open yang diikuti klub-klub bulu tangkis dari berbagai daerah. Penyelenggara turnamen Bintang Motor Open 2026, Suito, mengatakan kejuaraan tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah silaturahmi sekaligus pembinaan bagi para pecinta bulu tangkis di Jawa Timur.
5: Ya, dari animo peserta juga penonton sangat antusias lah. Harapannya ya kita ya yang intinya kita bisa silaturahim sesama mania badminton lah, dan juga mencari bibit-bibit.
3: Bupati Lamongan Hirir Effendi mengapresiasi PP Bintang Motor yang dinilai ikut menggerakkan ekosistem olahraga di Kabupaten Lamongan.
6: Bintang Motor ini turut serta untuk menyemarakkan olahraga bulu tangkis. Kita ingin bahwa seluruh cabang-cabang olahraga di Kabupaten Lamongan ini semuanya bergerak, semuanya aktif, semuanya terus menggairahkan di cabangnya masing-masing. Terkhusus bulu tangkis yang semuanya sebabnya Lamongan terkenal bagaimana kemajuan masyarakat.
3: Baik Suwito maupun Bupati Yurnur berharap geliat pembinaan bulu tangkis yang terus berkembang di Lamongan dapat melahirkan atlet-atlet berprestasi sekaligus membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Varian Rakhim melaporkan.
0: Mendengar kabar dari wilayah Lamongan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 9 Oktober 2026. Terima kasih, sampai jumpa, dan selamat beraktivitas.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Serilung gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat salam sejahtera untuk kita semua. Pendengar, kita sudah memasuki program Seruling Gendang ya. Silahkan yang ingin request lagu, silahkan menghubungi WA 085196264186 dan bisa juga melalui telepon ya 0356883456. Selanjutnya kami akan putarkan beberapa banyak lagu-lagu dangdut ya. Akan kami putarkan satu lagu dangdut dulu dari Roma Irama dengan judul Azza.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
2: Untuk warga Tuban dan sekitarnya.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
4: Seruling gedang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan nih untuk yang mau request lagu-lagu kesukaan, bisa langsung menghubungi nomor WA 0851-9626-4186. Bisa juga melalui telepon 0356-8834-756. Baik, sudah ada penelpon masuk nih. Langsung.
5: Saruling Gendang.
6: Berdendang pada RRI Tuban. Halo, selamat siang, Mbak.
4: Selamat siang, ya? Bapak. Dari mana nih?
6: Ini dari Lembak.
4: Dengan Bapak siapa?
6: Dari Mas Bujang.
4: Oh, dari Mas Bujang.
6: Iya. Ini, Mbak.
4: Gimana kabarnya hari ini, Mas Bujang?
6: Alhamdulillah, kabarnya baik-baik saja, Mbak. Mbak Dila atau Mbak siapa ya ini ya?
4: Ini Mbak Wulan.
6: Oh, Mbak Wulan.
4: Iya.
6: Oh, Mbak Wulan kabarnya siang hari ini?
4: Alhamdulillah, baik.
6: Alhamdulillah. Oh iya, Mbak Wulan. Tadi sudah ada yang on air ya?
4: Gimana, Pak? Gimana?
6: Ini Suruling Gendang ya?
4: Iya, betul. Suruling Gendang. Mau request lagu apa ini?
6: Minta tolong nanti diputarkan lagu itu Mbak Mai, Kucing dan Tikus, Mbak Wulan.
4: Kucing dan Tikus nggih.
6: Iya, dari Nurmala ya.
4: Nurmala.
6: Iya. Ini untuk salamnya nih saya ringkas saja Mbak Wulan ya.
4: Iya, baik Pak.
6: Untuk salamnya semuanya saja Mbak Wulan ya, tanpa terkecuali yang acara ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan, dan nanti ya yang akan on air, yang sudah on air tadi, yang akan on air, kesemuanya saja tanpa terkecuali selamat siang dan selamat mendengarkan.
4: Baik, selamat siang Mas Bujang.
6: Ya, untuk Mbak Wulan, selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Mbak, ya.
4: Amin.
6: Dan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
4: Amin, terima kasih, Mas Bujang.
6: Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas waktu dan lagunya.
4: Sama-sama.
6: Nyuwun pamit, Mbak Wulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita putarkan lagu requestan dari Mas Bujang dengan judul Kucing dan Tikus. Selamat mendengarkan.

0: Berdendang bareng RRI Tuban. Seruling Gendang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Baik pendengar, masih ada kesempatan ya untuk yang mau request-request lagu dangdut kesukaannya, bisa langsung menghubungi nomor WA 0851-9626-4186 dan juga bisa melalui telepon 0356-8834-756. Kita akan mendengarkan cek fakta terlebih dahulu dengan topik foto Gibran tunjukkan ijazah adalah peristiwa baru. Selamat mendengarkan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Kami sampaikan Cek Fakta pada siang hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditunjukkan ke publik. Faktanya, klaim yang menyebutkan foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026 karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
3: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
4: Selamat siang pendengar, berikut saya lampirkan lintas informasi hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pertamina Patraniaga menyiagakan 7 SPBU di sejumlah jalur menuju sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, menjelang dan selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix Indonesia 2026. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, mengatakan kesiapan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, wisatawan, ofisial, dan peserta ajang balapan internasional tersebut. 7 SPBU yang disiapkan tersebar di Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Sejumlah SPBU beroperasi hingga 24 jam, terutama yang berada di jalur dengan potensi peningkatan mobilitas. Di Lombok Tengah, SPBU 543508, di Lombok Tengah, SPBU 548308, di Jalan Raya Bandara Internasional dan SPBU 548314, di Jalan Sengkol beroperasi pada pukul 6 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Sementara di Kota Mataram, layanan dan jam operasional serupa tersedia di SPBU 548303, di Jalan Majapahit nomor 40 dan SPBU 548312 di Jalan Gajah Mada. 3 SPBU lainnya beroperasi selama 24 jam, masing-masing berada di Jalan Prabu Rangkasari, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Jenderal Ahmad Yani, KM8. Selain menyiagakan SPBU, Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di NTB. Persiapan tersebut didukung integrate terminal Ampenan serta koordinasi distributor untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama ajang berlangsung. Pertamina juga menambah pasokan BBM sebesar 20 hingga 30%, terutama untuk jalur wisata dan akses menuju sirkuit Mandalika. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Masyarakat diimbau membeli BBM sesuai kebutuhan. Informasi mengenai lokasi SPBU dapat diakses melalui aplikasi My Pertamina. Sementara pengaduan layanan dapat disampaikan melalui Pertamina Contact Center 135.
3: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Masih dalam program Seruling Gendang, sebelum kita beralih ke program berikutnya, akan kami putarkan kembali satu buah lagu dangdut dari Imam S. Arifin dengan judul Tak Direstui. Selamat mendengarkan.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Usai sudah program Seruling Gendang yang telah menemani pendengar ya siang ini tanggal 9 Oktober 2026. Saya pamit undur diri, jangan kemana-mana, tetap di FM 87 Pro 1 RRI Tuban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu adalah

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Melirik keindahan alam yang penuh ketenangan.
1: Untuk warga Tuban dan sekitarnya, jika ingin melepas penat dari hiruk pikuk kota, air terjun Melirik bisa jadi pilihan yang tepat. Tersembunyi di kawasan perbukitan Singgahan, tempat ini menyuguhkan keindahan alam yang masih asri dan menenangkan. Konon, nama Melirik berasal dari kata Jawa yang berarti melirik atau mengintip. Karena air terjun ini

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, BPBD Jawa Timur siapkan pemulihan ekosistem Bromo pasca karhutla. Kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8 disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo, Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Diah Laras.

0: Kita buka kabar pertama sore ini. BPBD Provinsi Jawa Timur bersama Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS dan pemangku kepentingan terkait tengah menyusun strategi pemulihan ekosistem serta mitigasi pasca bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Gunung Bromo. Laporan selengkapnya disampaikan Awang Sukmawan.
1: BPBD Jawa Timur memprioritaskan pemulihan ekosistem kawasan Bromo dan Semeru setelah kebakaran yang menyebabkan kerusakan tumbuhan serta kematian sejumlah satwa. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan pemulihan akan dilakukan melalui kolaborasi bersama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS dan Perhutani. Langkah yang disiapkan meliputi penanaman kembali tumbuhan serta pemulihan populasi satwa yang terdampak. Menurut Gatot, jenis tumbuhan dan satwa yang akan dipulihkan terlebih dahulu masih perlu dirumuskan bersama pengelola kawasan, termasuk menentukan sumber bibit dan satwa yang nantinya dapat dilepas liarkan secara aman. Ia menyebut pendanaan pemulihan masih dalam tahap pembahasan.
2: Dan kita tahu juga dampak dari kebakaran tersebut banyak ekosistem yang terganggu, baik itu tumbuhannya rusak, ada pohonnya terbakar, juga hewannya ada yang terbakar dan mati. Ini kan harus ada pemulihan. Sehingga dengan kegiatan yang diinisiasi siaga ini, kita mencari solusi. Apa langkah yang akan kita ambil ke depan agar kejadian ini tidak terulang, minimal berkurang.
1: Sementara itu, untuk mencegah kebakaran kembali meluas, BPBD Jatim selama ini mengandalkan aplikasi Sipongi milik Kementerian Kehutanan untuk memantau titik api. Namun, setiap titik tetap perlu diverifikasi karena bisa berasal dari pembakaran sampah maupun pembersihan lahan oleh warga. Gatot mengingatkan masyarakat agar tidak meninggalkan bara api saat melakukan pembakaran, terutama ketika angin kencang. Bara yang terbawa angin dapat menyulut ilalang dan material kering di kawasan yang rentan terbakar. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, pembukaan Museum Mega Science Center dan Budaya Jatim Park 1 disambut antusias pengunjung. Rizky Darmawan melaporkan.
3: Pengunjung menyambut antusias dibukanya wahana baru Museum Mega Science Center dan Budaya di Jatim Park 1 Kota Batu. Wahana edukasi tersebut dinilai menawarkan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata lain di bawah Jatim Park Group. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto, mengatakan respon pengunjung terhadap wahana baru tersebut sangat positif. Respon positif tersebut terlihat dari tingginya antusiasme pengunjung yang mencoba wahana baru sejak pertama kali dibuka. Menurutnya, Museum Mega Science Center dan Budaya menghadirkan konsep edukasi yang berbeda dengan sejumlah destinasi wisata Jatim Park Group lainnya. Wahana ini dirancang agar pengunjung tidak hanya memperoleh informasi maupun penjelasan, tetapi juga dapat berinteraksi langsung dengan alat peraga.
4: Karena ini merupakan wahana edukasi yang sangat berbeda dengan destinasi wisata Jatim Park Group yang lainnya. Jadi memang sangat cocok untuk anak-anak sekolah, terutama yang mereka ingin lebih jauh menimba ilmu yang kalau di sekolah itu mereka hanya melihatnya dari buku, dari penjelasan guru, tapi kalau di Science Center ini kita betul-betul langsung berhadapan dengan alat peraga yang mereka langsung praktek dan tahu caranya.
3: Metode pembelajaran melalui praktek membuat siswa dapat mengetahui secara langsung cara kerja maupun penggunaan alat peraga yang tersedia. Pengalaman tersebut menjadi pembeda utama Museum Mega Science Center dan Budaya dibandingkan pembelajaran yang hanya berlangsung di dalam kelas. Keberadaan wahana tersebut memberikan alternatif bagi siswa untuk memperoleh pengalaman belajar dengan pendekatan yang lebih interaktif. Antusiasme pengunjung terlihat dari sambutan positif terhadap konsep edukasi yang menggabungkan pengetahuan dengan praktik langsung. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Nindi Aprilia. Silakan Nindi.
5: Baik, terima kasih Dia Laras. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menggelar kompetisi manual brew atau menyeduh kopi secara manual antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan dalam Festival Kopi Pacitan tahun 2026. Berikut laporan Angela Reska.
6: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Dikopumin Kabupaten Pacitan menggelar Festival Kopi dalam rangka memperingati Hari Kopi Sedunia. Selain mengadu kemampuan manual brew atau menyeduh kopi secara manual dalam kategori umum, Festival Kopi kali ini juga mempertandingkan manual brewing antar kepala organisasi perangkat daerah OPD se-Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji mengapresiasi Festival Kopi Pacitan 2026. Menurutnya, kegiatan menyeduh kopi secara manual selaras dengan potensi kopi yang ada di Pacitan. Bahkan, Mas Aji, sapaan akrab Bupati Pacitan, akan menerbitkan surat edaran atau SE untuk menggunakan kopi Pacitan.
7: Oke, jadi saya mengapresiasi betul ide dari Pak Kadis Koperasi ini menyelenggarakan festival kopi ya. Dan yang menarik lagi adalah ketika pesertanya salah satunya adalah selain umum adalah kepala dinas yang ada. Maka insya Allah tidak dalam waktu lama akan terbit SE, karena saya yakin seluruh OPD sekarang sudah bisa menikmati kopi Pacitan. Maka sekiranya dari seluruh OPD juga setiap harinya menggunakan kopi Pacitan, itu yang paling penting. Sehingga harapannya ke depan, masyarakat atau petani kopi bisa tumbuh bersama dengan kami.
6: Mas Aji melihat peluang besar dari kopi Robusta dan Liberica yang berasal dari Pacitan. Dua jenis kopi tersebut dapat diolah menjadi minuman kopi yang berpotensi digemari oleh konsumen sehingga perlu dikembangkan. Festival kopi ini juga mempertemukan para petani kopi dari Kecamatan Kebonagung, Nawangan, dan Bandar. Sehingga Mas Aji optimis potensi kopi dari Pacitan dapat dipasarkan lebih luas lagi. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
5: Penguatan konektivitas menjadi salah satu fokus KAI untuk memberikan kemudahan mobilitas masyarakat. Dayus Warno melaporkan.
8: PT Kereta Api Indonesia Persero terus memperkuat kinerja konektivitas serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hingga September 2026, jumlah pengguna layanan kereta api menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Vice President of Corporate Communication KAI, Ani Purba, dalam kegiatan temu media dan komunitas bersama Vice President of Corporate Communication KAI yang membahas kinerja, konektivitas, serta perkembangan layanan kereta api bertempat di Rumah Makan Lombok Ijo Kota Madiun pada Kamis 8 Oktober 2026. Ane memaparkan jika tahun ini jumlah penumpang KAI Group mencapai sekitar 394,44 juta penumpang, meningkat dibandingkan periode Januari hingga September 2025 yang berada di kisaran 368,43 juta penumpang, di mana peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan dan kepercayaan masyarakat terhadap transportasi berbasis kereta api.
9: Kalau sebelumnya 500 ribu KAI Group, lebih dari 500 ribu dalam satu tahun, ya kalau kita kali 10% berarti lebih dari 520 juta nanti yang akan naik kereta.
8: Menurut Anne, berbagai layanan KAI Group turut menopang capaian tersebut, mulai dari kereta api jarak jauh, kereta komuter, LRT Jabodebek, KAI Wisata, KAI Bandara, hingga layanan transportasi berbasis rel lainnya. Anne juga menjelaskan jika pertumbuhan jumlah penumpang menjadi salah satu indikator bahwa kereta api semakin menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan, di mana tidak hanya untuk perjalanan antar kota, tetapi juga untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Dayus Warno.
5: Demikian informasi dari Madiun, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
10: Terima kasih, Nindi. Pendengar dan pemirsa, reporter Gia Debora melaporkan, Migran Care Jember hadirkan layanan migrasi aman bagi masyarakat, khususnya calon pekerja migran. Berikut informasi selengkapnya.
11: Migran Care Jember bersama kader dan pengurus pusat pelayanan terpadu di tingkat desa menggelar klinik migrasi aman di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Kegiatan ini merupakan upaya mendekatkan layanan informasi dan pendampingan kepada masyarakat, khususnya calon pekerja migran Indonesia dan keluarga pekerja migran. Koordinator Migran Care Jember, Bambang Teguka, mengatakan bahwa klinik migrasi aman bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses migrasi yang aman, adil, dan bermartabat.
12: Karena kita ingin mendekatkan layanan yang dimiliki oleh PPT Disbumi, salah satunya adalah bagaimana memberi edukasi pada publik, pada masyarakat, calon pekerja migran dan anggota keluarganya tentang bermigrasi yang aman, bermartabat, adil, dan inklusif. Karena kita menemukan beberapa fakta bahwa menjadi pekerja migran itu seringkali banyak hal yang kadang diabaikan, salah satunya hal-hal pengetahuan tentang negara tujuan. Hak-hak menjadi pekerja migran itu juga seringkali tidak diketahui oleh calon pekerja migran. Kami kemarin di Car Free Day di Alun-Alun, dan hari ini kita ada di Pemkab Jember, ini juga salah satu ikhtiar kita agar proses layanan dari klinik migrasi aman itu bisa banyak lagi segmen masyarakat yang mengetahui apa itu PPT Disbumi, apa itu Migran Care, apa itu migrasi aman.
11: Sementara itu, Lisa, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu di Desa Ambulung, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memberikan bantuan kepada anak pekerja migran yang mengalami putus sekolah akibat perundungan atau bullying.
13: Layanan yang sudah kami berikan yaitu di bulan ini kami memberikan layanan untuk anak pekerja migran yang dia itu putus sekolah akibat bullying, dan kami sudah bekerja sama dengan pihak dari Peksos ya. Jadi kami memberikan layanan ke rumah korban, dan kami membantu bagaimana mengurusi kegiatannya itu di sekolah.
11: Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Bung Waris, silakan.
14: Terima kasih, Eti. Data usaha pengolahan tembakau di Sumenep kembali bertambah. Hasil revisi sensus ekonomi 2026 mencatat hampir 15.000 usaha perajangan tembakau hingga awal Oktober. BPS memastikan data tersebut masih dalam proses pemeriksaan sebelum dipublikasikan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ali.
15: Hasil revisi sensus ekonomi 2026 menunjukkan potensi usaha pengelolaan tembakau di Kabupaten Sumenep cukup besar. Badan Pusat Statistik atau BPS Sumenep mencatat 14.944 usaha yang melakukan pengelolaan atau perajangan daun tembakau hingga 1 Oktober 2026. Jumlah ini bertambah dibandingkan pendataan 15 September 2026 yang mencatat sekitar 12.600 usaha. Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, penambahan data diperoleh setelah petugas melakukan penyisiran dan konfirmasi lapangan, terutama di wilayah yang memiliki potensi produksi tembakau. Usaha perajangan yang dilakukan petani secara mandiri maupun pihak yang membeli daun tembakau basah untuk dirajang termasuk dalam kategori industri pengelolaan.
16: Baru di ring 2 itu ada Prageun, ada Sarongki, ada Manding, ada Batu Putih. Itu ring-ring 2-nya. Nah, sesuai perilaku petani tembakau di Madura ya umumnya, itu kan biasanya banyak juga yang langsung merajang sendiri. Nah itu di konsep kami itu masuk ke industri pengolahan. Termasuk juga pedagang yang membeli daun basah kemudian dirajang, ya itu otomatis industri juga. Termasuk juga industri rokoknya. Kan banyak berkembang sudah di Sumenep, terutama yang perbatasan Pamekasan. Itu potensi Sumenep di situ ternyata.
15: Handoyo menambahkan, saat ini BPS melakukan cleaning data untuk memastikan data yang terkumpul valid dan sesuai kondisi di lapangan sebelum hasil sensus ekonomi dipublikasi.

0: Pendengar dan pemirsa dari Sumerab, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan, Dio.
1: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kedatangan jenazah korban kapal Virgo Transport 8, Moh Supardi, disambut isak tangis keluarga di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo Surabaya pada Jumat pagi. Kita ikuti laporan bersama Faris Yarbo.
2: Kedatangan jenazah Muhammad Supardi, korban kecelakaan KM Virgo Transport 8, disambut isak tangis keluarga setibanya di rumah duka Jalan Pelatuk Donomulyo Kenjeran, Surabaya, Jumat pagi. Ia menjadi korban saat membawa truk ekspedisi menuju Kalimantan bersama putra dan cucunya. Setelah tiba di rumah duka, jenazah langsung disolatkan dan dimakamkan di pemakaman umum setempat diiringi isak tangis keluarga. Duka keluarga korban semakin mendalam karena saat kejadian, M. Supardi berangkat bersama sang cucu, M. Farisal, yang hingga saat ini belum ditemukan. Muhammad Rais, putra kedua korban yang selamat dalam insiden tersebut, mengaku saat kejadian tidak bisa menemukan ayah dan keponakannya saat kapal mulai tenggelam. Sementara dirinya berhasil menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam skoci.
3: Sama sekali. Nah itu aku sampai susah, sampai naik, jatuh lagi dua kali. Kapal miring, udah keluar itu tadi. Habis itu udah mau terbalik, itu aku ngimbangi kapal itu. Sampai ke atas, sampai terbalik, sampai mati lah. Udah, langsung ada skoci, langsung loncat itu. Nah, orang-orang yang ada, kalau orang 6 lah, itu di atas, tapi selamat. Sampai, tapi untung aja kapalnya enggak tenggelam. Kalau tenggelam ya saya ikut, skocinya kan terikat kapal ini.
2: Sementara itu, jenazah Muhammad Supardi berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya, jenazah berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Kalsel berdasar DNA, ciri medis, dan properti. Faris Yarbo melaporkan.
1: Dharma Wanita Persatuan atau DWP LPP RRI Surabaya menggelar kegiatan painting tas kain bermotif batik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di Ruang Majapahit RRI Surabaya hari ini. Kegiatan ini menjadi upaya mengenalkan batik melalui aktivitas kreatif sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Munisa Febrianti melaporkan.
4: Beragam motif batik dituangkan peserta ke dalam tas kain dalam kegiatan painting yang digelar Dharma Wanita Persatuan LPP RRI Surabaya. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026, sekaligus mengenalkan batik melalui kegiatan kreatif. Sebanyak 24 peserta terdiri dari anggota DWP dan anak muda mengikuti kegiatan di Ruang Majapahit, kantor RRI Surabaya, Kamis 8 Oktober 2026. Peserta melukis tas tote bag dengan sejumlah desain motif batik seperti batik kawung, batik parang, dan batik megamendung. Salah satu peserta muda Dian Siwi mengatakan, kegiatan tersebut juga membuatnya tertarik untuk mempelajari batik lebih lanjut.
5: Menurut aku, bagi anak muda sekarang, itu kan batik menjadi tren juga kan, kak, misalnya di fashion dan lain-lain. Jadi, belajar batik itu adalah hal yang justru menarik saat ini dan bukan hal yang kolot lagi.
4: Dian menilai batik kini semakin dekat dengan generasi muda dan tidak lagi identik dengan sesuatu yang kuno. DWP LPP RRI Surabaya menilai pengenalan batik kepada generasi muda penting dilakukan untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya Indonesia. Ketua Bidang Pendidikan DWP LPP RRI Surabaya, Purbandari, mengungkapkan generasi muda memiliki peran penting dalam meneruskan kecintaan terhadap batik.
6: Ya, penting sekali karena batik itu adalah warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO dan diakui oleh seluruh dunia. Dan dari dahulu kala batik itu muncul dari Indonesia, sehingga ini adalah milik kita. Siapa yang akan nantinya menumbuh kembangkan semua ini kalau tidak para generasi muda. Dan
4: Purbandari menambahkan kegiatan serupa akan terus dikembangkan. Sebelumnya, DWP LPP RRI Surabaya juga melakukan kunjungan ke sejumlah rumah produksi, batik, dan ekoprint untuk mengenal lebih dekat para penggiatnya. Melalui kegiatan kreatif tersebut, DWP berharap generasi muda semakin mengenal dan mencintai batik. Munisa Febrianti melaporkan.
1: Kabar dari Kediri, reporter Ana Kusuma menggambarkan Puskesmas Badas Kabupaten Kediri launching inovasi ANC Jempol Desa untuk dekatkan layanan kepada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
7: Puskesmas Badas Kabupaten Kediri meluncurkan inovasi Antenatal Care Jemput Bola Layanan Desa atau ANC Jempol Desa untuk mendekatkan akses pelayanan pemeriksaan kehamilan kepada masyarakat. Peluncuran yang berlangsung di Puskesmas Pembantu Desa Canggu, Kecamatan Badas pada Jumat pagi ini turut diintegrasikan dengan Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gardu Penting. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Fahri Teddy Rahardian, menjelaskan bahwa inovasi ANC Jempol Desa dilatar belakangi kendala akses pelayanan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Canggu. Jarak yang cukup jauh dari Puskesmas Badas dinilai turut mempengaruhi capaian pemeriksaan antenatal care terpadu di wilayah tersebut.
8: ANC Jempol itu muncul karena kami dari Puskesmas Badas itu merasa kalau Canggu itu merupakan daerah yang agak jauh ya dari puskesmas ya, agak jauh dari puskesmas ya. Terus capaian ANC terpadunya dari wilayah Canggu ini kan kurang gitu ya. Jadi kami berusaha mendekatkan pelayanan ANC terpadu itu di Pustu Canggu ini supaya masyarakat itu tidak terlalu jauh-jauh ke puskesmas Badas ya untuk melaksanakan ANC terpadu. Karena ANC terpadu satu itu merupakan deteksi awal ya, deteksi awal ibu hamil apakah ada risiko tinggi atau tidak. Terutama kematian ibu ya untuk ANC jempol ini ya. Jadi nanti kita bisa lakukan tindakan rujukan rencana ya. Jadi sejak dini dirujuk supaya tidak terjadi angka kematian ibu, terutama itu yang menjadi permasalahan di Kabupaten Kediri.
7: Salah satu peserta ANC Jempol Desa, Nadifa, menilai bahwa program tersebut memudahkan ibu hamil dalam memperoleh pemeriksaan dan juga informasi mengenai kehamilan. Sebagai ibu yang juga baru pertama kali menjalani kehamilan, ia masih membutuhkan pendampingan dan juga edukasi dari tenaga kesehatan.
9: Periksa kehamilan yang pertama, alhamdulillah cukup membantu, pelayannya juga ramah. Ya semoga untuk seterusnya bisa menemani, bagi kan saya pemula ya, jadi nggak tahu sama sekali harus gimana dan gimana, perlu bimbingan dan perlu dukungan untuk kedepannya biar untuk menghasilkan kemenya sehat dan menjadi anak bangsa yang kuat.
7: Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan sejak dini sehingga faktor risiko juga dapat diketahui dan juga ditangani lebih cepat. Ana Kusuma melaporkan.
1: Mahasiswi Stikes Hang Tua Surabaya ingatkan cara pencegahan penyebaran kuman yang sederhana namun sering dianggap remeh. Berikut laporan Farida Husnia.
10: Pencegahan penyebaran kuman dapat dilakukan masyarakat, salah satunya dengan cara yang mudah, yaitu mencuci tangan. Kebiasaan sederhana ini disosialisasikan oleh mahasiswa program studi Prodi Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Stikes Hang Tua Surabaya, Syarifah Nur Aziza. Menurut Syarifah Nur Aziza, tidak mencuci tangan dapat menyebabkan resiko penyakit diare dan cacingan.
11: Jika kita tidak mencuci tangan, tangan kita dapat gatal-gatal, kuku kita juga hitam, kemudian kita juga terkena diare dan cacingan. Nah, jangan lupa meminum obat cacingan 6 bulan sekali ya.
10: Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir efektif membersihkan kotoran serta kuman. Mahasiswi Prodi Keperawatan Stikes Hang Tua Surabaya, Syarifah Nur Aziza mengatakan, kebiasaan cuci tangan ini penting dilakukan sebelum makan, setelah menyentuh benda kotor lainnya, termasuk saat merawat orang yang sakit. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Pelatih Persebaya ingatkan pemain tak remehkan Isen Mulang Kalteng FC dalam laga lanjutan Super League yang berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung. Kabar selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
12: Menjelang pertandingan melawan Isen Mulang Kalteng FC pada pekan keempat Super League yang akan berlangsung malam nanti di Stadion Sumpah Pemuda Lampung, pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengingatkan pemain agar tidak menjadikan posisi klasemen sebagai tolak ukur kekuatan lawan. Pada keterangannya dalam sesi konfres sebelum pertandingan, Tavares menilai Isen Mulang memiliki potensi untuk merepotkan Persebaya, terutama melalui kemampuan menciptakan peluang dalam pertandingan. Kerja keras yang diperlihatkan tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu juga menjadi perhatian tersendiri bagi sang pelatih. Meski belum mencatatkan kemenangan dalam 3 pertandingan pertama, Isen Mulang tetap tidak bisa dipandang sebelah mata. Tim tersebut kini menghuni posisi terbawa klasemen sementara, namun bagi Tavares justru ini akan mendorong Isen Mulang untuk tampil lebih bersemangat memperbaiki hasil yang mereka raih sejauh ini.
13: that this team we cannot analyze just looking to the table, the table position, because
14: kita tidak bisa menilai sebuah tim hanya berdasarkan posisi mereka di klasemen. Menurut saya, setelah melihat beberapa pertandingan terakhir mereka, dari analisis kami, Sengkulang mampu menciptakan banyak peluang, terutama dalam dua pertandingan terakhir. Namun sayangnya mereka belum beruntung. Karena itu, saya memperkirakan pertandingan besok akan berjalan sulit. Last matches,
13: but unfortunately they don't have lucky. So tomorrow I expect a difficult match.
14: Sementara itu penjaga gawang Hernando Ari Sutariadi juga ingin Persebaya menjadikan kegagalan mempertahankan keunggulan saat menghadapi Garuda Yaksa FC lalu sebagai pelajaran berharga. Kiper yang akrab disapa Nando itu menegaskan pentingnya menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Menghadapi Isen Mulang Kalteng FC, ia berharap Green Fast mampu memperbaiki penampilan dan mengamankan 3 poin.
15: Preparationnya sangat bagus, teman-teman sangat antusias sekali karena setelah jeda libur panjang sekali. Terus kita juga ingin mengoleksi apa yang katakan coach, 3 poin untuk pertandingan away, karena sebelumnya kita hampir mendapatkan itu, dan kali ini teman-teman pasti sangat antusias dan ingin berjuang untuk mendapatkan poin di
14: saat ini. Persebaya berada di peringkat ke-10 klasemen sementara Super League, dan kemenangan atas Isen Mulang FC akan menjadi sasaran utama Green Force untuk kembali meraih hasil maksimal sekaligus memperbaiki posisi klasemen. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Selanjutnya, reporter Ani Hasanah mengabarkan ratusan peserta siap ikuti kompetisi Padel Okto Reverse Open 2026 pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
16: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Okto Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Okto Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
17: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda, dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
16: Perwakilan sponsor Rena Oktaria mengatakan, kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
18: Salah satunya dengan olahraga, sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
16: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasanah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diah Laras. Silakan Diah.
19: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam, selamat sore dan salam Prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Dan untuk informasi yang pertama, BPBD Kabupaten Sampang meningkatkan status kesiapsiagaan menyusul musim kemarau panjang yang diprediksi masih akan terus bertahan hingga bulan Desember. Alvin Wari melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sampang meningkatkan status kesiapsiagaan menyusul perakiraan musim kemarau panjang yang diprediksi masih akan terus bertahan hingga bulan Desember. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD setempat Muhammad Hosin menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah taktis. Salah satunya adalah mematangkan skema distribusi bantuan air bersih bagi kawasan di Kabupaten Sampang yang paling rentan terdampak kekeringan ekstrim. Pihaknya secara tegas mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan rawan kekeringan, agar senantiasa menggunakan air secara bijak dan hemat.
3: Dan sekali itulah yang kita jadikan acuan untuk melakukan dropping air. Oh, ya biasa, hal-hal kayak gitu sudah biasa, normatif aja.
2: Bisa diantisipasi oleh BPBD ya, Kak?
3: Insya Allah aman.
2: Ada pesan kepada masyarakat yang hingga saat ini ya, menunggu?
3: Jangan terlalu boros dalam hal penggunaan air bersih.
2: Sebagai upaya mitigasi secara berkala, BPBD Sampang juga mengintensifkan pemantauan di 14 kecamatan untuk memetakan titik yang membutuhkan suplai air bersih. Langkah proaktif ini diharapkan dapat menjaga ketersediaan air serta mencegah dampak kekeringan yang semakin meluas.
4: Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk hidup lainnya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara tersebut, di antaranya. Pertama, perbanyak jalan kaki dan bersepeda. Polusi udara paling banyak berasal dari asap kendaraan bermotor. Asap tersebut mengandung sulfur dioksida, satu dari 6 polutan utama penyebab pencemaran udara. Kedua, tanam tanaman penangkal polusi. Bukan cuma sekedar dekorasi saja, beberapa jenis tanaman diketahui mampu menghilangkan karbon monoksida di udara.

0: udara. Jenis-jenis tanaman yang dapat menangkal polusi udara diantaranya lidah buaya, bambu, sirih gading, sri rejeki, pakis, dan lain-lain. Ketiga, hindari kebiasaan membakar sampah. Membakar sampah adalah salah satu kebiasaan yang sering dilakukan masyarakat. Cara ini dianggap sebagai jalan pintas untuk menyingkirkan tumpukan sampah dengan cepat. Padahal, membakar sampah justru bisa memperburuk polusi udara di sekitar Anda. Keempat, berhenti merokok. Gas residu dari asap rokok tidak hanya mencemari udara, tetapi juga dapat menempel di benda-benda di sekitar Anda, mulai dari baju, kain, hingga karpet rumah. Kelima, hemat listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik, setiap pembangkit listrik membutuhkan bahan bakar minyak atau batu bara. Proses tersebut berdampak pada pelepasan ozon dan sulfur dioksida di permukaan tanah, menguap dan akhirnya mencemari udara.
1: Tips jaga kesehatan di musim hujan. Jangan biarkan aktivitas harianmu terganggu saat memasuki musim hujan. Menjaga kesehatan penting untuk membuatmu tetap produktif sekalipun cuaca sedang tidak bersahabat. Berikut ini adalah beberapa tips sederhana yang bisa Anda lakukan agar terhindar dari berbagai penyakit selama musim hujan. Pertama, jangan biarkan tubuh kehujanan. Selalu sedia payung sebagai alat proteksi diri jika suatu waktu turun hujan. Kehujanan bisa mengakibatkan suhu tubuh naik dan membuat Anda demam hingga masuk angin. Kehujanan juga berpotensi membuat Anda terserang penyakit ringan seperti flu dan batuk. Kedua, perhatikan asupan nutrisi. Memasuki musim penghujan sebaiknya tidak sembarangan dalam mengkonsumsi makanan. Tambahkan konsumsi vitamin C yang bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Vitamin C mampu menangkal flu dan infeksi yang kerap menyerang tubuh di kala musim hujan tiba. Ketiga, biasakan untuk selalu mencuci tangan. Mencuci tangan secara teratur adalah solusi terbaik untuk mencegah penyebaran virus dan bakteri penyebab flu dan batuk. Keempat, banyak konsumsi air putih. Saat musim hujan tiba, Anda juga dianjurkan untuk banyak mengonsumsi minuman hangat. Minumlah air putih sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari. Dan terakhir, selalu sedia pakaian ganti. Saat risiko kehujanan tidak bisa dihindari, ada kemungkinan Anda menjalani aktivitas dalam kondisi pakaian yang basah. Jika ini terjadi, virus akan dengan mudah menyerang tubuh sehingga mengakibatkan demam dan flu. Cegah hal ini dengan menyiapkan pakaian ekstra di kantor selama musim hujan.
2: Ada masih bersama kami dalam program Kentongan dan informasi selanjutnya, BMKG mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait gempa bumi yang menguncang wilayah Malang dan Lumajang dalam 2 hari terakhir. Samsudin melaporkan.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial terkait gempa bumi yang mengguncang wilayah Malang dan Lumajang dalam 2 hari terakhir. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardusu, mengatakan muncul sejumlah informasi yang mengaitkan 2 gempa bumi tersebut dengan potensi gempa yang lebih besar. Menurutnya, informasi semacam itu tidak memiliki dasar ilmiah. Masyarakat diminta untuk tidak mudah terpengaruh terkait berita-berita yang beredar di media sosial atau ada siaran langsung di media sosial yang menyangkutkan 2 gempa bumi itu dan disampaikan bahwa akan memicu gempa bumi besar. Riko menegaskan hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara tepat baik waktu, lokasi maupun kekuatannya. Ia menjelaskan BMKG terus memantau aktivitas kegempaan selama 24 jam setiap hari melalui jaringan sensor yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. Karena itu masyarakat diminta hanya mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan BMKG melalui kanal komunikasi yang telah terverifikasi.
4: Kami menyampaikan bahwa masyarakat jangan mudah terpengaruh terkait berita-berita yang beredar di media sosial atau ada live-live di media sosial yang menyangkutkan 2 gempa ini dan di sampaikan bahwa akan memicu gempa bumi besar. Itu tidak perlu dikhawatirkan, dan pastikan, kami memastikan bahwa hingga saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi secara tepat waktu, kekuatan, bila gempa bumi tersebut belum terjadi. Artinya, hingga saat ini gempa bumi itu belum bisa diprediksi. Namun kami dari BMKG terus memonitoring 24 jam per hari ya, setiap harinya untuk memonitoring aktivitas kegempaan dan terus memberikan informasi kepada masyarakat.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Radio Tanggap Bencana, rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Nah, pendengar, Anda mau ikut lari 5K, tapi masih bingung cari tempat stay yang nyaman dan praktis? Tenang, karena Front One Hotel Mesir Surabaya punya paket yang pas banget buat kamu. Kenalin, ini dia Stay and Run. Bayangin aja, cuma mulai dari Rp485.000 net per room, kamu udah bisa dapet superior room untuk satu malam, breakfast untuk dua orang, dan satu tiket 5K Run Surabaya Hellfest Run 2026. Belum selesai sampai di situ. Kamu juga dapat free drop ke start point di RS Kemenkes. Jadi, nggak perlu bingung soal transport menuju lokasi lari. Jadi, alurnya gampang banget nih. Malamnya stay nyaman, paginya sarapan, lalu siap lari. Cocok buat kamu yang mau olahraga sambil refreshing, quality time bareng pasangan, atau seru-seruan bareng teman. Daripada cuma bilang, kapan-kapan kita olahraga bareng ya, mending sekarang langsung diwujudkan. Ajak partner lari kamu, booking kamarnya, dan siapin energi untuk Surabaya Hellfest Run 2026. Karena lari jadi lebih seru kalau semuanya sudah dipersiapkan dari awal. Stay nyaman, bangun fresh, dan run bareng Front One Hotel Mesir Surabaya. Stay and run, see you at the starting point.

0: Motivasi hari ini.
1: Hidup bukan hanya mengenai mendapatkan serta memiliki belaka, akan tetapi juga mengenai memberi serta menjadi sesuatu.

0: Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak sebuah cek fakta edisi Jumat 9 Oktober 2026 bersama rekan Atit Sasono.
1: Cek fakta. Cek fakta. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Kunyit merupakan salah satu tanaman rempah yang populer dan diminati dunia. Asli berasal dari kawasan Asia Tenggara, tanaman yang satu ini memiliki potensi besar menjadi komoditas ekspor menjanjikan, termasuk bagi Indonesia. Ada beberapa wilayah di tanah air yang terkenal sebagai penghasil kunyit berkualitas tinggi, salah satunya Ponorogo. Bukan hanya berupa tanaman segar hasil panen, produk olahannya dalam bentuk kunyit kering dan bahan herbal jadi komoditas unggulan di salah satu kabupaten wilayah Jawa Timur ini. Terungkap jika salah satu pasar tujuan ekspor Indonesia yakni India. Pada Agustus 2022 lalu, ekspor kunyit asal Kabupaten Ponorogo, lebih tepatnya dari Kecamatan Selahung, mencapai 300 ton. Sebelumnya, ekspor dengan tujuan negara yang sama berkapasitas 50 ton sudah dilakukan pada bulan Maret lalu. Adapun kunyit-kunyit yang dikirim berasal dari 10 desa yang berada di Kecamatan Selahung. Jika ditotal secara keseluruhan, permintaan kunyit dari negara Bollywood mencapai 2.000 ton dengan nilai dari ekspor kunyit tersebut di kisaran 3 miliar rupiah. Di Indonesia, kunyit umumnya memang dikenal sebagai tanaman rempah yang banyak dimanfaatkan dalam berbagai jenis masakan khas Nusantara. Namun di India, kunyit digunakan untuk ramuan kecantikan. India juga terkenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, di mana dalam kepercayaan mereka, kunyit dianggap sebagai simbol kesucian tubuh dan jiwa. Karena kebutuhan itulah, kunyit masih sangat dibutuhkan di India, dan Ponorogo menjadi salah satu wilayah pemasok kunyit terbesar bagi negara tersebut.

0: Berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya, jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, gak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update gak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi. Bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah. Banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi seputar olahraga pendengar. Pembalap Idemitsu Honda Tim Asia, Mario Suryo Aji, mengaku percaya diri dalam menghadapi Moto2 Grand Prix Indonesia 2026. Setelah menjalani sesi latihan bebas pertama dan praktis di sirkuit internasional Mandalika Nusa Tenggara Barat atau NTB, pembalap itu membukukan waktu 1 menit 33,6 detik, terpaut 0,9 detik dari pembalap tercepat Izan Guevara yang membukukan waktu 1 menit 32,7 detik pada saat FP1. Hasil tersebut menjadi modal awal bagi Mario untuk melanjutkan penyesuaian motor di hadapan pendukungnya sendiri. Namun, dia belum mampu memaksimalkan sesi praktis pada sore hari setelah mengalami kecelakaan ketika berupaya meningkatkan performanya. Mario mengaku terjatuh karena kesalahannya sendiri. Meski demikian, ia mengaku perasaannya saat mengendarai motor sebelum insiden tersebut cukup positif, sehingga tetap optimis menghadapi sesi FP2 pada Sabtu 10 Oktober mendatang. Pembalap berumur 22 tahun itu mengatakan timnya akan melanjutkan evaluasi dan melakukan sejumlah perbaikan pada sesi FP2 guna mendapatkan pengaturan motor yang lebih kompetitif. Mario berharap perbaikan tersebut dapat membantunya meningkatkan kecepatan dan menemukan konsistensi menjelang kualifikasi serta balapan utama. Kesempatan tampil di kandang sendiri menjadi momentum penting baginya untuk menunjukkan perkembangan di kelas Moto2. Pendengar, saat lagi pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita ajak Anda untuk menyimak sebuah renungan agama Islam dengan topik Rizki Allah. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar kata barokah atau berkah, dan inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun sebagian kalangan salah kaprah dalam memaknainya, sehingga melakukan hal-hal yang keliru, bahkan hal-hal yang menyimpang dari akidah untuk dilakukan, untuk meraihnya. Contoh bagaimana kita banyak menyaksikan orang yang melakukan hal-hal yang di luar logika, seperti misalnya meminum darah binatang, na'udzubillah min dzalik, katanya untuk mengharapkan berkah dan mendapatkan pertolongan. Sesungguhnya ini sesuatu yang tidak logis, namun di beberapa daerah masih ada dan masih banyak terjadi. Apakah makna berkah atau barokah yang sebenarnya itu? Barokah itu bisa bermakna tetapnya sesuatu dan juga bisa bermakna bertambah atau berkembangnya sesuatu. Adapun makna barokah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah langgengnya kebaikan, dan tidak hanya langgeng tetapi juga bertambah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan bertumbuh. Dan seluruh kebaikan ini tentunya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita dapat dari orang lain pun itu sebenarnya merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang perlu kita ingat adalah jangan sampai kita mengharapkan kebaikan orang lain hingga kita melupakan untuk berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 26 yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah salah satu doa yang dibaca ketika zikir pagi dan petang, ya. Dan yang dimaksud ayat-ayat di tangan Allah atau di tangan Engkaulah segala kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang terjadi kepada diri kita, tentunya tak lepas dari kuasa Allah. Tiada seorang pun yang dapat mendatangkannya kecuali atas izin Allah, karena Allah lah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Begitu juga dalam beberapa ayat lain di dalam Al-Quran disebutkan bahwa nikmat yang merupakan bagian dari kebaikan itu juga berasal dari Allah. Di surah An-Nahl misalnya, di surah An-Nahl ayat 53 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma bikum min ni'matin faminallah, al-ayah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Kemudian di surah Ali Imran ayat 73 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul innal fadla biyadillah, sesungguhnya karunia itu ada di tangan Allah. Nah, dengan berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita semakin meyakini bahwa kebaikan dan keberkahan hanya datangnya dari Allah. Maka tidak perlu atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang dapat merusak akidah karena beralasan untuk mencari kebaikan, mencari keberkahan. Setelah kita faham dengan penjelasan di atas, maka untuk meraih berkah caranya sudah dijelaskan oleh syariat Islam yang mulia ini. Dan perlu diketahui bahwa keberkahan yang halal yang datangnya dari Allah ada pada dalam dua hal, yaitu kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi. Salah satu contoh yang mencakup keberkahan dunia dan akhirat sekaligus adalah keberkahan pada Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Keberkahan ini juga terdapat pada majelis orang saleh, lalu bulan Ramadan, keberkahan di waktu sahur dan seterusnya. Keberkahan di tempat-tempat tertentu, misalnya di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan Masjidil Aqsa. Dan juga keberkahan pada hal-hal duniawi lainnya, seperti misalnya keberkahan pada air hujan, tumbuhnya berbagai tanaman, dan lain-lain sebagainya. Misalnya keberkahan orang-orang yang solih, yaitu orang yang solih secara lahir dan batin, yang ia selalu menunaikan hak-hak Allah,
Karena istiqomahnya dia melakukan kebaikan, Allah akan memberinya keberkahan di dunia, yaitu dia akan selalu mendapatkan petunjuk dan keberkahan di akhirat, ia tidak akan sengsara. Di surah Thaha ayat 123 Allah berfirman yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Masya Allah, sudah sepantasnya kita mencontoh ulama dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ulama salafus sholih, ulama yang benar-benar mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal beramal sholih, agar kita juga mendapatkan keberkahan dan kita mengikuti tuntunan Al-Quran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencari keberkahan hidup kita. Semoga Allah selalu memberi kita petunjuk dan memberi kita kekuatan untuk melakukan amal sholih. Wallahu a'lam bishawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ummah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

بدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu, turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignanamastu Namah Siddham.

0: Saya memuliakan berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
1: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Masih kita update informasi seputar Grand Prix Indonesia ya. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menempati posisi ke-12 dalam sesi latihan Moto3 Grand Prix Indonesia yang berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok pada hari Jumat. Pembalap yang tergabung dalam Honda Tim Asia tersebut tampil cukup menjanjikan dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 38,04 detik. Sementara itu, pembalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP David Almansa menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 1 menit 37,1 detik mengungguli Maximo Quiles yang berada di posisi kedua dengan catatan plus 0,08 detik. Memulai balapan, Almansa langsung memimpin jalannya sesi setelah mencatatkan waktu 1 menit 38,2 detik. Posisinya terus dibayangi oleh Quiles. Alvaro Carpe sempat merebut posisi terdepan setelah mencatatkan waktu 1 menit 37,96 detik. Sedangkan Vega Ega terus mencoba untuk mempertajam catatan waktu agar bisa bertahan di posisi 10 besar. Perlahan namun pasti, Veda Ega mampu mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 38,42 detik di pertengahan sesi. Sementara itu di posisi terdepan, David Almansa langsung merebut kendali setelah mencatatkan waktu 1 menit 37,39 detik yang dipertajam tak lama kemudian menjadi 1 menit 37,16 detik. Di sisa waktu yang masih ada, pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut bisa mempertajam catatan waktunya hingga 1 menit 38,04 detik. Tetap hasil tersebut masih belum cukup maksimal untuk membuat Veda Ega menempati 10 besar. Veda akhirnya finish di urutan ke-12 dan berhak untuk nantinya langsung melaju lewat kualifikasi 2 atau Q2 GP Indonesia yang berlangsung Sabtu 10 Oktober besok.

0: 真爱。
1: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
1: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
3: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.
4: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
5: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
4: Ah, serius? Bisa gitu?
5: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
4: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
5: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
4: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
5: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
4: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya mulai mengoperasikan 3 pos jaga perlintasan atau JPL baru pada Jumat 9 Oktober 2026. Pengoperasian ini merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tahun 2026. Sementara 12 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Ketiga pos tersebut berada di wilayah kota Surabaya, yakni JPL 10 dan JPL 13A di petak Jalan Wonokromo sepanjang serta JPL 393 di petak Jalan Kandangan Tandes. Pengoperasian pos secara bertahap ini bertujuan memperkuat pengamanan di perlintasan sebidang, khususnya pada titik-titik prioritas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung dan kesiapan petugas untuk menunjang pelaksanaan pengamanan sesuai prosedur. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Maendro Trangbawono, mengatakan pengoperasian pos JPL baru merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus melindungi pengguna jalan. Informasi selanjutnya, Perumbulok menorehkan sejarah baru dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Hingga 8 Oktober 2026, realisasi pengadaan public service obligation mencapai 4 juta 100.000 ton setara beras atau 102,8% dari target penugasan pemerintah sebesar 4 juta ton. Capaian tersebut menjadi realisasi pengadaan tertinggi sejak Bulog berdiri. Capaian ini melampaui realisasi tahun 2025 yang mencapai 3 juta 191.000 ton dan jauh di atas rekor pengadaan terbesar sebelumnya pada tahun 2012 sebesar 3,65 juta ton. Pencapaian bersejarah ini mencerminkan komitmen Bulog dalam menjalankan amanah pemerintah untuk menyerap hasil produksi petani, memperkuat cadangan beras pemerintah, sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pangan nasional. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Loh, Bu Andika, kerannya masih menyala loh.
1: Oh iya Pak RT, saya tinggal sebentar saja, nanti juga saya matikan.
0: Nah, justru kebiasaan seperti itu yang perlu kita ubah. Air yang terbuang sedikit demi sedikit, kalau dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa banyak, Bu.
1: Tapi air kan masih banyak, Pak.
0: Memang air ada di sekitar kita. Tapi air bersih yang bisa kita gunakan tidak boleh dianggap tidak terbatas, Bu. Kita semua membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
1: Benar juga ya Pak RT, berarti menghemat air sebenarnya sepenting itu ya?
0: Betul Bu, matikan keran setelah digunakan, perbaiki kalau ada kebocoran, dan gunakan air secukupnya.
1: Baik Pak, mulai sekarang saya lebih perhatian, kalau lihat keran warga lain terbuka, saya ingatkan juga.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan.
1: Asik.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan. Air adalah sumber kehidupan yang digunakan bersama. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, gunakan air secukupnya, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa didengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak. Oh. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi selanjutnya. Bani Bacan Hacantia Yuda Nagara, dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga UNER, menekankan bahwa keselamatan serta kesejahteraan relawan, baik secara fisik maupun psikologis, harus menjadi prioritas utama. Para relawan diingatkan untuk tidak memaksakan diri hingga membakar semangat sendiri layaknya lilin demi membantu orang lain. Melainkan, wajib membekali diri dengan self-care serta peka terhadap batas kemampuan diri. Jika sudah merasa lelah atau tertekan, relawan harus mau beristirahat atau bercerita agar kondisi kesehatan mental mereka tetap terjaga selama bertugas di lapangan bencana. Berikut adalah penuturannya.
1: Nah, selama ini tuh memang kalau pelatihan-pelatihan relawan yang dilakukan oleh HIMSI, itu penekanan pertamanya adalah keselamatan dan kesejahteraan relawan itu yang utama.
0: Oh gitu.
1: Jadi jangan sampai gini, kita seperti lilin gitu ya, kita menerangi orang lain tapi kita terbakar dan habis gitu. Jadi memang kesejahteraan relawan itu nggak hanya fisik tapi juga psikologis, itu juga harus diperhatikan dengan seksama. Artinya begini, ketika kita sudah berkomitmen untuk menjadi relawan, kita juga harus bisa membekali diri dengan istilahnya self care gitu. Gimana kita bisa mengenali ini sudah batas saya, nah gitu ya, ini sudah batas saya sudah waktunya istirahat gitu, dan kayaknya kalau saya teruskan ini akan, istilahnya orang sekarang tuh apa, kena mental gitu ya. Kena mental nih. Nah, itu kita harus peka juga terhadap diri kita sendiri, jangan sampai kita memaksakan. Gak apa-apa, demi orang lain, misalnya demi membantu orang lain, gak apa-apa deh, saya paksakan aja gitu. Walaupun sebetulnya mungkin kita udah lelah banget, kita butuh istirahat atau kita butuh cerita ke orang lain, tapi kita pendam sendiri. Nah, harapannya sih memang mindset itu tidak ada gitu ya di relawan yang turun ke kebencanaan. Karena memang tadi sekali lagi kesejahteraan psikologis relawan itu juga yang utama.

0: Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.
1: Kok gini-gini aja ya? Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاةِ القائمة آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Kita masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sesaat lagi ya, pukul 19, jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, berita mancanegara, beberapa informasi olahraga, dan juga informasi seputar cuaca untuk esok hari, beberapa wilayah yang disampaikan oleh BMKG. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kan sekarang sudah di 354. Ya kan kemarin kalau kita lihat ini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di

0: Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Rosan sekarang sudah di 354.
3: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
2: Kenapa?
3: Pak, aset-aset yang ada dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
2: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormen istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
4: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek ya. Itunya ya.
5: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
4: satu tidak
5: hapus dan
4: tutup, kita menghapus buku kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Yang tadi kita sampaikan.
1: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
6: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
7: Misalnya mengenai masalah calon harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada Dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
6: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrean terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data. Dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Zulkifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Sarekasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita tindak, kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, yaudah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi pos kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah Pak, parah sekali dan sangat parah Pak. Sangat tebal Pak, kami harus memelankan Pak kendaraan kami Pak, harus menyalakan lampu sen kami Pak. Sangat parah Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir Pak. Kami sangat terganggu sekali Pak, sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: Jadi fasilitas pembelajaran Pak.
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya seperti itu.
14: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana mengatakan, sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari Teaching Factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
18: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
19: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
20: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
18: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
22: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
18: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
22: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
18: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
23: Apa yang dikatakan oleh Majum?
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
3: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
5: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh itu. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJNB. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
2: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan, Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Literoli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal.
2: Ya, kalau

0: Dan pendengar nantinya untuk pertandingan yang akan berlangsung besok ini, informasi terakhir kami dapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ini ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nyarap Militerol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang. Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992, di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Mas, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Islam dengan topik janji Allah dalam kitab suci Al-Quran yang akan dihaturkan oleh Dr. Muhammad Kalamullah SAG MPDI. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah ba'dah. Amma ba'du, para pendengar Radio Republik Indonesia RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara Mimbar Agama Islam oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, saya adalah salah satu sekretaris Majelis Ulama Indonesia Surabaya. Saya juga sebagai dosen Institut Teknologi Aditama Surabaya atau ITATS. Dalam acara Mimbar Agama Islam ini, saya akan menyampaikan judul, yaitu Janji Allah dalam Kitab Suci Al-Quran. Kalau Allah sudah berjanji di dalam Kitab Suci Al-Quran diawali dengan kalimat ta'kid, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yukhliful mi'at. Di dalam surat ketiga, juznya juz 3. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak menyulayai janji atau tidak ingkar janji. Beda dengan manusia, biasanya kita sama-sama teman, sama-sama sahabat yang lengket sekali. Bahkan kalau utang biasanya pakai materai, tapi kenyataannya nanti saat selesai, saat detik-detik akhir biasanya ia tidak menepati janjinya. Bahkan para calon-calon untuk sesuai cita-cita mencalonkan apapun dia dengan janji-janji yang manis, tapi setelah nanti jadi itu biasanya lupa. Tapi tidak dengan Allah, innallaha la yukhliful mi'at, Allah itu tidak menyulayai janji, itu Allah. Di dalam Al-Qur'an itu ada, saya ambil 5 janji Allah di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, janji Allah di dalam Al-Qur'an, jika kamu bersyukur akan aku tambah. Fa insya Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Ibrahim surat ke-14 ayatnya ayat 7, juznya juz 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti, sekali lagi, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ini jamaah sekalian, para pendengar Radio Republik Indonesia.

Ya, RRI Surabaya, contohnya kami Suai Semboyan sekali di udara tetap di udara mengumandangkan, yaitu untuk menyampaikan firman-firman Allah. Kita ambil contoh detak jantung jamaah sekalian atau pendengar RRI Surabaya, detak jantung manusia itu biasanya tiap menit 60 sampai dengan 100 kali. Berarti satu jam detik jantung kita itu 3.600 atau memompah dari bilik kiri atau serambi kiri yang mengandung oksigen, darah ini disalurkan ke seluruh tubuh satu jamnya 3.600 kali. Itu satu jam. Kalau satu hari jantung kita memompah darah yang membawa oksigen itu 60 kali 60 kali 24. Berarti satu hari detak jantung kita itu 86.400. Terus kalau satu tahun berarti 60 kali 60 kali 24 kali 365. Berarti jantung kita itu tidak berhenti sebanyak 31.536.000. Kalau seperti saya ini, Pak Kalam ini atau Sekretaris Majelis Ulama Indonesia dan dosen ITAT ini, umur saya 62. Pendengar RRI Surabaya, 60 kali 60 kali 24 kali 365 kali 62 berarti detak jantung saya itu sebanyak 1.955.232.000. Ini para pendengar sekalian, kita renungkan bagaimana Allah memberi nikmat kepada kita, kita tidak bersyukur kepada Allah, padahal sekian jantung itu kalau berhenti 5 menit saja semua anggota badan kita rusak, mulai ginjal, paru-paru, dan onderdil tubuh seluruhnya. Maka siapa yang bersyukur, kata Allah, akan ditambah. Bagaimana tambahnya? Yang pertama, debar ketenangan jantung kita normal, hati kita tenang. Itu yang pertama. Debar jantung kita mengalami ketenangan, normal hati jadi tenang. Yang kedua, jantung sehat, darah akan lancar ke otak, kemudian badan jadi kuat. Yang ketiga, umur kita barokah dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, jauh dari penyakit. Kemarin teman-teman dosen mengundang anak-anak yatim saya, para pendengar RRI Surabaya, itu karena apa? Bersyukur kepada Allah karena habis masang 3 ring jantung. Saya tanyakan berapa harga 1 ring jantung? Dia mengatakan 1 ring jantung di Dr. Sutomo itu 50 juta. Kalau masang 3 berarti 150 juta. Dan kalau sudah dipasang ring, darahnya supaya lancar, encer, para hadirin, para pendengar, itu harus seumur hidup minum obat. Kalau tidak, darah akan mengental. Kemudian penyakit yang kedua, jantung kita nggak normal. Banyak teman-teman kita masang baterai jantung. Saya googling, baterai jantung itu yang murah adalah sekitar 5,5 juta. Ada yang standar yaitu hampir 100 juta. Itu diganti tiap maksimal 3 tahun. Maka kata Allah, bersyukurlah kepadaku dengan satu onderdil saya sebagai contoh sini, Allah akan memberi 4 tadi. Itu jamaah sekalian yang pertama. Sedangkan yang kedua, janji Allah di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 2, surat Al-Baqarah surat kedua ayat 152 juz 2. Itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fadzkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, kita harus tetap ingat kepada Allah apapun keadaannya. Baik keadaan susah, lebih-lebih senang. Contohnya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera dan Aceh yang menimbun ribuan rumah, menghilangkan beribu-ribu nyawa. Kemudian sampai sekarang ada ribuan nyawa atau manusia tidak ketemuan. Karena apa? Karena dia tidak ingat kepada Allah akan pemberian.
Karena prinsipnya hutan itu adalah pemberian Allah untuk dijaga karena penghasil oksigen. Yang kedua, bisa dimanfaatkan kayunya, tapi tidak ditebang seluruhnya. Kalau seperti ini tidak ingat, karena saya dipercaya saya tebang seluruhnya, akibatnya bencana banjir di Sumatera dan Aceh tidak hanya kita, tapi seluruh warga terdampak. Dan kita yang tidak ingat kepada Allah apa? Maka sekarang dipenjara, bahkan hartanya diambil oleh negara. Karena apa? Yang tadi tidak ingat kepada Allah saat dia diberi amanah oleh Allah. Yang ketiga, yaitu janji Allah dan Al-Quran. Dalam Al-Quran, yaitu para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya, berdoalah pasti aku kabulkan. Ud'uni astajib lakum. Itu dalam surat Quran, surat Al-Mu'min ayat 40, atau surat ke-40 ayat 60 juz 24. Berdoalah kepadaku niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ini adalah perintah Allah, setiap orang harus berdoa kepada Allah. Loh Pak, saya berdoa kok gak diterima-terima sampai saiki? Selalu diterima. Doa Allah itu ada tiga. Yang pertama, dikasihkan cepat. Siapa doa yang tidak tertolak oleh Allah yang cepat dikabulkan? Yang pertama adalah doa orang tua kepada anak. Doa orang yang puasa. Kemudian pemimpin yang adil. Ini doanya tidak ditolak oleh Allah tanpa hizab. Kemudian ada kalanya doa itu diuji oleh Allah. Orang berdoa ini sudah lama sabar atau enggak. Doa saya kok gak dikabul-kabulkan. Kalau dia sabar, pasti doa itu dikabulkan. Dan doa dikabulkan, yang terakhir adalah besok di akhirat. Saat orang-orang membutuhkan pertolongan, saat orang-orang tiada pertolongan lagi, kecuali doa kita. Kalau kita di dunia umpamanya kekurangan makan, masih bisa minta-minta kekurangan makan, masih bisa hutang. Tapi kalau di akhirat, jamaah sekalian, yaitu melalui doa kita yang dikabulkan di akhirat. Yang keempat adalah Allah tidak akan mengazab atau menghukum mereka yang masih memohon ampun kepadanya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu artinya dalam surat Al-Anfal ayat 8. Surat Al-Anfal, Quran surat 8 ayat 33. Itu artinya, dan sekali-kali artinya kita tidaklah Allah akan mengazab mereka sedang mereka minta ampun. Itulah, Allah tidak akan menurunkan azab selagi kita mengakui salah, istighfar kepada Allah. Ada ayat lain, yaitu dalam surat An-Nuh ayat 10 juz 29, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Berdoalah atau mohonlah ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Jangankan kita tidak ada apa-apanya kalau dibanding Fir'aun. Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan selama 400 tahun. Fir'aun itu berbuat dolim, membunuh yang tidak sejalan dengan dia, membunuh seluruh bayi yang dianggap nanti menggantikan dia atau membunuh dia. Selama 400 dia mengaku menjadi Tuhan karena tidak pernah sakit seluruhnya, hartanya banyak. Tapi di akhir hayatnya Allah itu sebenarnya mau mengampuni. Menurut riwayat, beberapa riwayat, saat Fir'aun itu terbenam di laut, itu kalau kalimatnya diteruskan atau tidak sampai ditenggelamkan oleh Malaikat Jibril atau mulutnya dimasuki pasir tanah, amantu Rabbi Musa wa Harun. Umpama itu terucap sampai selesai, Allah itu ghafurur rahim, Allah itu Rahman Rahim, fa insya Allah mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa kita yang tidak seperti itu. Tuh, yang kelima yaitu janji Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Insyirah atau surat Alam Nasrah, yaitu Qur'an surat ke-94 ayatnya 5 sampai 6 juznya 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan
itu ada kemudahan. Ini artinya sesulit apapun, serepot apapun, hambatan yang kita pikul itu berat. Tapi kalau kita selalu berdoa, mohon ampunan kepada Allah, kemudian kita menerima takdir Allah dengan cara berdoa dan berusaha, pasti yang sulit itu menjadi mudah. Karena tidak ada di dunia ini, yaitu seluruhnya atau kita susah sampai meninggal, tidak. Karena habis hujan, pasti ada terang. Habis pelangi, habis hujan, habis kegelapan, ada pelangi yang mengiringi kita. Maka semuanya itu kita pergunakan janji Allah ini. Karena janji Allah itu tidak mungkin, tidak pasti akan Allah itu laksanakan kalau tidak diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar Radio Republik Indonesia Kota Surabaya, ini adalah salah satu yang kami sampaikan, yaitu moga-moga bisa memberi manfaat, terutama yang pertama itu kita bersyukur kepada Allah apapun keadaannya. Apapun yang kita alami di dunia ini pasti ada jalan keluarnya. Karena yang pertama kalau kita sholat kita diatur atau teratur, itu pasti hidup kita akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu dipanggil oleh Allah di dunia ini cuman 3 kali. Yang pertama setiap hari kita dipanggil 5 kali, hayyala sholat. Ayo sholat. Ayo sholat, ayo sholat sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Umur yang panjang, kesehatan, anak-anak yang soleh dan soliha, lapangan kerjaan, meskipun bukan cita-cita kita, tapi bisa menghidupi kita. Itu, makanya dalam hayyala sholat, goalnya hayyalal falah. Kita akan bahagia, kita akan nikmat, kita di dunia akan apa yang kita cita-citakan akan kita dapat. Yang kedua, yaitu kita panggilan Allah kepada kita, wa atimul hajja wal umroh lillah. Makanya orang haji atau umroh itu mesti di sana labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Ya Allah, saya datang untukmu. Ini karena kita dipanggil. Karena furoda kemarin ada jamaah yang sudah bayar 1 miliar, ada yang bayar 750 juta, ada yang sampai di sana 56 orang dikembalikan. Karena apa? Belum dipanggil oleh Allah. Juga visanya adalah wisata-wisata, bukan visa untuk haji. Ini dikembalikan oleh Allah. Karena kita mungkin belum dipanggil oleh Allah, artinya dipanggil. Kita ya nabung, berusaha, berikhtiar, bertawakal, menunggu giliran kita haji. Yang ketiga, kita dipanggil oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, yaitu kita semuanya nanti akan merasakan mati. Yaitu kita dipanggil oleh Allah, tidak boleh tidak, dan wajib kita berangkat, siap gak siap, harus berangkat, yaitu maut atau mati. Dan syarat mati tidak harus tua, dan syarat mati tidak harus sakit. Karena banyak orang yang sakit bertahun-tahun, dia sakit cuman di tempat tidur, bahkan bertahun-tahun yang nunggu itu sampai meninggal. Tapi dia tidak meninggal, ada kalanya yang muda berangkat kuliah seperti di Jawa Tengah, itu kecelakaan meninggal, padahal umurnya masih belasan. Kecelakaan kereta api kemarin juga ada yang masih muda. Kecelakaan bis di jalur Sumatera kemarin juga umurnya masih muda-muda. Tapi karena syarat mati tidak harus tua dan syarat mati tidak harus sakit. Itulah makanya kita mengambil iktibar. Yang terhormat pendengar Radio Republik Indonesia dan umumnya juga mahasiswa-mahasiswa kami, yaitu di kampus Institut Teknologi Aditama Surabaya ITAJ, maka saya sebagai sekretaris MUI Kota Surabaya, yaitu sekaligus urun rembuk dalam acara sekali di udara tetap di udara Radio Republik Indonesia, bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya pendengar RRI Surabaya dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya akhiri, wa wal muafiq ila aqwamit thariq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Dari kawasan Jalan Pemuda 8291 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Dan malam hari ini kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI dalam drama radio berjudul Parman dan Kisah Mencari Kerja. Persembahan dari RRI Sibolga. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Nama saya Parman, umur 25 tahun. Pengalaman kerja, pernah jadi penjaga toko, kurir, tukang angkat barang, bahkan pernah jadi badut ulang tahun. Zaman sekarang, cari kerja yang layak susah sekali. Apalagi cuma modal ijazah SMA.
3: Wih, ada lowongan baru. PT Kami Bakarya Pratama. Posisi digital marketing. Sesuai passionku nih. Minimal S1, pengalaman 2 tahun, menguasai komputer, bahasa Inggris aktif, mampu bekerja di bawah tekanan. Ya, S1 lagi. Ya udahlah, lamar aja. Kalau ditolak, gak apa-apa, yang penting udah dicoba. Halo? Hah? Saya. Ya, baik, siap. Terima kasih. Astaga, dipanggil juga. Jam 9:45, saya sampai di perusahaan dengan kemeja pinjaman. Sepatu lama yang saya semir 2 kali, dan keberanian yang sebenarnya diberani-beranikan. Maklum, ini baru pengalaman pertama. Aduh, Pak, Bapak nggak apa-apa?
4: Nggak apa-apa, Mas. Cuma pinggang Bapak kayaknya kambuh lagi.
3: Aduh, sini, Pak, saya bantu.
4: Lo, nggak apa-apa, Mas. Nanti bajunya kotor, telat masuk kantor lagi.
3: Nggak apa-apa, Pak. Saya masih belum karyawan. Masih baru interview. Lagian masih ada waktu kok, Pak. Kalau saya biarkan Bapak beresin sendiri, saya malah nggak tenang pas interview.
4: Nama kamu siapa?
3: Parman, Pak.
4: Melamar posisi apa?
3: Digital marketing, Pak.
4: Sarjana?
3: Nah, itu masalahnya, Pak. Bukan.
4: Tapi tetap datang. Nekat juga ya.
3: Ya, kalau perusahaan mau nolak saya, setidaknya biar mereka lihat muka saya dulu lah, Pak.
4: Menarik juga kamu. Parman, boleh saya kasih nasihat?
3: Boleh, Pak.
4: Jangan minder karena belum sarjana. Tapi, jangan pula menganggap pendidikan itu nggak penting. Gelar itu bukan jaminan seseorang menjadi baik. Tapi ilmu tetap penting supaya orang baik punya kemampuan untuk maju. Kalau suatu hari kamu dapat pekerjaan, lanjutkan kuliah kalau mampu. Kerja sambil belajar supaya bisa punya banyak peluang di masa depan dengan regulasi saat ini.
3: Saya sebenarnya ingin kuliah, Pak. Cuma keadaan belum mengizinkan.
4: Tadi pagi saya bertemu juga sama seorang pelamar.
5: Pak, hati-hatilah ngepelnya. Sepatu saya mahal nih.
4: Waduh,
5: maaf nak. Aduh, Bapak ini cleaning service di sini kan? Tolong dong, kursi dibersihkan. Saya mau interview nih.
4: Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Maaf.
5: Saya nih sebenarnya formalitas saja sini, Pak. Direktur di sini kenal sama om saya. CV saya juga lengkap. S1, S2, sertifikasi ini, itu. Jadinya kemungkinan nih saya bisa diterima di sini.
4: Wah, bagus kalau begitu, Pak.
5: Makanya, Pak, zaman sekarang ini kalau mau sukses harus punya pendidikan dan juga koneksi. Kalau cuma modal rajin, ya paling mentok seperti Bapak lah.
3: Dia ngomong begitu ke Bapak?
4: Iya.
3: Kok Bapak diam aja?
4: Karena tidak semua penghinaan harus dibalas. Negeri ini memang belum sempurna, Man. Ada orang yang punya kemampuan, tapi gugur karena selembar persyaratan. Ada yang punya ijazah tinggi, tapi lupa meninggikan akhlaknya.
3: Berarti memang gak adil, Pak.
4: Kalau sistem belum adil, jangan ikut menjadi manusia yang tak adil. Kalau kesempatanmu sempit, perluas kemampuanmu. Kalau pendidikanmu kurang, cari jalan untuk belajar.
3: Ya, terima kasih, Pak. Kalau saya diterima nanti, saya mau kuliah sambil kerja.
4: Bagus. Kalau tidak diterima?
3: Ya, cari lowongan lagi.
4: Nah, itu baru. Parman hebat.
5: Ah, percuma tuh, bro. Perusahaan itu butuh orang berkualitas.
3: Setuju.
5: Saya ini S1 manajemen, S2 bisnis, sertifikasi profesional 3, bahasa Inggris aktif.
4: Parman, Edo, silakan masuk.
5: Hah? Bapak? Kok Bapak masuk ruangan interview?
4: Saya Rudi Hartono, pemilik perusahaan ini.
5: Owner?
4: Ya, saya memang kadang membantu pekerjaan teman-teman cleaning service. Bukan untuk menyamar ya. Saya suka melihat perusahaan saya dari bawah, bukan selalu dari ruangan paling atas. Saudara Nido, CV Anda sangat baik. Pendidikan Anda tinggi. Itu prestasi dan saya menghargainya. Tetapi perusahaan tidak hanya butuh orang yang tahu cara berbicara kepada atasan, kami membutuhkan orang yang tetap menghargai manusia ketika dia merasa tidak membutuhkan manusia itu.
5: Baik, Pak.
4: Saudara Parman, secara administrasi kamu memang belum memenuhi seluruh kualifikasi.
3: Saya ngerti, Pak.
4: Tapi kemampuan bisa dilatih, pendidikan bisa dilanjutkan. Sedangkan kemauan belajar, kejujuran, dan cara menghargai orang lain, itu tidak selalu bisa ditemukan dalam sebuah CV. Saya menawarkan kamu posisi junior dengan masa percobaan. Kalau bersedia, bekerja sambil lanjutkanlah kuliahmu.
3: Saya diterima, Pak.
4: Belum sepenuhnya. Kamu diberi kesempatan.
3: Saya siap, Pak. Terima kasih, Pak.
4: Jangan terima kasih dulu. Besok masuk jam 8.
3: Siap. Hari itu saya belajar. Tidak punya gelar bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Tapi punya gelar juga bukan alasan untuk merasa lebih tinggi. Ada satu hal yang tidak seharusnya hilang dalam perjalanan mencari pekerjaan. Menjadi manusia yang baik.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Joe Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Jumat tanggal 9 Oktober tahun 2026 ya. Dan malam hari ini kita bersama-sama akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang ada di kota Surabaya ini, yaitu komunitas Life Project for Youth atau LP4Y TDC Surabaya. Di sini sudah hadir banyak sekali, ada berapa orang tadi ya, yang pastinya tidak semua kita undang untuk ngobrol ya, kita akan undang beberapa orang saja yang bisa kita ajak ngobrol di Studio Pro 1 RRI Surabaya malam hari ini. Di antaranya ini ada Kak Dinora. Halo Kak Dinora, apa kabar? Kak Dinar ya?
1: Dinara.
0: Oh, Kak Dinara. Oh, iya. Kak Dinara. Halo, apa kabar Kak Dinara?
1: Halo, baik.
0: Sehat ya Kak Dinara ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Kak Dinara ini adalah salah satu peserta dari Life Project ini ya?
1: Ya.
0: Betul. Kemudian juga di sebelah Kak Dinara ada Kak Fajrul gitu ya. Oke, apa kabar Kak Fajrul?
2: Iya, alhamdulillah baik-baik saja.
0: Baik-baik saja. Kayak lagu ya, aku baik-baik saja. Kemudian juga di paling ujung ada Kak Devi. Halo Kak Devi, apa kabar?
3: Halo.
0: Sehat Kak Devi?
3: Sangat sehat dan semangat.
0: Oh, sangat sehat dan semangat. Alhamdulillah. Ini Kak Devi ini sebagai coach ya. Kalau tadi Kak Fajrul ini adalah sebagai alumni youth ya,
2: yeah,
0: betul begitu ya.
2: Betul.
0: Baik, kita akan ngobrol-ngobrol mungkin banyak yang juga awam dengan komunitas ini. Kita langsung saja ngobrolin seputar Life Project for Youth. Dan untuk Anda yang mau bergabung boleh, Anda langsung bisa menuju ke line telepon kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-14x992. Saya menuju ke Kak Devi terlebih dahulu deh. Kak Devi, sebagai coach ya, Kak Devi sudah seberapa lama bergabung di Life Project for Youth ini?
3: Untuk tahun ini tahun kedua.
0: Tahun kedua ya. Oke, nah mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kami, apa sih Life Project for Youth TDC Surabaya?
3: Iya, jadi kami ini adalah NGO internasional, yayasan internasional, di mana ada di 14 negara. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada di Jakarta, Surabaya, dan Bogor. Namun Bogor ini baru akan dibuka di akhir Oktober. Nah, bedanya adalah kalau di Jakarta, Surabaya itu bentuknya Training Development Center, di mana pusat pelatihan untuk anak-anak muda usia 17,5 sampai 24 tahun yang belum kuliah, tidak bekerja, punya motivasi tinggi untuk belajar, untuk nabung skill, kita nyebutnya investasi skill, hard skill, teknis, kemudian juga soft skillnya. Dan selama 6 bulan dilatih, mendapatkan uang saku juga. Dan harapannya adalah nanti setelah lulus dari pelatihan ini, mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, untuk di Bogor sendiri modelnya beda, modelnya Green Village, jadi kayak bambu camp, di mana khusus untuk perempuan muda usia 17,5 sampai 24 juga, nanti mereka akan ikut asrama selama 3 bulan dan belajar develop bisnis dan semuanya untuk juga mendapatkan pekerjaan yang layak.
0: Oke, nah ini adalah merupakan NGO, adalah organisasi non-profit ya,
3: iya.
0: Yayasan gitu ya. Dan kalau bisa disampaikan juga sejak kapan sebetulnya organisasi internasional ini sudah ada gitu, secara internasional ataupun secara di Indonesia sudah berapa lama?
3: Kalau untuk di Indonesia sendiri pertama kali didirikan itu 10 tahun. Jadi di Jakarta dulu.
0: 10 tahun yang lalu?
3: Iya, di Jakarta dulu, di Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian kalau Surabaya sendiri itu di tahun 2021, tapi kita mulai di kawasan Surabaya Utara. Namun dengan berbagai tantangan, akhirnya kita memutuskan pindah ke Surabaya Selatan, di Jagir Wonokromo. Kita kolaborasi dengan Yayasan Kasih Bangsa Surabaya. Kita menggunakan ruangan mereka. Ya, disitulah baru tahun 2023 kita mulai jalan stabil gitu ya, ada peserta dan kegiatan juga berjalan itu di 3 tahun ini di Jagir Wonokromo.
0: Untuk Kak Devi sendiri sudah bergabung ketika di Surabaya Utara atau di Surabaya Selatan?
3: Surabaya Selatan, di tahun 2025.
0: Nah, karena ini adalah organisasi non-profit ya, artinya memang sosial gitu ya. Nah, kegiatan apa saja yang dilakukan di sana?
3: Ya, jadi memang karena sosial kami mengembangkan gimana sih potensi anak muda usia 17,5 sampai 24 tahun itu bisa maksimal. Khususnya untuk youth yang excluded, di mana terkecualikan.
0: Jadi seperti
3: dari
0: apa
3: ekonomi, kemudian disabilitas, kemudian dia punya motivasi tinggi ataupun misalkan ekonominya sederhana, menengah, sebenarnya bisa mampu kuliah tapi terkait dengan keluarganya, backgroundnya seperti apa gitu, ada masalah psikologi dan lain-lain. Nah, jadi kita tidak melihat latar belakang itu, yang kita lihat adalah yang penting usianya produktif, usia 17,5 sampai 24, dia punya motivasi tinggi mau belajar dan sedang tidak kuliah dan tidak bekerja, ataupun kita misalkan, oh nanti setelah 6 bulan ternyata ada yang dapat full scholarship, oh kita malah seneng banget gitu, full scholarship untuk kuliah gitu. Tapi pada saat ikut pelatihan adalah memang belum pernah kuliah dan tidak bekerja. Ataupun misalkan kalau udah kuliah dan ternyata dia drop out karena alasan ekonomi dan lainnya, oke kita ada kok di sini gitu.
0: Nah, untuk
3: selama 6 bulan itu.
0: Untuk mengetahui kalau sekarang kan kita tahunya itu adalah ini ya, dari survei atau dari tingkat ekonomi keluarga, desil gitu ya, desil 1, desil 2, desil 3 dan segala macam. Nah, untuk menjaring anak-anak peserta ini dari mana? Menggunakan metode apa yang dilakukan oleh Life for Youth?
3: Iya, paling utama adalah word of mouth, jadi dari mulut ke mulut, dari temannya teman, temannya anak muda ini gitu. Mereka ngajak temannya, daripada nganggur, mending ikut pelatihan ini, bisa belajar, dapat uang saku juga gitu. Nah, terus dari teman ke teman, orang temannya punya orang tua ke orang tua, saudara ke saudara. Bahkan misalkan ada yang saudaranya, sepupunya dari Banyuwangi, Jember, Madiun, Gresik gitu, Jombang, itu mereka ngekos, dibelain ngekos untuk ikut pelatihan ini.
0: Untuk untuk durasi pelatihannya itu berapa lama?
3: 6 bulan.
0: 6 bulan. Sejak dia daftar sampai 6 bulan kemudian gitu ya. Nah, modelnya seperti apa? Ini model klasikal atau model kelas atau model seperti apa pelatihannya?
3: Oke, modelnya kayak benar-benar kerja di company. Jadi kita setting, kita punya perusahaan tiruan, micro company gitu. Untuk di kalau di Jakarta Care for Change, jadi mereka bisnisnya jual isi ulang air galon karena di sana isunya adalah krisis air bersih. Tapi kalau di Surabaya ini Train for Change, jadi kita bikin training bahasa Inggris untuk masyarakat sekitar. Nah, jadi mereka di setting kerja dari jam 7:30 sampai jam 4 untuk hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Sabtunya jam 8 sampai jam 5. Nah, di setting 8 jam kerja itu bisnisnya pun ada 4 divisi. Jadi mereka akan di rolling tiap bulan ke ada divisi pertama Finance and HR. Benar-benar ada aplikasi keuangan yang mereka harus isi, ada report seperti laporan keuangan juga yang mereka harus kerjakan. Kemudian divisi partnership untuk mengembangkan skill sales dan marketingnya. Kemudian ada communication untuk social media, yang pegang akun Instagram kita, yang bikin newsletter untuk dikirim ke tim global gitu. Terus kemudian yang terakhir ada learning and development, jadi yang bikin konsep untuk training bahasa Inggrisnya, training public speakingnya gitu. Jadi mereka learning by doing, langsung nyemplung.
0: Langsung nyemplung. Dan ini berbeda dengan kota-kota yang lain ya, seperti Jakarta dan juga Bogor tadi ya. Ini tergantung dari apanya, isunya atau dari kultur atau budaya masyarakat yang ada di kota tersebut.
3: Iya, ya benar banget. Berdasarkan potensi, kemudian isu tantangan apa sih yang perlu dipecahkan di kota itu. Karena Surabaya kan kalau krisis air bersih, ada gitu ya dibanding Jakarta Utara yang mohon maaf kesulitan untuk mencari air bersih itu. Makanya mereka jualan isi ulang air galon dengan harga Rp6.000 untuk masyarakat sekitar.
0: Oke, jadi disesuaikan dengan isu atau apa yang sedang dibutuhkan, yang sedang berkembang di daerah tersebut ya.
3: Iya, benar banget. Okay. Bahkan misalkan di negara lain itu seperti Filipina gitu itu mereka bisnisnya homestay.
0: Oh, homestay. Nah. Karena memang pariwisata atau apa. Iya. Oke, baik. Nah, ini menarik sekali ya. Untuk pendidikannya durasinya adalah 6 bulan. Berarti ada semacam pendaftarannya dibuka sampai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa gitu ya.
3: Iya, benar banget. Kami buka setiap bulan karena kan di rolling ya. Batch-nya itu tadi.
0: Divisinya di rolling.
3: Jadi
0: sekarang
3: misalkan masuk bulan, kita buka setiap minggu keempat itu kita nyebutnya Discovery Week, masa percobaan. Nah, masuk kemudian nanti yang batch bulan ke-6 itu udah lulus kayak Fajrul ini gitu. Nanti masuk lagi baru lulus lagi gitu terus. Jadi tidak dibiarkan ada yang kosong batch-nya.
0: Satu batch itu berapa siswa biasanya atau idealnya?
3: Iya, kita kalau kapasitas Surabaya karena ruangan ada faktor ruangan juga gitu. Jadi maksimal 25.
0: 25 ya. Oke.
3: Okay. Itu untuk 6 bulan.
0: 6 bulan
3: berarti
0: 25
3: satu
0: orang.
3: Berarti batch per bulan kita bisa menampung 4 sampai 5 orang.
0: Oh, 4 sampai 5 orang.
3: Iya.
0: Itu yang dibutuhkan biasanya segitu satu batch
3: ya.
0: Iya,
3: satu batch.
0: Oke. Okay. Nah, untuk Coach Devi sendiri ini coach apa, di bidang apa? Apakah finance-nya atau semuanya?
3: Semuanya.
0: Semuanya ya.
3: Iya.
0: Oke, okay. Ada berapa coach yang ada di situ?
3: 2.
0: Coach Devi sama
3: Coach Niken.
0: Oh, sama Coach Niken. Yeah. Cewek-cewek aja ya, berdua ya. Oke, okay, baik. Nah, pendengar mungkin Anda pun juga penasaran ya seperti apa. Ini kan sebuah organisasi non-profit, organisasi internasional yang ingin memberdayakan masyarakat atau khususnya anak-anak muda berusia 17,5. Kenapa harus pakai setengah?
3: Lulus sekolah gitu.
0: Oh,
3: karena
0: okay.
3: Biasanya kalau 17 itu dia belum siap gitu ya, kayak untuk oh ini ada pelatihan kerja untuk siap kerja gitu. Jadi memang kita harapkan dia udah punya KTP, kemudian udah.
0: Berarti itu usia lulus SMA ya?
3: Iya, lulus SMA, SMK. Tapi kita tidak membatasi background pendidikan.
0: Okay.
3: Jadi misalkan, oh saya lulusannya SD kak, atau saya lulusan pondok tapi belum ada ijazahnya. Berarti kan dia ikut paket B, paket C kayak gitu. Itu nggak masalah.
0: Nggak masalah ya, oke. Okay. Jadi yang lebih ditekankan adalah bagaimana keterampilan ketika mereka kan bekerja gitu ya. Nah, jadi usianya 17,5 artinya yang sudah ber-KTP kemudian sampai dengan 24 tahun.
3: Yeah.
0: Itu maksimal usianya. Yeah. Apakah ada ini ketentuan lain misalnya harus ber-KTP Surabaya atau KTP luar gitu?
3: Enggak ada. Jadi KTP manapun, yang penting dia orang Indonesia, anak muda Indonesia.
0: Iya. KTP Indonesia gitu ya.
3: Dan kalaupun misalkan belum punya KTP, kita kan memberikan uang saku, itu di dalamnya
0: ada uang sakunya.
3: Ada professional pack itu untuk ngurus KTP.
0: Oke. Jadi bisa mendaftar atau sudah bisa langsung mengikuti pelatihan?
3: Bisa ikut pelatihan nanti, oh iya kak, belum punya KTP misalkan.
0: Belum punya KTP tapi usianya belum 17 atau sudah 17?
3: Usianya sudah 17.
0: Oh ya. Sudah 17 tapi belum punya KTP.
3: Iya.
0: Ada benefit yang diterima yaitu adalah berupa uang?
3: Uang saku. Kita nyebutnya allowance.
0: Oke. Okay. Nah uang saku ini besarnya berapa nanti bisa ditanya-tanya aja ya. Yeah. Oke, pendengar untuk kalian yang mau bergabung boleh ya. Mungkin ada tetangga di sekitar rumah Anda atau lingkungan rumah Anda yang memiliki putra-putri usia produktif antara 17,5 tahun sampai dengan 24 tahun, tidak sedang sekolah atau tidak sekolah dan tidak juga bekerja, di rumah saja misalnya begitu, ingin menambah skill, Anda boleh langsung daftar di Live Project for Youth, Yayasan Inklusi Generasi Muda, Together We Can. Nah, nanti kita juga akan jelaskan gimana caranya bisa bergabung dengan ini sebutannya sekolah atau course atau apa?
3: Sebutnya Training Development Center.
0: Oh, pusat, Training Development Center, pusat pelatihan. Ya, pusat pelatihan kerja. Jadi sudah ada di Indonesia sejak 10 tahun yang lalu, luar biasa di Surabaya baru tahun 2021. dan cukup lama ya. Ini sama seperti program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, tapi kalau di Pemkot kan ini khusus untuk yang berKTP Surabaya saja. Iya. Ini kelebihannya adalah ini bisa untuk Anda yang mungkin KTP-nya di luar Kota Surabaya, yang ingin bisa memberdayakan putra-putrinya sehingga nanti siap untuk diterima di pekerjaan. Siap diterima atau nanti akan diarahkan. Misalnya nanti akan ada diberikan semacam kesempatan atau disalurkan begitu coach atau seperti apa?
3: Ya, kalau kami selalu bilang ke para pendaftar bahwa kami tidak menjanjikan pekerjaan. Kami hanya memberikan, kalau misalkan kita mancing itu, kita memberikan skillnya, cara mancingnya, tempatnya di mana gitu. Nah, hanya saja keberuntungan itu ternyata datang untuk anak-anak muda yang proaktif, inisiatif, dan juga tekun. Karena kalau misalkan kita lihat di brosur ini, kan ada beberapa company yang menjadi partner kami. Nah, perusahaan-perusahaan ini memberikan informasi lowongan khusus untuk anak-anak muda kami. Nah, sehingga ketika misalkan mereka mengadakan seleksi dan anak-anak muda ini lolos, berarti mereka menjadi karyawan di sini gitu. Keberuntungannya itu.
0: Oh, iya. Jadi ada semacam apa ya? Semacam keuntungan gitu ya, semacam prioritas gitu ya bagi ini, bagi lulusan dari Life Project for Youth ini. Baik pendengar, tetap bersama kami, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Fajrul dan juga Dinara yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surabaya. Dan untuk Anda yang mau bergabung juga boleh langsung bisa menuju ke line telepon kami 534-5474 dan juga WhatsApp di 08133 1 4 kali 992.

0: Kita masih bersama di ngobrol bareng komunitas Perahu 1 RRI Surabaya. Kalau tadi kita sudah banyak ngobrol bersama dengan Coach Devi, kita akan sekarang sharing-sharing bersama dengan Kak Dinara dan juga Kak Fajrul yang juga merupakan salah satu peserta dan juga alumni dari Life Project for Youth LP4Y TDC Surabaya. Saya betul gak cara penyebutannya? Betul ya? Oke, kita ke Kak Dinara terlebih dahulu. Halo Kak Dinara, apa kabar?
1: Halo, baik.
0: Ini Kak Dinara gabung di Life Project for Youth ini sejak bulan berapa?
1: Sejak bulan...
0: Lupa. Kira-kira berapa
1: Juli
0: bulan?
1: Akhir sebenarnya.
0: Juli akhir ya, mulai masuk. Agak-agak lupa gitu ya. karena mungkin sudah mulai merasakan enjoy atau gimana yeah. Gitu ya. Oke, nah berarti sekarang sudah berjalan sekitar 3 bulanan lah ya. 3 atau 4 bulan?
1: Iya, 3-4 bulanan.
0: Iya, 3-4 bulan. Nah, awalnya Kak Dinara ini tahu informasi tentang Life Project for Youth ini dari siapa?
1: Dari tetangga saya.
0: Dari Surabaya, Kak Dinara atau dari mana?
1: Iya, saya dari Surabaya.
0: Surabaya mana?
1: Surabaya Utara.
0: Oh, Surabaya Utara. Di mana itu? Daerah mana?
1: Kenjeran.
0: Taunya dari tetangga.
1: Tetangga.
0: Tetangga juga ikutan, enggak?
1: Saudaranya tetangga saya yang ikut LP4Y.
0: Oh, tetangganya dia punya saudara, tetangga.
1: Iya.
0: Kok bulet aja. Oke, nah terus kemudian apa yang membuat Kak Dinara kemudian memutuskan untuk bergabung di Yayasan Inklusi Generasi Muda ini?
1: Awalnya karena udah coba kuliah, daftar kuliah SNBT sama SNBP, tapi ternyata belum rezekinya, jadi ditawarin tetangga tiba-tiba, akhirnya ya udah deh.
0: Kaget gak ditawarin tiba-tiba?
1: Iya, kayak tiba-tiba ditawarin, langsung besoknya langsung daftar.
0: Gitu ya.
1: Cepet banget
0: tadi. Cepet banget ya. Itu ya ketika udah masuk itu ada proses seleksinya gak?
1: Enggak.
0: Enggak, langsung aja.
1: Ya langsung daftar, datang terus center visit gitu kayak.
0: Apa
1: keliling, center visit kayak keliling.
0: Kayak room tour gitu.
1: Iya, kayak room tour.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Dinara, sorry nih kalau boleh tahu Kak Dinara ini lulusan SMA atau SMK?
1: SMA.
0: SMA tahun?
1: Tahun 2026.

0: tetangga-tetangga ya. Tetangga-tetangga punya tetangga. Gimana, gimana?
1: Sebenarnya pas ditawarin tuh udah dibilangin kak, di sana ngapain aja, terus di sana ada timnya, kayak kerja beneran. Jadi ya kita dilatih tapi sambil belajar juga.
0: Sambil gitu. Belajar ya. Juga. Awal-awalnya susah nggak untuk proses adaptasi dengan coach, dengan segala macam lingkungan yang baru gitu?
1: Ya sebenarnya susah-susah gampang sih adaptasi sama lingkungan baru, terus ketemu teman-teman baru juga kan, jadi menyesuaikan juga gitu, sesuai ya? Kondisi kegiatannya juga.
0: Kegiatan juga. Nah, sampai 3 bulan ini kan berarti masih akan ada waktu 3 bulan ke depan ya, sampai akhirnya lulus ya. Dari proses 3 bulan belajar ini, kira-kira skill apa yang sudah Kak Dinara kuasai atau dapatkan lah? Oke, okay, nggak usah menguasai, tapi udah dapat pelajaran ini, udah tahu oh ternyata ini kalau oh ini begitu. Nah, apa nih pelajaran, apa finance atau apa?
1: Ya, skillnya banyak banget yang didapatkan dari LP4Y, khususnya kayak hard skill sama soft skill kayak kepemimpinan, public speaking, berpikir kritis, bahasa Inggris, inisiatif, komputer, marketing, entrepreneur, dan teamwork.
0: Gitu. Waduh, dapat
1: banyak
0: semua
1: banget
0: ya.
1: Sih, ya.
0: Jadi itu udah didapetin semua gitu ya. Dari teman-temannya Kak Dinara di sekolah dulu, apakah ada juga yang ikut gabung di program LP4Y ini?
1: Ada.
0: Jadi ada temennya ya.
1: Iya.
0: Tadi saya dengar dari Coach Devi dapat uang saku.
1: Iya.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan banget.
0: Jadi bisa buat transport pulang pergi lah ya.
1: Sangat cukup.
0: Sangat membantu ya. Sangat cukup, bahkan lebih-lebih ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Rumah, beli mobil.
1: Aduh.
0: Umroh. Enggak. Bercanda ya, enggak. Enggak. Artinya ini difasilitasi agar Kak Dinara semakin semangat lagi gitu. Ya. Nah, nanti rencananya ketika setelah lulus akan seperti apa? Ada planning apa dari Kak Dinara sendiri?
1: Setelah lulus nanti kan di bulan ke-6 ada job search, jadi cari kerja.
0: Cari kerja. Ya. Diajarin enggak cara buat lamarannya nanti?
1: Ya.
0: Pastinya
1: dan ada setiap bulan kita ada mock interview kayak interview.
0: Mock interview itu seperti apa?
1: Interview apa ya?
0: Latihan wawancara.
1: Ya, latihan interview gitu. Dengan coach yang ada di center ya.
0: Jadi kalau ditanya ini jawabannya harus kayak gimana, sikapnya seperti apa, cara buka pintu, cara duduk, bahkan mungkin ya body language juga sangat berpengaruh ya coach ya. Nah, ini seragamnya warna hijau-hijau gini, ini memang seragam hari ini atau memang seragam yang dipakai setiap hari?
1: Sebenarnya setiap hari seragamnya berbeda.
0: Utama, apa aja kalau hari Senin apa, Selasa apa?
1: Biasanya Senin, Selasa itu Senin, Selasa, Rabu free sih. Kalau biasanya
0: bebas,
1: ya hari Kamis biasanya batik ya, batik atau kadang polo.
0: Jadi berkerah,
1: polonya itu ini.
0: Ini hari Kamis.
1: Kamis.
0: Hari apa coach?
2: Ya, jadi kalau di hari Sabtu di akhir minggu, akhir pekan, itu kita bikin ngajarin mereka untuk senior meeting. Jadi jadi gini, Kak, kita dalam 6 bulan itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Untuk bulan pertama kita nyebutnya autonomy step. Jadi masa mereka observasi, adaptasi. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga itu kita nyebutnya responsibility step, di mana mereka udah dapet tugas yang lebih banyak dan jadi leader di tim. Masuk ke bulan keempat, kelima itu kita nyebutnya management step, 4, 5, 6. Cuma untuk yang 6 ini khusus job search. Jadi mereka udah gak ikut 4 tim, 4 divisi tadi, tapi langsung mau fokus 1 bulan cari kerja di job search. Nah, para management step yang managers ini di bulan 4, 5, 6 itu kan udah skillnya udah lumayan, pondasinya udah strong. Jadi kita setiap akhir pekan meeting sama mereka, di senior meeting kita nyebutnya, dan kita evaluasi seminggu itu dan bikin strategi. Okay, next week kita bikin schedule-nya kayak apa selama satu minggu. Nah, di situ mereka ngeplotin semua kegiatan, kemudian termasuk dress code, sehingga polo ini adalah untuk kegiatan kita ketemu partner seperti saat ini, ketemu Radio Pro 1 Surabaya. Kemudian juga pada saat kita mobilization door to door ketemu masyarakat, nyebar leaflet brosur untuk ngembangin skill sales marketing itu.
0: Sales marketing itu. Jadi memang ini ya, untuk dress code-nya memang beda-beda tiap hari sesuai dengan ini temanya, dan diajarin seperti itu. Jadi kayak semacam ini ya, apa namanya, manajerial gitulah ya.
1: Iya, benar.
0: Diajari. Kak Dinara suka nggak belajar di

0: Live for Youth ini.
1: Live project.
0: Live project, sorry. Live project for
1: Youth. LP for Y kita
0: nyebutnya. LP for Y, ya. LP for Y, ya. Panjang ya.
1: Iya. Karena sehari-hari kita menggunakan bahasa Inggris, Kak.
0: Oh.
1: Jadi langsung dicemplungin tadi.
0: Mau enggak mau, bisa enggak bisa bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Gimana Kak Dinara? Ada kesulitan kah selama 3 bulan ini?
2: Alhamdulillah enjoy sih di sana, seneng banget.
0: Udah dapet teman baru ya?
2: Iya, benar.
0: Dari mana aja teman barunya di Surabaya?
2: Dari Surabaya, dari Madiun, dari Jombang banyak banget.
0: Oh wah. Dari Gresik. Dari semuanya banyak ya.
2: Yeah.
0: Oke, kita ke Kak Fajrul ya. Kak Fajrul ini baru lulus gitu ya?
3: Iya.
0: Yeah. Dari bulan berapa Kak Fajrul lulus?
3: Dari bulan Agustus.
0: Ya. Sekarang sudah bekerja di?
3: Sekarang sudah bekerja di customer service di Royal Square.
0: Royal Square itu apa? Perumahan atau mall?
3: Mall.
0: Mall ya. Royal di daerah Surabaya mana itu?
3: Di daerah Surabaya Selatan, Wiyung.
0: Oke, ada Royal Square di sana ya. Sebagai customer service.
3: Customer service.
0: Tugasnya ngapain di sana, Kak?
3: Sebagai kayak call center.
0: Oh, call center. Yeah. Itu jadi menerima apa order?
3: Panggilan ya.
0: Panggilan. Jadi panggil dong nanti ya. Yeah. Maksudnya apa? Komplain atau order?
3: Ya, menangani komplain-komplain semuanya itu.
0: Tapi by phone atau langsung ketemu?
3: By phone.
0: Oh, by phone aja. Yeah. Jadi
3: by phone.
0: Oh, customer service by phone.
3: Yeah. Ya.
0: Oh, oke. Okay. Wah, suaranya enak ya berarti ya.
3: Enak.
0: Enak.
3: Cuma agak pusing berpikir.
0: Oh, agak pusing berpikir ya, semuanya kalau dipaksain memang pusing ya.
3: Iya.
0: Kalau pusing istirahat, pulang tidur. Oke, okay, nah waktu setelah lulus itu atau sebelumnya nih sudah kebayang nggak akan bekerja di bidang customer service?
3: Sebelumnya sih ya saya kepengen sekali kayak untuk menjadi customer service.
0: Oh, pengen memang.
3: Ya, kan, admin, apalagi kan sekarang saya juga mendalami di bagian kitchen.
0: Ya. Di kitchen itu apa chef atau koki atau apa, masak atau ngapain? Kan kitchen itu juga bagiannya macam-macam ya. Ada yang bagian untuk stok atau apa gitu. Kalau di kitchen apa yang
3: untuk bagiannya di cook helper.
0: Cook helper.
3: Membantu, ya.
0: Oh, gimana?
1: Karena dulunya dia internshipnya di hotel, salah satu partner kami dan di cook helper itu.
0: Nyaman, suka gitu.
3: Suka.
0: Oh, suka sekali. Dibandingkan sama customer service, suka yang mana?
3: Oh, suka semuanya.
0: Suka semuanya. Loh, aku lah Kak Diumani lah, suka semuanya.
1: Selama itu menghasilkan cuan ya.
0: Oh iya ya, terus aku dapat apa nanti ya? Coba-coba kafe ya. Enggak gini. Dulu Kak Fadrul dapat informasi tentang a live project for youth ini dari mana? Dari siapa?
3: Dari teman, ya Stars.
0: Oh, dari start juga alumni.
3: Sekolah, ya.
0: Oh, alumni. Oh, gitu. Dari teman-teman juga. Ya. Akhirnya dikasih tahu.
3: Kan sebelumnya itu saya lulusan pondok.
0: Ya, dari pondok mana?
3: Kan
0: di Surabaya.
3: Di Gresik.
0: Oh, dari pondok Gresik. Ya. Oke.
3: Okay. Jadi kan setelah lulus, saya kan masih belum mengetahui dunia kerja. Saya menanya-nanyakan terus, saya
0: aku bertanya-tanya.
3: Iya. Saya mencoba mengeplay pekerjaan, tapi kok masih belum perfect, belum profesional. Di situ kayak teman saya itu yang sudah di L4W, itu menawarkan saya, Fajrul, sini lo ada tempat pelatihan kerja, cocok buat untuk kayak anak-anak pesantren yang masih belum mengetahui dunia luar atau dunia kerja.
0: Oh, tapi setelah gabung di situ akhirnya memang benar ya.
3: Memang
0: benar. Banyak belajar. Ya,
3: banyak pengetahuan yang kita dapat.
0: Oh, saya penasaran nih gimana caranya kalau terima orderan. Halo Kak Fajrul, gimana caranya kalau dapat orderan? Contohin dong customer service.
3: Customer gimana? Service itu.
0: Kalau by phone gimana? Ada greeting yang disampaikan enggak? Oke.
1: Kalau misalkan ada telepon. Halo, selamat siang Pak.
0: Gimana?
1: Jawabnya
0: gimana?
3: Saya kan di customer service bagian pinjaman online.
0: Oh iya wes, oke. Gimana cara menerima ini? Kak, saya mau pinjaman dong. Gimana bisa enggak? Gitu. Gimana caranya? Ya, jawabnya.
3: Kak. Selamat pagi. Apakah benar ini dengan Ibu Dinara?
0: Benar, Ibu Dinara.
3: Ya, jadi gini Bu, ini saya dari service collection dari pinjaman online. Uh-uh. Dan ini untuk tagihan ibu ini sudah melalui jatuh tempo, ibu.
0: Aduh, saya nggak bisa bayar. Gimana bisa ditalangin dulu nggak, mas?
3: Aduh, di sini kita juga ada program, bu, yang mau kita tawarkan. Ya, untuk program keringanan ataupun pecicilan.
0: Oh, pecicilan saya mau bisa. Dong itu, pecicilan saya suka.
3: Ya, bu, jika ibu berkenan, bisa saya buatkan rinciannya terlebih dahulu.
0: Okay. Saya tuh suka kalau malam-malam memang kalau nggak punya uang saya suka pecicilan, macam mana. Oke, jadi begitu ya.
3: Yeah.
0: Oke, luar biasa. Itu kemampuan itu diajarin ya di LB4Y ini ya. Oke.
1: Public speaking,
0: luar biasa. Nah, coach, saya pengen juga penasaran ini, pengen juga penasaran jadi gimana ya. Kan kalau misalnya nih kita melamar pekerjaan ke sebuah perusahaan, itu kan yang diminta secara dokumen itu kan selalu ada ijazah terakhir gitu ya. Nah, di tempat ini apakah akan menyediakan ijazah dan setara apa?
1: Ya, kita ada sertifikat juga.
0: Sertifikat, ya.
1: Jadi kalau pindah ke step tadi, autonomy step, kemudian pindah ke responsibility step, pindah ke management step, itu kita ada sertifikatnya masing-masing.
0: Oke.
1: Dan nanti setelah setahun, kita biasanya ngumpulin untuk graduation serentak, semua alumni di tahun itu, kita nyebutnya Entrepreneurs Day.
0: Dan Entrepreneurs itu ada, Day,
1: ya, okay. Ada sertifikatnya lagi. Jadi memang di sertifikat itu kita memberikan rekomendasi terkait dengan skill mereka, apa yang udah good things, apa yang perlu diimprove, dan kedepannya gimana, itu strateginya apa.
0: Okay, jadi artinya per batch ini ada sertifikatnya, nanti baru ada juga sertifikat secara general gitu ya. Semua batch itu dijadikan satu, dan itu akan ada rekomendasi di sana. Sertifikatnya berpengaruh ya kalau dari dari pengalamannya Mas Fajrul sendiri ya.
3: Sangat
0: perusahaan langsung keren ini gitu keren. Ya. Oke. Nah, kalau Kak Dinara sendiri nanti rencananya setelah lulus itu mau apakah jadi seperti Kak Fajrul sendiri di bidang customer service atau mau ke bidang apa? Kira-kira nih udah punya gambaran belum? 3 bulan lagi itu cepet loh. Berarti akhirnya tahun bulan apa? Desember atau Januari?
1: Apanya?
0: Untuk end of education-nya ini, pelatihannya Kak Dinara ini.
1: Tergantung mereka masuknya bulan apa.
0: Kalau misalnya bulan Agustus berarti 6 bulan?
1: Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari.
0: Januari ya, betul. Nah, kira-kira Januari udah tahun depan ini. Dia tinggal menghitung bulan saja. Ya, kira-kira apa? Kira-kira apa yang ingin di pekerjaan seperti apa yang ingin dicapai? Mau kerja atau mau buka usaha nih?
1: Mau kerja dulu.
0: Karena di situ juga dilatih entrepreneur ya. Leadership juga ada, entrepreneur juga ada.
1: Semuanya
0: ada. Nah, pengen kerja di bidang apa? Kak Dinara.
2: F&B sektor.
0: F&B, food and beverage. Suka dengan bidang itu.
2: Gak suka
0: yang back office gitu.
2: Ya suka sih.
0: Suka, semuanya suka.
2: Semuanya suka.
0: Loh, kan suka kafe sih.
1: karena di tempat kami kan life project plan, Kak.
0: Okay, nah, apa itu?
1: Diajarin untuk merencanakan masa depan.
0: Life project plan. Diajari
1: proyek hidup
0: untuk masa depan. Seperti
1: nah,
0: apa
1: Dinara ini short termnya adalah bekerja di F&B sektor, long termnya adalah punya bisnis F&B.
0: Oh.
1: Makanya dia line-nya ke situ.
0: Jadi program jangka pendek sama jangka panjangnya ya. Pengen buka usaha apa sih, Kak? Apa? Jualan apa? Usaha apa?
1: Resto,
0: kafe
1: shop mungkin.
0: Oh, sih, jangan lupa diundang saya ya, suka nongkrong di kafe.
1: Iya,
0: Dinara
1: internshipnya sebagai barista.
0: Oh, gitu. Siap. Ya, semoga nanti bisa ini ya, bisa membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman yang lain.
1: Amin.
0: Gitu ya. Jadi nggak harus ikut orang terus kan?
1: Iya.
0: Kalau usaha sendiri itu juga lebih luar biasa. Nah, Kak Devi, boleh disampaikan kira-kira dalam waktu ke depan atau beberapa apa long term tadi itu kira-kira ada program-program apa saja kah yang akan dilakukan atau mungkin akan tetap sama dan mungkin bagaimana caranya nanti kalau misalnya masyarakat ingin tahu dan mengenal lebih jauh tentang Life Project for Youth ini, silakan.
1: Iya, terima kasih Kak Jo. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bergabung join gitu ya di pelatihan ini, justru kalau misalkan nih ibaratnya saya di ulang gitu ya ke usia 17 tahun. Saya akan milih ikut pelatihan ini dulu. Saya dapat uang saku jutaan rupiah.
0: Jutaan rupiah.
1: Juta rupiah. Itu seharga kita bisa beli motor baru. Kalau di total. Dan bayangkan setelah 6 bulan. Kalau misalkan kita berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak, itu kita akan dapat bonus integration fund namanya.
0: Integration fund.
1: Iya.
0: Integration fund. Apa itu?
1: Karena kita udah berhasil mendapatkan pekerjaan yang layak.
0: Oh.
1: Dan itu jutaan juga. Jadi karena pada saat youth berhasil dapat pekerjaan, kan dia belum gajian.
0: Iya.
1: Nah, kita bantu support biaya hidupnya itu.
0: Oh.
1: Sebulan.
0: Wow, sebulan.
1: Jadi
0: kamu juga merasakan juga Mas Fadrul ya?
3: Tapi saya masih belum.
0: Oh.
3: Ya, mau menyetorkan.
0: Saya belum beruntung.
1: Ya. Karena karena harus ada kontrak kerjanya.
0: Ya. Oh.
1: Nanti kita konfirmasi ke HRD-nya.
0: Apa benar?
1: Apa benar? Ya. Terus kita interview dia untuk kriteria decent job, pekerjaan yang layak. Oke, transfer.
0: Wow, enak sekali.
1: Iya
0: kan. Kadang-kadang kan orang kan gitu, waduh nanti kalau misalnya saya keterima kerja, terus saya kan juga hari-harinya apa gitu, belum dapat kerja. Iya banget.
1: Nah,
0: gimana?
1: Nah, kalau tadi itu apa ya, reward, semangat gitu
0: reward,
1: ya untuk ikut pelatihan. Daripada nganggur nggak jelas atau kita bingung hilang arah, nggak tahu mau kemana, datang aja ke kami, pintu kami terbuka. Jadi kita, mereka biasanya nyebutnya adalah second home.
0: Second home.
1: Bahkan kalau udah kerja pun mereka datang ke center untuk konsultasi, gitu terkait dengan strategi, strateginya ke depan gimana gitu. Nah, dalam sehari-hari beberapa skill nanti yang teman-teman akan dapetin, hard skills-nya adalah bahasa Inggris, IT karena kita pakai Google Workspace, dan kita juga aplikasi keuangannya kita pakai sistem Saga, di mana mirip banget dengan kalau misalkan teman-teman mau kerja di finance. Kemudian ada pemasaran, bisnis, komunikasi, dan keuangan. Untuk soft skill-nya kepemimpinan, kerja sama tim, manajemen waktu, berpikir kritis, dan organisasi and management. Jadi banyak banget. Kalau kami menyebutnya adalah youth ini seperti anak panah. Makin kita tarik ke dalam, ke dalam, makin kita tarik selama 6 bulan itu, kami percaya bahwa potensi mereka bisa melesat lebih jauh.
0: Lesatannya akan lebih jauh.
1: Iya.
0: Ya, luar biasa. Sukses terus untuk Live for Youth. Terima kasih sudah hadir, menginspirasi, dan semoga saja dari obrolan kita malam hari ini akan ada lagi bibit-bibit muda dari Indonesia, Surabaya khususnya dan sekitarnya, untuk menjadi seseorang yang berhasil ya, karena keberhasilan atau peningkatan derajat hidup bangsa dilihat juga bagaimana potensi anak mudanya. Thank you banget buat Live for Youth, Coach Devi,
1: terima kasih.
0: Kak Fadrul, Kak Dinara, terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Sampai ketemu lagi. Saya Jody Wanda pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Motivasi hari ini.
2: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, di perjalanan Surabaya malam ini Anda bersama saya Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda di program Ruang Rindu. Jadi untuk pendengar yang ingin request lagu Indomanca tahun 90-2000an, bisa bergabung bersama kami di via telepon ke 081-331-1-4-992 atau juga bisa ke line interaktif ke 031-534-5474. Jadi nanti untuk pendengar yang ingin request lagu Indomanca di tahun 90-an atau 2000-an bisa bergabung bersama kami. Dan nanti tentunya ya pendengar, pendengar bisa bergabung, bisa di via telepon ya di 081-331-1-4-992 atau bisa ke line interaktif ke 081-534-5474. Dan tentunya kita siapkan beberapa lagu juga. Jadi pendengar nanti, nah ini sudah ada yang bergabung ternyata di malam hari ini. Baik, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke pendengar, ternyata ini masih ada kendala. Oke, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu, ini bersama siapa ya? Jujur ya, ini belum hafal ini.
1: Saya Bu Titi Damiati.
0: Oke, Bu Titi. Oke, Bu Titi mau request lagu apa Bu Titi?
1: Saya lagunya ini tadi sudah tak siapkan kok. Kak Ono ya.
0: Iya.
1: Itu kahir apa itu sisik Mbak Ria sih ya.
0: Ya, kahitna Bu atau siapa?
1: Kahitna, iya.
0: Kahitna yang apa Bu?
1: Kahitna, pokoknya lagunya Kahitna ada.
0: Oke, okay. Apa yang Titik Nadir Bu atau Cantik?
1: Iya, iya, iya.
0: Boleh.
1: Lagunya untuk Umi Yanti Queen,
0: mm-hmm.
1: Mama Agustina, Bu Sophia Saat,
0: mm-hmm.
1: Mama Yu, juga Pak Bambang, Pak Wi, Pak Toto,
0: mm-hmm.
1: Pak Idris, juga Bu Siti,
0: mm-hmm.
1: Bu Mustiati Wibowo, Bu Pak Freddy,
0: okay.
1: Tidak lupa juga Mbak Ria.
0: Ya.
1: Jaga kesehatan Mbak Ria.
0: Oke. Okay.
1: Biar kita selalu sehat.
0: Amin.
1: Ketemu di udara.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Titi request lagunya Kahitna. Kita angkat telepon selanjutnya. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay.
2: Selamat malam Mbak Ria.
0: Selamat malam Bapak.
2: Ini dari Pak Toto di kawasan Ampel, Surabaya.
0: Oke, okay, Pak Toto ya.
2: Iya.
0: Kalau tadi Bu Titik, sekarang Pak Toto.
2: Iya. Okay. Namanya serupa tapi tak sama ya Mbak Ria ya.
0: Namanya serupa tapi nggak sama ya Pak ya. Oke.
2: Okay.
0: Okay. Mau request lagu apa Pak di malam hari ini?
2: Demi waktu dari Ungu bisa Mbak Ria?
0: Bisa Pak kalau
2: saya.
0: Ya, demi waktu.
2: Ya, selamat okay. Buat Titi, Demi Hati, Om Yanti juga, Ibu Istiqaro, Budiana Kapawi, Bang Kobar Pak Tua, dan lain-lainnya.
0: Okay.
2: Mbak Ria terima kasih, selalu sehat, banyak rezeki,
0: amin.
2: Tetap semangat. Anda lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita angkat telepon lagi ya pendengar. Halo, Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
3: Selamat malam, Mbak Ria.
0: Selamat malam. Ini bersama Ibu
3: Bu Dewi.
0: Oke. Bu Dewi mau request lagu apa malam hari ini, Bu?
3: Lagunya dari Maya Angela, Lilin Putih.
0: Maya Angela. Lilin Putih ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, salamnya.
3: Salamnya buat yang Palusan Turun, Pak Toto, sama Bu Siti Damiati, Umi Yanti Queen, Bu Wira, Bu Siti, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nurfadila, Bu Mati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumia, Mama Ibu, Bu Ani Esther, dan tak lupa buat Pak Idris, Bang Kobat, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sakena. Buat Mbak Lia,
0: makasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu. Dan pendengar, ditunggu, ditahan dulu ya teleponnya. Kita sapa yang sudah bergabung di via WA. Bentar. Oke, ada Pak Mariono. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta request lagu Manca, Love Me The Right Away, versinya Bella Cole. Salamnya buat Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, terus Khairul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Ria Haryati, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar dan barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, ditahan dulu ya requestan lagu dan teleponnya, karena nanti bakal ya angkat satu-satu karena sudah ada lagu dari Kahitna, requestan dari Ibu Titit. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
2: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ada lagu Ungu Demi Waktu telah kami putarkan di ruang dengar Anda. Baik pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung bersama kami. Oke. Halo.
1: Halo.
2: Ruang rindu.
0: Oke, ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagi. Pasoknya Mbak Arya.
0: Oke, selamat malam Bapak.
2: Mas Dandi, Mbak Arya.
0: Ya. Mau request lagu apa malam hari ini,
2: Mas? Manca, Mbak Arya.
0: Oke.
2: Berlin.
0: Berlin,
2: Take My Breath Away.
0: Take My
2: Breath Away.
0: Breath Away. Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Pak Mul, Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Toto, Pak Idris, Bu Wati Ramli, Aba Awi, Bu Siti, Oma Yanti, Mama Yu, Mbak Ina.
0: Okay.
2: Itu aja Mbak Ria. Okay. Terima kasih Mbak Ria.
0: Sama-sama. Oke, terima kasih. Dan kita beralih ke penelpon selanjutnya, ruang rindu. Oke, sepertinya terputus. Oke, ruang rindu.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat ya, malam.
3: Mbak Ria, salam kenal ya.
0: Oke, ya Ibu.
3: Mbak,
0: ya, mau request
3: lagunya, boleh itu siapa namanya?
0: Siapa Ibu?
3: Diana Nasution.
0: Siapa Bu?
3: Diana Nasution.
0: Diana Nasution ya.
3: Ya.
0: Yang apa Bu?
3: Benci tapi rindu Mbak.
0: Benci tapi rindu. Benci siapa Bu ini kok?
3: Benci, benci sama Mas Jo Mbak.
0: Kenapa kok benci sama Mas Jo?
3: Itu musuh saya itu Mbak.
0: Kok bisa? Ini tadi sama ibu siapa kok sampai lupa Riananya ya?
3: Ibu Istiharo.
0: Oh, Ibu Istiharo.
3: Okay. Mbak Ria Ponorogo toh, Mbak?
0: Iya.
3: Ibu juga Ponorogo, Mbak.
0: Oh iya ya, Bu. Aduh, ternyata.
3: Ponorogonya mana, Mbak? Ibu
0: aduh,
3: boleh tanya.
0: Pucuk Gunung, Ibu.
3: Pucuk Gunung mana?
0: Adalah, Bu. Pokoknya Bu nanti pendengar tahu rumah Ria
3: ya,
0: di mana.
3: Apa lho, Mbak?
0: Pokoknya yang jalannya paling susah, Bu.
3: Ibu kota-kota dekat
0: alun-alun. Oh, ini Ria yang paling atas Bu pokoknya Bu.
3: Ngetan, okay. Ngetan, jeruk saya ngetan.
0: Oh iya Bu, masih naik Bu. Perbatasan ya, sama kota lain Bu ini agak yang ya, mepet
3: ya,
0: Bu.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Boleh, boleh. Salamnya ya Mbak.
0: Iya.
3: Salamnya buat Bu Mus, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Titi, Bu Siti, Bunda Dewi, Bunda Wira, Pak Idris, Pak Tua, Mas Bandi, Mas okay. Ali, Bang Kobar, terus itu Mbak, Bu Wati Ramli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Freddy di Merauke, Mas Asa Aba Awi, Mama Yu, Bunda Siti Rumiah, terus Bunda Hartini, Bunda Nunung, Bunda Dian, terus itu Mbak, Sopo yo. Pak Toto sampai jumpa sama Pak Mulyono dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Buat Mbak Ria kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Dan biar adil ya, Ria ini angkat telepon dan juga baca WA ya. Jadi nanti biar bisa apa ya, requestnya tuh bisa Ria puterin satu-satu. Kali ini Ria mau baca WA dulu dari Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Ruang rindu, ruang rindu, berbagi rindu, memori lagu, memori lewat lagu. Nah, Assalamualaikum Bang Jo, request lagunya Dian Piesesa. Judulnya Satukanlah Hati Kami. Salamnya buat Bu Siti Pasuruan, Bu Wira, Bu Hartini, Pak Idris, Bang Koba, dan salamnya buat semuanya, buat Bang Jo, terima kasih. Terus Ibu Siti ini ralat nih, Mbak Ria, maaf ya, saya kirain Bang Jo. Iya Bu, jadi di malam hari ini yang nemenin di ruang rindu itu adalah Ria Haryati. Dan lagunya saya ganti Mbak jadi Andran the Big Bones, judulnya Sempurna. Oke, nanti Ria putarkan ya. Dan buat pendengar yang mau gabung, sabar dulu ya, karena satu-satu nanti Ria angkat teleponnya dulu, terus Ria juga harus bacain pesan WA-nya supaya adil. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendengar, langsung saja kita angkat penelpon selanjutnya. Ruang Rindu.
1: Pagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay.
1: Assalamualaikum Mbak Arya Haryati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apal nih santai mani kok di sini Mas Jo aku rek kulir aku request lagu dari soal sopo Dara Puspita.
0: Dara Puspita, oke, yang apa Bapak?
1: Surabaya, Surabaya.
0: Oh, lagu Surabaya.
1: Oh, Surabaya.
0: Oke.
1: Okay. Benar lagi kan bulan depan kan kita memperingati Hari Pahlawan Kota Surabaya. Ya tak? November.
0: Iya ya Pak ya.
1: Iya.
0: Salamnya Pak buat siapa jadi malam?
1: Salamnya untuk Pak Kobar, Pak Mariono, Pak Idris, Pak Pandi, Pak Awi. Terus ada Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Bu Hartini. Dewi, Mama Yu,
0: okay.
1: Bu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Bang Kobar, yang selalu berkobar-kobar suaranya kalau nyanyi. Terus Bu, ini loh,
0: siapa?
1: Yang di situ Arce kok lupa, ya?
0: Siapa, Pak? Ria juga belum hafal, jujur,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, yang di situ, anu yang tadi barusan, Bu Istiharo.
0: Oh iya, Bu Istiharo.
1: Terus, ya, jangan lupa nanti biar ada yang mengingatkan gitu aja ya.
0: Oke, siap.
1: Kalau ada salah kata mohon maaf. Mas Jonya kemana ini?
0: Mas Jonya ada. Tapi
1: oh
0: yang enggak.
1: Tadi ini ya. Mbak maaf, Bu Wira sama Pak Heri. Sama Bu yang di Perak, Bu Eni Esther loh.
0: Iya,
1: Bu Eni Esther. Dalmot akhirnya. Untuk Mbak Ria Haryati,
0: ya.
1: Kalau ada salah kata mohon maaf dan terima kasih.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita angkat ke penelpon selanjutnya. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori dan lagu.
0: Oke, selamat malam. Ini bersama siapa Ria di malam hari ini?
2: Mas Irfan, Mbak.
0: Mas Irfan, oke. Okay. Mas Irfan, iya. Di malam hari ini mau request lagu apa, Mas?
2: Ini lagunya apa, Mbak?
0: Lagu Indo Manca, 90-an, 2000-an.
2: Oh, yang manca aja sih, Mbak.
0: Apa?
2: Yang bar.
0: Bingung ya, karena memang kesukaannya Mas Irfan ini pasti banyak ini lagu-lagunya ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya siapa ya?
0: Siapa Mas?
2: Nah ini Mbak, lagunya She and Him.
0: She and Him?
2: She and Him.
0: Ya, yang She and Him.
2: I saw your face today.
0: She and Him, oke. Okay.
2: I saw your face today.
0: Oke, okay, sebentar. She and him, I talk.
2: I saw,
0: ya, yeah, oke. Okay. I saw
2: your face today.
0: I show you. Bentar, apakah ada kita? Oh, sepertinya tidak ada di playlist kami.

0: ya Mas. Mungkin ada requestan lagi yang lainnya.
1: Lagunya Radiohead aja.
0: Siapa?
1: Radiohead.
0: Ready?
1: Oh, anu coba, sorry. The Temper Trap.
0: The
1: Temper Trap.
0: Oke, okay, yang apa Mas?
1: Sweet Disposition.
0: Sweet Disposition. Oke, okay, sweet. Oke, okay, oke, okay, ada. Nanti ditunggu ya, ada ini Mas, kebetulan.
1: Oh iya.
0: Oke. Okay. Salamnya Mas di malam hari ini buat siapa?
1: Iya, salamnya buat Mbak. Ini Mbak Ria ya?
0: Iya, Mbak Ria.
1: Baru siaran hari ini apa gimana, Mbak?
0: Sebenarnya udah beberapa kali siaran, Ria, tapi biasanya di siang atau sore.
1: Oh, mm-mm. Udah lama, Mbak?
0: Belum sih, baru-baru ini aja. Baru belum ada satu bulan, Ria, siaran di RRI.
1: Oh, alah, makanya nggak pernah denger. Emang beberapa hari ini jarang denger soalnya.
0: Oke. Okay. Salamnya ya, buat siapa?
1: Salam kenal juga buat Mbak Ria. Mm-hmm. Terus yang tadi udah kepung juga sebelumnya, okay. Sama buat semuanya semua lagi dengerin Pro 1.
0: Oke.
1: Ya, gitu aja sih Mbak, makasih.
0: Oke, okay, sama-sama. Baik mendengar, kita beralih ke via WA yang sudah bergabung melalui chat ya. Salam, selamat malam Mbak Ria, ada Bu Sri Suhartini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya request lagunya Take That Big For God. Salamnya buat Mas Ali, Pak Khairul, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Mus, buat Mbak Ria, terima kasih banyak. Siga Bu Suhartini, nanti ditunggu ya lagunya. Dan buat pendengar, sabar dulu. Ini Ria nanti bakal ngangkat teleponnya dan juga bacain satu persatu biar nanti bisa kebagian semua yang mau request lagu dan juga kirim-kirim salamnya. Dan sudah Ria siapkan satu buah lagu dari Diana Nasution, Benci Tapi Rindu.

0: Wah Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh Bu, cuma sayang berita panen kok belum terdengar ya Bu.
0: Loh, kan bisa buka RRI digital Pak. Hah? Sekarang itu semua berita ada di situ loh Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali Pak. Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan Bu?
0: Iyalah Pak, RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital, biar gak ketinggalan zaman kan Pak?
1: Setuju aku Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Ke menit ke 00, lepasnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih barengan sama Ria Haryati yang akan menemani aktivitas Anda di perjalanan Surabaya malam ini. Baik pendengar, kita langsung saja angkat telepon di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke.
1: Selamat malam, Arya.
0: Selamat malam. Ini bersama Bapak?
1: Dengan Pak Idris.
0: Pak Idris. Oke, Pak Idris. Pak Idris, di malam hari ini mau request lagu apa, Pak Idris?
1: Ya, kalau boleh. Dari Yopi Latul aja lah.
0: Siapa, Pak?
1: Yopi Latul.
0: Yopi?
1: Yopi.
0: Yopi Latul.
1: Yang pucu-pucu.
0: Bentar, Yopi Latul. Bentar ya Pak, ini Ria cari. Yang
1: Yopi Latul itu penyanyinya ya.
0: Mm-mm. Lagunya apa Pak tadi?
1: Pucu-pucu.
0: Pucu-pucu. Oke. Salamnya buat siapa Pak?
1: Pingin manggut-manggut ini ya.
0: Pingin manggut-manggut di malam hari ya Pak.
1: Iya. Menghilangkan rasa ngantuk.
0: Terus salamnya
1: ya. Tadi ada Pak Mu, terima kasih. Lupa juga Bu Siharo, Mama Yu tadi ya, Bu Siti Dewi, Bu Siti dua-duanya ya. Ada Bu Siti Paloka, ada Bu Siti Rumia, Mas Bandi, Pak Bambang, Bung Freddy, Bang Kobar, Pak Budi Kaltara, Pak Budi Saksena, ada juga Pak Tua. Bu Nana, Bu Nunu, Bu Rika Herlin, Bu Wadi Ramli, Bu Wira, dan semuanya saja.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Arya.
0: Ya.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Segala aktivitasnya menuai berkah ya.
0: Amin, Pak Idris.
1: Oke, okay, gitu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris. Kita beralih ke penelpon selanjutnya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke,
2: semangat malam.
0: Semangat malam. Ini barengan Pak siapa ya? Belum hafal-hafal Ria ini.
2: Pokoknya orang paling tua di pendengar yang telepon di RRI.
0: Pak tua ya?
2: Iya.
0: Oke. Iya. Pak tua,
2: pertama, supaya tidak punya hutang saya, tidak punya beban, saya salam balik dulu, Mbak.
0: Oke, boleh Pak tua.
2: Pertama buat Mas Bandi Simolawang.
0: Iya.
2: Kedua buat Mbak Isti Cemenggalang, Kolang-langan kafe ya. Pak Idris. Pak Ustadz Idris Pasuruan. Nah, yeah. Soalnya Pak Tuan orang paling tidak bisa kirim salam, Pak. Saya memberikan salam balik aja. Yeah, gitu.
0: Gak apa-apa,
2: lagu ini tidak pernah dipilih orang, Pak.
0: Lagunya...
2: Kecuali Pak Tua.
0: Lagunya ini mau request lagu apa, Pak? Malam
2: Pak Tua. Lagunya Pak Tua.
0: Pak Tua?
2: Iya, Elpamas.
0: Elpamas, oke. Oke, baik Pak Tua. Nanti Ria putarkan ya lagunya dari El Pamas.
2: Enggak pernah dipilih orang itu, Pak. Malu orang milih lagu itu, Pak.
0: Kenapa malu, Pak?
2: Iya. Itu lagu itu kan tahun 91. Tapi buminya tahun 94. Kan. Tahun 94 itu Pak Tua masih gemuk, Pak. Karu-karuan gitu, makanya lagu itu cocok gitu.
0: Ria aja belum lahir, Pak, ini, Pak.
2: Nah, iya.
0: Ria lahir 2000-an ini Pak, masih muda ini.
2: Tahun 94 itu saya pernah ke Selaung, Pak.
0: Pernah ke Selaung, ke Ponorogo ya Pak ya?
2: Iya, tahun 94 itu.
0: Okay.
2: Jadi cerita aja lah, ya mungkin ini supaya legowo banyak yang ngantri Mbak ya.
0: Iya.
2: Buat Mbak Ria dan Mas Tu, tetap.
0: Semangat. Siap. Okay. Terima kasih Pak Tua. Oke, kita beralih ke via WA ya. Jadi Ria angkat telepon dua penelpon terus nanti baca juga yang sudah bergabung via WA supaya apa? Supaya semua nanti kebagian gitu. Nanti dikira Rianya pilih-pilih. Jadi Ria memilih untuk ini. Oke, ternyata sudah ada yang bergabung di telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Balik lagi Rindu, memori lewat lagi.
0: Oke.
3: Assalamualaikum Mbak ya.
0: Waalaikumsalam, ini bersama siapa Ibu?
3: Ayo lupa ya.
0: Iya lupa Bu, ini...
3: Ada Gersi.
0: Oh siapa ya Bu, aduh Ria lupa.
3: Budian Gersi.
0: Oh oke, Budian. Ini masih muda tapi Ria udah gampang lupa aja Bu.
3: Tapi udah siaran malam.
0: Iya Bu.
3: Kak Junya kemana?
0: Gimana Bu?
3: Kak Junya kemana kok?
0: Ada, sama Ria tapi gak barengan. Pak Junya tadi ini, Mas Junya tadi di sebelumnya.
3: Oh di ngobras.
0: Ya di ngobras. Jadi dibagi-bagi nih karena ada Ria. Gitu.
3: Makanya dari barusan pantau kok tumben.
0: Kok tumben kok Mbak Ria. Ini mungkin Ria juga bakal nemenin pendengar di malam hari lagi. Jadi nanti.
3: Oh gitu.
0: Gitu. Mau request lagu apa Bu di malam hari ini Bu?
3: Ini apa, Manca apa Indonesia?
0: Manca Indo Bu, di tahun 90-an 2000-an.
3: Kalau gitu ini aja deh, lagunya Nika Ardila, bisa gak?
0: Bisa, Nika Ardila yang apa Bu?
3: Deru Debu.
0: Oh Deru Debu, baik nanti Ria putarkan.
3: Oke, okay, salam-salamnya buat okay. Pak Mariono, Pak Mul udah masuk ya?
0: Pak Mul tadi udah ya, udah masuk.
3: Seingat, ya. Terus buat Bu Citi, Pak Jeruan, Bu Citi Rumia. Bu Mujiati, Bu Titi, Bang Kobat, Pak Otot Pandai Jumpa, terus buat Pak Tua, Abah Awi, Pak Edri, terus Asolikin, buat semuanya aja pendak dianya, selamat tugas, puasa selalu, diberikan banyak umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah, dijauhkan dari segala musibah. Lalu dalam lindungan Allah
0: SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
3: Misalkan maksa berdina untuk menyaksikan pada haji. Salam buat Kak Jo ya.
0: Oke, nanti Ria salamin ya Bu. Oke.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Siap Bu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beralih ke via WA ya pendengar. Ada Bu Musdiawati Wibowo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum Mbak Ria, request lagunya Michael The Rock, Learn The Rock, That's Why You Go Away. Salamnya untuk Ibu Isti, Ibu Siti, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Wira, Bu Wati, Oma Yanti, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Ria, semoga sehat selalu dan terima kasih. Oke, nanti ditunggu ya Ibu, nanti Ria putarkan spesial untuk Bu Musdiawati Wibowo. Dan karena sudah antri beberapa lagu, jadi yang belum Ria angkat teleponnya sabar dulu, karena memang sudah ada beberapa lagu yang sudah antri ya pendengar, nanti pasti Ria putarkan dan juga pasti Ria bacain pesan WA-nya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Bu Andika, kerannya masih menyala loh.
1: Oh iya Pak RT, saya tinggal sebentar saja, nanti juga saya matikan.
0: Nah, justru kebiasaan seperti itu yang perlu kita ubah. Air yang terbuang sedikit demi sedikit, kalau dilakukan terus-menerus jumlahnya bisa banyak, Bu.
1: Tapi air kan masih banyak, Pak.
0: Memang air ada di sekitar kita. Tapi air bersih yang bisa kita gunakan tidak boleh dianggap tidak terbatas, Bu. Kita semua membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
1: Benar juga ya Pak RT, berarti menghemat air sebenarnya sepenting itu ya?
0: Betul Bu, matikan keran setelah digunakan, perbaiki kalau ada kebocoran, dan gunakan air secukupnya.
1: Baik Pak, mulai sekarang saya lebih perhatian, kalau lihat keran warga lain terbuka, saya ingatkan juga.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan.
1: Asik.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan. Air adalah sumber kehidupan yang digunakan bersama. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, gunakan air secukupnya, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia.

0: Sempurna dari Andra and the Big Bone sudah Ria putarkan di malam hari ini. Dan pendengar, sebelum Ria angkat telepon, ada yang sudah mengirimkan voice note dari Ibu Rika Herlin. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu ya pendengar.
1: Malam hari ini saya ingin diputri lagunya Merpati Band, Janji Satu Purnama atau Tak Selamanya Selingkuh Itu Indah dari Merpati Band. Selamat malam buat Bang Jo Adi Yuanda juga. Kak Ria Haryati, salam kenal dari Kenjeran, Surabaya.
0: Oke, ditunggu ya nanti Bu Rika requestannya, dan kita angkat telepon lagi ya pendengar karena sudah ada yang bergabung pada malam hari ini. Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori buat lagu.
0: Oke.
2: Selamat malam Mbak Haryati.
0: Selamat malam bersama Bapak
2: Abah Awi.
0: Oke, bareng Abah Awi. Oke. Abah Awi mau
2: Orang Ponorogo.
0: Iya.
2: Laung sana ya, Mbak.
0: Bukan, lebih atas lagi ini ya, Abah.
2: Lebih atas lagi.
0: Iya.
2: Kla Project.
0: Apa, Mbak Abah?
2: Lagunya Kla.
0: Kla Project. Yang apa, Abah?
2: Tak bisa kelain hati.
0: Tak bisa
2: kelain hati.
0: Oh, tidak bisa kelain hati ya, Abah ya.
2: Iya, selain kelain hatinya Mbak Aryati.
0: Oke. Salamnya Abah buat siapa?
2: Pak Bambang. Pak Lukiawan. Mas Ali. Ulang Gobar. Mas Bandi. Ramli.
0: Oke.
2: Di Cairo. Nana. Mayanti. Bapak Mulyono. Dan sampai jumpa Pak Toto.
0: Oke.
2: Mbak Aryati. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Oke, terima kasih Abah Awi. Dan karena sudah ada beberapa lagu yang sudah antri ya pendengar, nanti takutnya sudah Ria bacakan, sudah request nanti malah belum keputar. Jadi Ria putarkan terlebih dahulu ya. Ada Nike Ardila, Deru Debu.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk, biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: sayang. Aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Baik, mendengar satu buah lagu dari Elpamas, Pak Tua. Special request dari Pak Tua juga. Karena sudah ada yang bergabung di via WA, telepon WA, jadi Ria angkat terlebih dahulu. Oke. Ruang rindu. Oh, sepertinya ini ya, Bu Wira tadi sempat Ria angkat teleponnya tapi terputus. Mungkin Bu Wira bisa telepon kembali ya. Oke. Halo, sebentar Ibu, masih ada kendala. Mungkin di Bu Wira bisa telepon lagi karena belum tersambung ini di Bluetooth. Bentar. Oke, sebentar Ibu, belum masuk ke radio ini. Oke. Halo, selamat malam Bu Wira.
1: Halo.
0: Halo, sudah bisa. Oke.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam banyak.
0: Waalaikumsalam Bu Wira.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal Bu Wira. Ini tadi masih ini Bu, ada terkendala ini tadi Bu. Ternyata belum nyambung ke Bluetooth Bu. Jadi Bu Wira udah ngomong belum masuk ini tadi Bu.
1: Benar, tapi tadi suaranya Mbaria udah masuk di handphone saya. Cuman suara saya nggak connect ke radio.
0: Iya, benar Ibu.
1: Iya. Bu Wira. Ya, jadi kalau kita bicara gini kan kita harus di radio juga selain di handphone kan?
0: Iya, benar.
1: Tadi saya juga pun sudah kirim voice note juga. Tapi saya berusaha untuk ingin berbicara dengan Mbak Ria, makanya saya masuk.
0: Oke, boleh Ibu. Salam kenal ya Ibu.
1: Iya, salam kenal balik ke Mbak Ria. Mbak Ria udah untuk siaran udah berapa kali ya?
0: Udah berapa kali ya? Udah beberapa kali, tapi kalau malam baru 2 kali ini, Bu.
1: Oh, mungkin pas saya nggak dengar ya. Kalau yang pas ruang rindu itu, entah saya lagi kesibuk. Mungkin yang nobar itu, atau kapan gitu, saya nggak tahu.
0: Iya, kayaknya yang nobar itu, Bu.
1: Nah, benar. Kalau nobar itu kebetulan, kan lihat itu kan. Waktu itu nobar ke sama 2 RT, terus karena saya kurang puas karena suara streaming, waktu itu nggak dengar reaksi penonton, terus saya sama suami balik ke rumah, nah baru kena di hati itu, pas dengar suara istri penonton, terus seru banget tegang, terus menang. Ayah, mungkin itu yang
0: itu
1: saya,
0: ya, Bu. Kalau Ria juga kali, lupa ya, kapan ya, karena baru 2 kali ini kalau di malam.
1: Enggak apa-apa, nanti kan kita juga udah terbiasa dengan suara Mbak Ria.
0: Betul.
1: Oke, Mbak Ria, tadi di voice note saya juga sudah kirim, saya request lagu Belladonna.
0: Belladonna
1: dari UFO.
0: Belladonna dari, ntar ya Bu, ini ada telepon lagi, jadi nah, halo Bu Wira, apakah masih
1: yang pendengar tuh kalau sementara itu jangan ini, biasa begitu terputus aja. Mbak Ria gak dengar suara saya.
0: Iya,
1: yang
0: bener.
1: Telepon ke ibu di stop dulu.
0: Iya,
1: kan udah dipesan sama Mbak Fresi kalau gak salah tuh.
0: Iya benar. Jadi kalau ada yang nelpon terus nelpon lagi nanti gak dengar suara yang penelpon pertama.
1: Benar.
0: Jadi sabar kan nanti. Nanti sabar,
1: benar.
0: Nanti pasti ada gilirannya kalau waktunya masih ada ya Bu ya.
1: Benar-benar, ini rezeki banget. Karena saya juga melihat kan pukul udah 22.38. Ini udah sehat plus lewat. Jadi ada kemungkinan. Oke, jangan lama-lama, saya request lagu dari UFO. Belladonna tadi.
0: Belladonna dari
1: salamnya banyak nih. UFO.
0: UFO, oke.
1: Uniform.
0: Semoga nanti ini ya Bu ya, keputar karena yang antri udah banyak juga ini Bu.
1: Oh iya, antri lah di loket, gak apa-apa deh, yang pasti udah masuk karena berjuang banget. Dari tadi saya telepon cuman gak bisa, mungkin yang gak connect ke itu ya.
0: Iya Ibu.
1: Ke Bluetooth itu, jadi saya bisa, ada tuh nanti panggilan tata jawab tuh banyak tuh.
0: Iya Bu, salamnya buat siapa Bu?
1: Oke. Salamnya selamat malam ke Mas Badi, Mas Asa, Pak Mariano, Pak Mulyono, Mbak Dewi, Mbak Dewi, Bu Dewi, Bu Siti Wasuruan, Bu Sekarung, Bu Badi, Aligasi, Bu Nur Fadila, Bu Ligaher, Pak Mariano, Pak Mulyono, Pak Awi, Bu Siti Rumiah banyak banget. Bu Mustiati, Bu Hartini, dua personil itu yang harus disalam tuh. Terus soalnya beliau tuh aktif ya, kalau salam ke saya itu aktif banget. Bu Subuwati, Bu Nani Manil juga, saya tua, Mbak Dini Gresik, Pak Freddy, Pak Bambang, Mas I, Pak Idris, aku melepon. Pokoknya semua deh, pendengarnya banyak banget untuk Baria. Semoga dilancarkan pekerjaan, nanti kerja juga. Semoga ada jabatan.
0: Amin, Ibu.
1: Semoga doa-doa atau mimpi apa yang diangankan sama Mbak Rina dikabulin ya sama Allah Subhanahu wa taala. Sukses selalu dan pulang siaran jangan lupa baca doa semoga tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamarnya Mbak Rina.
0: Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya pendengar, kalau semisal sudah ada yang menelpon lewat WA atau telepon biasa, itu biasanya tidak bisa menerima telepon lagi. Nanti karena suaranya yang penelpon pertama itu tidak Ria dengarkan, nggak kedengaran gitu. Dan karena ini sudah menit ke-41 dan banyak yang antri juga lagunya ya, ada Yopi Latul, Poco Poco. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar, gak kerasa kita sudah di menit ke-54 lepasnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Itu menandakan Ria harus pamit undur diri di program Ruang Rindu ya. Dan mohon maaf, Ria tidak bisa mengangkat telepon, semua telepon dari pendengar yang ingin bergabung pada malam hari ini, karena banyak sekali yang ingin bergabung di malam hari ini. Dan ada yang sempat bergabung di via WA yang belum sempat Ria bacakan ya, ada Bu Nur Fadila, ada Bu Miske, kemudian ada Pak Bambang, ada Pak Setiawan Mujari, kemudian ada Bu Nani, Bu Nana, terus ada Bu Wati Manyar ya. Masih banyak lagi yang tadi belum sempat Ria baca pesannya dan juga belum sempat Ria angkat teleponnya, karena memang di malam hari ini banyak sekali yang ingin bergabung bersama Ria. Tapi tenang aja pendengar, pendengar bisa ikut lagi telepon di episode selanjutnya, kok episode ya, di Ruang Rindu besok ya tentunya. Dan apakah besok barengan Ria atau sama Bang Jo, nah, atau sama yang lain? Dan karena Ria juga gak mau ini ya pendengar utang lagu, karena beberapa tadi sudah Ria siapkan, dan semoga ini ya, apa ya, masih sempat Ria play karena memang waktunya sudah mepet. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, dan tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya sampai nanti tutup siaran. Dan akhirnya Ria pamit undur diri di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sekarang ada Merpati untuk menutup Ruang Rindu pada malam hari ini.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

mengawali hari dengan siraman rohani, menambah wawasan islami bersama Mutiara Pagi, mengangkat tema-tema aktual yang relevan dengan kondisi saat ini. Dikupas tuntas dari sudut pandang keislaman, Ustadz dan Ustazah yang kami hadirkan di studio siap menjawab apapun pertanyaan Anda. Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur, live dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Serta dapat Anda dengarkan melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban. Mutiara Pagi berjaringan setiap Jumat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mutiara Pagi hanya di Radio Republik Indonesia.

pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di malam hari ini, di menit ke-22 lepasnya dari jam 23 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Ria Haryati, yang di malam hari ini, Ria akan membahas terkait dengan manfaat bangun pagi. Nah, kira-kira pendengar ini termasuk yang susah bangun pagi atau malah tim yang bangun pagi nih? Kalau Ria sendiri itu termasuk yang tergantung situasi ya. Kadang bisa bangun pagi banget, kadang juga apa ya, tergantung situasi dan kondisi dan Ria mau kegiatan apa. Meskipun Ria misalnya tidur jam 1 malam gitu atau jam 2 pagi, kok malam ya, jam 2 pagi gitu, Ria bisa bangun sebelum subuh. Kalau memang di jam tersebut nanti habis subuh Ria ada kegiatan tuh bisa. Tapi kalau semisal Ria tidak ada kegiatan gitu ya, biasanya Ria ini agak telat dikit biasanya bangunnya gitu. Kalau pendengar kira-kira termasuk yang bisa bangun pagi atau malah yang susah dibangunin nih kalau pagi-pagi? Dan pendengar, ternyata ya kalau kita bangun pagi itu memiliki banyak manfaat yang bisa terasa dalam jangka pendek hingga jangka panjang. Dan apa ya, karena budaya bangun pagi-pagi ini merupakan salah satu budaya yang sangat baik kan, apa ya, kebiasaan dan juga budaya yang sangat baik. Tapi sebagian orang ini mungkin masih meremehkan manfaat bangun pagi karena apa ya, benar kayak merasa belum memiliki kebutuhan untuk bangun pagi. Kayak Ria sendiri, kalau Ria sendiri sekarang untuk ini ya, berusaha untuk selalu bangun pagi sebelum subuh, karena kalau kita bangunnya lebih awal kayak lebih semangat aja untuk mengawali hari-hari. Dan ternyata ketika kita bangun pagi, apa sih alasannya kita harus bangun pagi? Jawabannya tuh ternyata sederhana ya. Kalau mengawali pagi hari dengan tenang, itu ya akan membuat hari kita juga lebih tenang gitu. Kayak lebih gimana ya, lebih semangat kalau kita bangun pagi. Beda kalau kita bangunnya kesiangan. Nah, bisa aja ya pendengar, kalau kita bangunnya kesiangan itu juga mempengaruhi mood kita selama satu hari penuh tersebut gitu. Jadi mengawali hari dengan bangun pagi ini memiliki efek atau manfaat yang sangat berpengaruh ke aktivitas kita sepanjang hari, mulai dari efektivitas waktu sampai mood dan perasaan kita menjalani hari gitu. Dan itulah sebabnya membiasakan bangun tidur pagi merupakan salah satu cara yang baik untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental seseorang. Jadi untuk mendengar mungkin yang masih suka bangun siang ya, sekarang mari kita biasakan untuk bangun pagi, karena untuk menjaga mood kita sepanjang hari serta untuk menjaga kesehatan fisik maupun mental seseorang. Namun banyak orang itu membuat strategi untuk mengolah waktu istirahat dengan tidur yang cukup dan bangun pagi sesuai dengan standar mereka. Bangun pagi ini biasanya diartikan antara pukul 4:30 sampai jam 6, yang mana masih bisa dinikmati udara segar dan juga sejuk di pagi hari. Dan manfaat bangun pagi ini banyak banget ya pendengar. Salah satunya adalah itu tadi, awal yang baik sebelum beraktivitas, karena kita bisa melakukan aktivitas tanpa tergesa-gesa. Kemudian juga membuat apa ya, keadaan ini tuh bikin perasaan yang positif tadi. Bangun pagi ini membuat memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan segala hal. Jadi kita nggak terburu-buru, misal mau masak, kemudian mau berangkat kerja atau berangkat sekolah, kita tidak perlu terburu-buru untuk menjalankan aktivitas tersebut.
dan kemudian membuat orang lebih sukses. Nah, karena ini pendengar, ada banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa bangun pagi dapat berhubungan dengan kesuksesan seorang. Karena meskipun situasi ini tergantung dengan kapasitas dan kepribadian seseorang itu sendiri, anggapan tersebut itu memperkirakan bahwa orang yang bangun pagi itu lebih cocok dengan jadwal operasi tradisional yang memang dimulai dari pagi hari. Dan hal ini kemudian dikaitkan dengan orang yang bangun pagi akan memiliki waktu lebih banyak untuk produktif sehingga memberikan mereka kesempatan untuk menjadi sukses. Jadi ketika kita bangun pagi, ternyata kita akan memberikan banyak waktu kita untuk lebih produktif. Dan mungkin salah satu indikator kesuksesan kita adalah mengawali hari dengan itu tadi, bangun pagi. Dan pendengar, masih banyak lagi terkait manfaat bangun pagi. Nanti Ria bakal sampaikan lagi kira-kira apa aja ya manfaat untuk bangun pagi. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Baik, pendengar, sudah Ria putarkan di ruang dengar Anda ada Mike Mohede, sahabat jadi cinta. Dan katanya kalau kita jatuh cinta sama sahabat sendiri dan ketika kita nggak mau apa ya, nggak kita mau confess dan kita harus menerima resiko kalau ditolak, itu tidak hanya kehilangan orang yang kita suka, tapi juga kehilangan sahabat sendiri gitu. Aduh. Dan daripada membahas soal cinta-cinta, mending kita bahas ya, lanjut bahas terkait dengan manfaat bangun pagi. Dan kalau tadi manfaat bangun pagi itu ada awal yang baik buat beraktivitas dan juga membuat orang lebih sukses. Selanjutnya ada membangun suasana hati lebih bahagia. Dan memang iya ya pendengar, kalau kita bangun pagi secara tidak langsung mampu membuat seseorang itu lebih bahagia. Karena kita mengawali hari itu tanpa buru-buru tadi dan membuat perasaan apa ya, perasaan kita ini menjadi lebih tenang dan tidak kacau. Karena sebagian orang yang sulit mengatur waktu, bangun kesiangan itu akan menjadi masalah yang merusak perasaan kita. Suasana hati akan lebih bahagia ya pendengar kalau aktivitas di hari tersebut bisa dijalani dengan lancar karena kita bisa memanajemen waktu. Dan selanjutnya ada memiliki tubuh yang lebih sehat dan juga bugar. Nah, kalau kita berhasil bangun pagi, bukan hanya mood kita atau perasaan kita aja yang bagus, tapi juga memiliki dampak yang positif bagi kesehatan fisik kita. Jadi tubuh kita akan terasa lebih bugar karena kalau kita bangun pagi, itu akan lebih bersemangat dan bisa menghirup udara yang lebih segar. Kalau bisa bangun pagi, itu ya tentunya tubuh kita akan lebih rileks dan juga lebih siap untuk beraktivitas padat sekalipun. Benar, jadi kalau kita, apa ya pendengar, kalau kita bangun pagi, tentunya kita memiliki semangat yang lebih banyak lagi. Terus tidak tergesa-gesa juga waktunya ya tadi pendengar, dan memiliki manfaat yang bagus juga untuk kesehatan tubuh kita. Jadi kita lebih bersemangat, kemudian juga kita bisa merasakan udara yang segar dan tentunya membuat kita lebih produktif. Kalau kita bangun pagi itu artinya seseorang itu memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan banyak pekerjaan atau aktivitas di hari tersebut. Mulai bangun pagi, biasanya kan bangun pagi, terus habis itu bisa masak, kemudian juga mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan nanti untuk bekerja atau sekolah, untuk anak. Nah, kita bisa olahraga dulu, jadi waktu kita ini gak terbuang sia-sia, lebih efektif sehingga membuat orang itu menjadi lebih produktif. Dan selanjutnya ada membuat mental kita lebih sehat dan juga positif. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik ya, ternyata bangun pagi ini dapat bermanfaat bagi kesehatan mental seseorang. Karena apa ya pendengar? Karena kalau kita bangun pagi mampu membuat pikiran kita itu menjadi lebih positif dengan tidak ada rasa khawatir gitu ya, kayak akan terlambat. Jadi secara tidak langsung kita itu merasa lebih berpositif thinking karena tidak takut tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di hari tersebut karena masalah manajemen waktu yang buruk gitu. Jadi kita sudah bisa memanajemen waktu, ini kita tidak takut akan masalah kita telat gitu. Jadi kalau bangun kesiangan pastikan kita cenderung was-was ya jika tidak bisa melakukan sesuatu hal atau menyelesaikan dengan baik, dan hal tersebut akan berpengaruh pada kondisi mental kita, kayak banyak pikiran atau juga

7 baru bangun, jam 8 baru bangun, atau jam 9 baru bangun, pasti semangat kita itu berbeda dengan ini, orang yang bangun lebih pagi karena apa ya? Karena hal-hal positif tadi kayak membuat mental kita itu lebih sehat dan kita tidak merasa terburu-buru karena kegiatan gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, semoga nanti masih ada waktunya, masih banyak lagi manfaatnya. Nanti Ria akan informasikan sebenarnya apa aja ya manfaatnya gitu. Semoga nanti waktunya cukup untuk Ria sampaikan. Dan karena sudah ada lagu yang mengantri, ada dari Rosa dan Pasha, Telanjur Mencinta.

belalang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

menyelenggarakan siaran sepanjang hari di tanggal 9 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Program 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

hobi ataupun juga kesukaan bersama dengan kawan-kawan komunitas. Kali ini temanya adalah tanaman bonsai, peluang ekonomi kreatif, edukatif, dan militansi. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Sujud Syukur, Kreatif Director dan Humas Komunitas Bonsai Seni Nuswantara, dan juga Bapak Afaisal Amir, Content Officer dan Kesra Komunitas Bonsai Seni Nuswantara. Anda kami undang juga untuk bisa berinteraksi bersama kami. Selain itu program acara kami lainnya, dialog bersama kawan-kawan disabilitas, kemudian juga program musik kita 100% Indonesia, ada juga Beranda Asa Cita, Info Prima Berjaringan, ada program Kentongan, kemudian juga ada Warta Musik, dilanjutkan juga dengan mini drama, dan yang pasti PPH begitu ya. Anda masih bisa terus mengikuti program tersebut hingga nanti di penghujung malam. Kita akan mulai perjalanan Surabaya pagi ini pendengar sesaat lagi dengan program Mutiara Pagi.

0: Pagi hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kita buka jumpa kita di kesempatan kali ini dalam program Kajian Islami Mutiara Pagi. Bagaimana kabar Anda? Kami berharap Anda dalam kondisi yang sehat dan bisa mengikuti setiap program acara kami kembali dan terlebih juga melanjutkan aktivitas Anda keseharian di kesempatan kali ini. Tentunya kita patut bersyukur begitu ya kalau hari ini kita masih dibangunkan dengan tubuh yang sehat, bisa berkumpul bersama keluarga gitu ya, menikmati hari itu semua karena penyertaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pagi ini kita nanti akan sama-sama belajar begitu ya untuk bisa memanfaatkan hari ini menjadi lebih baik. Kita sering mendengar begitu ya bahwa hari esok telah berlalu, namun hari ini kita berharap menjadi pribadi yang lebih baik. Ini bisa menjadi pedoman kita agar apapun perjuangan kita, kita tetap terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik dan menjadi pribadi yang lebih baik berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah dan juga terhadap sesama. Tentunya nanti kita akan mendengarkan tausiah dan juga mukadimah dari narasumber kita. Namun sebelum itu kami ajak Anda terlebih dahulu untuk mendengarkan pembacaan surat An-Nisa ayat 36 berikut ini.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِ

0: أيحب من كان مختالا فخورا.
1: Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuatlah kebaikan kepada dua orang tuamu, ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, serta teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat An-Nisa. Dan kami juga mengingatkan Anda kembali pendengar, nanti dalam sesi tanya jawab Anda boleh deringkan telepon kami di 534-5474 atau mengirimkan pertanyaan melalui WA dalam bentuk pesan teks, demikian ya, untuk bisa kami sampaikan kepada narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Tema kita untuk kajian Islami Mutiara Pagi edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026 adalah berharganya waktu, memanfaatkan hari ini untuk menjadi lebih baik. Kalau kita bicara tentang waktu begitu ya, ini kita bisa lihat begitu ya, sebagai salah satu nikmat yang sering kita miliki tetapi tidak selalu kita sadari betapa berharganya. Kita bisa kehilangan uang dan berusaha mendapatkannya kembali, tetapi waktu yang telah berlalu tentu tidak akan pernah bisa kita putar kembali. Karena itu setiap hari sesungguhnya memberikan kesempatan baru bagi kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan terlebih meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam keseharian terkadang kita terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau justru mencemaskan masa depan hingga lupa memanfaatkan kesempatan yang ada hari ini. Dan kita menunda berbuat baik, menunda memperbaiki kebiasaan, bahkan menunda waktu yang dianggap tepat untuk memulai perubahan. Padahal belum tentu kita memiliki kesempatan yang sama untuk esok hari. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghargai waktu? Bagaimana agar waktu yang kita miliki tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar membawa kebaikan dan kebermanfaatan dalam hidup kita? Pagi ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, ada Ustazah Indah Ramayanti MPD, Koordinator Pendidikan PDNA Kota Batu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, kabar baik juga, sehat ya Ustazah?
1: Iya Kak, alhamdulillah Kak Sari. Alhamdulillah. Kak Sari sehat juga?
0: Alhamdulillah, saya juga sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih
1: suara
0: waktunya.
1: Suara saya bisa jelas?
0: Cukup jelas Ustazah, iya cukup jelas untuk bisa kita dengarkan. Baik, sebelum nanti kita sama-sama belajar lebih dalam, membuka sesi tanya jawab bersama para pendengar begitu ya, saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Ustazah Indah untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustazah.
1: Ya, terima kasih Kak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa melalui Mutiara Pagi yang disiarkan secara langsung di RRI Pro 1 Surabaya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti petunjuk hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara pendengar saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, penuh keberkahan ini, marilah kita mengawali aktivitas dengan bersyukur kepada Allah atas satu nikmat yang mungkin sering kita rasakan tetapi terkadang kurang kita perhatikan. Nikmat itu adalah waktu. Setiap pagi kita bangun, melihat matahari terbit, kemudian memulai berbagai aktivitas. Ada yang mempersiapkan diri untuk bekerja, ada yang mengurus keluarga, ada yang mengantar anak ke sekolah, dan ada pula yang sedang menikmati waktu bersama orang-orang tercinta. Namun di tengah kesibukan itu, pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah bertambahnya hari telah menjadikan diri kita semakin baik? Atau justru kita masih mengulangi kesalahan yang sama? Bapak, Ibu, dan Saudara yang berbahagia, kita sering menghitung berapa banyak uang yang telah kita keluarkan, kita menghitung berapa banyak pekerjaan yang telah kita selesaikan. Namun tidak selalu kita menghitung berapa banyak waktu yang telah berlalu tanpa menghasilkan kebaikan. Mungkin apa yang dikatakan Mbak Sari tadi benar, uang yang hilang bisa kita cari kembali, barang yang rusak bisa kita perbaiki, tetapi waktu yang telah berlalu tidak bisa kita putar kembali. Maka hari ini, Bapak Ibu dan Saudara pendengar RRI sekalian, betapa pentingnya waktu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai sumpah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Asri ayat 1-3, Bismillahirrahmanirrahim, wal-asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia berada dalam kerugian. Ilal ladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Surat ini hanya terdiri dari 3 ayat. Sangat pendek memang, tetapi mengandung pelajaran yang luar biasa. Pada ayat pertama, Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu. Pada ayat kedua, Allah menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian. Jadi setiap kita adalah kerugian, berada dalam kerugian. Kemudian pada ayat ketiga, Allah menjelaskan bagaimana manusia dapat terhindar dari kerugian tersebut. Artinya apa? Artinya manusia tidak cukup hanya menjalani kehidupan. Manusia harus memahami untuk apa kehidupannya yang dijalani. Ada orang yang hidup puluhan tahun tetapi waktunya hanya dihabiskan untuk mengejar kesenangan dunia. Ada pula orang yang mungkin memiliki usia lebih singkat tetapi kehidupannya dipenuhi dengan amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan kebaikan kepada sesama. Karena itu panjangnya usia bukan satu-satunya ukuran keberuntungan manusia. Yang lebih penting adalah seberapa besar manfaat dan kebaikan yang kita hasilkan selama Allah memberikan kesempatan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, marilah kita sejenak merenungkan. Jika hari ini adalah kesempatan terakhir kita untuk melakukan satu kebaikan, kebaikan apakah yang paling ingin kita lakukan? Apakah meminta maaf kepada orang terdekat, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita? Apakah memperbaiki hubungan dengan keluarga? Apakah kembali menjaga salat yang mungkin selama ini sering kita tunda? Atau memulai perubahan diri yang sudah lama kita rencanakan? Jangan sampai kita baru menyadari berharganya waktu setelah kesempatan itu tidak lagi berada dalam genggaman kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surat Al-Asri, Allah memberikan 4 prinsip kehidupan yang harus kita pegang. Dari ayat ketiga, pertama, beriman kepada Allah. Ilal ladina amanu. Iman merupakan landasan utama kehidupan seorang muslim. Orang yang beriman menyadari bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir. Ada kehidupan akhirat, ada pertanggungjawaban, dan ada perhitungan atas setiap amal yang kita lakukan. Kesadaran ini seharusnya membuat kita semakin berhati-hati dalam menggunakan waktu. Ketika hendak melakukan sesuatu, kita perlu bertanya, apakah kegiatan ini mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya darinya? Apakah waktu yang saya gunakan membawa manfaat atau justru menambah kelalaian? Yang kedua, dari ayat ketiga, wa'amilus solihati, beramal soleh. Iman tidak cukup hanya diucapkan, iman harus dibuktikan melalui amal yang nyata. Mungkin seorang guru dapat menjadikan waktu mengajarnya sebagai ibadah dengan mendidik secara sungguh-sungguh. Seorang pedagang dapat menjadikan aktivitas usahanya bernilai ibadah dengan berlaku jujur. orang tua dapat menjadikan waktu bersama anak-anaknya sebagai amal soleh dengan memberikan pendidikan dan keteladanan. Begitu pula pada para pelajar, belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati guru, mungkin juga belajar menjaga aurat, berperilaku baik merupakan bagian dari upaya mengamalkan nilai-nilai Islam. Jadi, amal soleh tidak terbatas pada aktivitas di masjid atau beribadah sholat lima waktu saja, tetapi kehidupan sehari-hari pun dapat bernilai ibadah apabila dilandasi dengan niat yang benar dan dilakukan sesuai dengan tuntunan agama. Yang ketiga, saling menasehati dalam kebenaran. Watawasaw bil haqqi. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak hidup hanya untuk dirinya sendiri. Kita memiliki tanggung jawab sosial untuk saling mengingatkan kepada kebenaran. Orang tua mengingatkan anak-anaknya, guru membimbing peserta didiknya, dan sesama muslim saling menasihati dengan cara yang baik. Namun, ada satu hal yang perlu kita pahami. Menasehati bukan berarti merendahkan. Mengingatkan bukan berarti mempermalukan. Nasihat yang baik adalah nasihat yang disampaikan dengan ilmu, ketulusan, dan kasih sayang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Watawasaw bis sabr. Mengapa Allah menyebutkan kesabaran? Karena menjadi pribadi yang lebih baik itu tidak selalu mudah. Meninggalkan kebiasaan buruk membutuhkan perjuangan. Menjaga konsistensi atau istiqomah ibadah membutuhkan kesungguhan. Mendidik anak pun juga memerlukan kesabaran. Mengajarkan sesuatu juga memerlukan kesabaran. Perubahan yang baik seringkali berlangsung secara bertahap. Tidak langsung berubah. Kita menasihati seseorang tidak akan langsung berubah. Pasti ada tahapannya melalui proses tahapan. Karena itu, jangan mudah menyerah ketika belum berhasil memperbaiki diri dalam satu atau dua hari. Teruslah berusaha, teruslah belajar, dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari empat prinsip dalam surat Al-Asr tadi, mari coba kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah selama ini kita hanya sibuk memperbaiki keadaan ekonomi atau pekerjaan? Atau penampilan saja, tetapi lupa memperbaiki kualitas iman, ibadah, dan akhlak. Kita tentu perlu bekerja dan memenuhi kebutuhan hidup, namun jangan sampai kesibukan dunia membuat kita melupakan tujuan hidup yang lebih utama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nikmatani maghbubun fihima kathirun minan nas, as-sihatu wal faruh. Yang artinya apa? Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dan merugi adalah memanfaatkannya. Yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari nomor 6412. Bapak, Ibu, dan pendengar yang berbahagia, hadis ini sangat relevan dengan kehidupan modern saat ini. Kita hidup pada zaman ketika teknologi semakin canggih, informasi dapat diakses dengan cepat, komunikasi dapat dilakukan dari mana saja. Namun kemudahan tersebut tidak selalu membuat manusia semakin pandai memanfaatkan waktu. Kadang kita hanya berniat membuka telepon genggam selama 5 menit, tetapi tanpa terasa setengah jam, bahkan satu jam telah berlalu. Kita hanya scroll niatnya satu kali, ternyata sudah berkali-kali. Kita membaca berbagai informasi, menonton video, dan mengikuti perkembangan media sosial. Sementara itu, pekerjaan yang lebih penting justru tertunda. Tetapi perlu kita pahami, teknologi bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Teknologi merupakan sarana yang dapat membawa manfaat besar apabila digunakan secara bijaksana. Persoalannya bukan pada teknologi, melainkan pada kemampuan manusia mengendalikan dirinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, coba kita renungkan, dalam sehari berapa lama waktu yang kita gunakan untuk melihat layar ponsel? Ada berapa lama waktu yang kita sediakan untuk membaca Al-Quran, berbicara dengan keluarga, atau menambah ilmu? Manakah yang lebih banyak? Mari kita jawab masing-masing di dalam hati. Karena perubahan yang sesungguhnya selalu dimulai dari keberanian mengevaluasi diri sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kebiasaan yang sering menjadi penghalang perubahan adalah kata menunda, atau kita biasanya menggunakan kata nanti. Kita mengatakan, "Nanti, kalau sudah tua, saya akan lebih rajin beribadah. Nanti, kalau bekerja sudah selesai, saya akan lebih banyak bersama keluarga. Nanti, kalau keadaan sudah tenang, saya akan mulai belajar agama. Nanti, kalau sudah siap, saya akan memperbaiki diri." Padahal, siapa yang dapat memastikan bahwa kesempatan itu masih ada? Allah SWT dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, "Wanfiqu mimma razaqakum min qabli an ya'ti ahadukum maut." Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kesempatan beramal memiliki batas. Selagi kita masih diberi kesehatan, gunakanlah untuk berbuat baik. Selagi masih memiliki kesempatan bertemu orang tua, bahagiakanlah mereka. Mungkin yang saat ini lagi merantau, silakan bisa telepon setiap hari. Selagi masih mampu belajar, maka marilah kita menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Selagi masih diberi waktu untuk bertaubat, maka marilah kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah satu kebaikan yang sudah lama kita rencanakan tetapi sampai hari ini belum juga kita lakukan? Mungkin kita bisa mencatatnya, dan kita akan melakukan sesegera mungkin karena kita tidak tahu waktu kita di dunia sampai kapan. Bapak, Ibu, dan para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, lantas bagaimana agar kita dapat menggunakan waktu dengan lebih baik? Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Pertama, mulailah hari dengan niat yang baik. Ketika bangun pagi, mari kita niat hari ini kita ingin menjadi hamba Allah yang lebih baik. Kita akan lebih baik daripada hari kemarin. Yang kedua, marilah kita mendahulukan kewajiban kita. Jangan sampai kesibukan pekerjaan, hiburan, atau media sosial membuat kita melalaikan sholat serta tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, gunakan teknologi secara bijaksana. Mari kita jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bekerja, berdakwah, dan mempererat silaturahmi. Yang keempat, mari kita luangkan waktu yang berkualitas untuk keluarga, orang-orang terdekat kita. Terkadang anak-anak tidak hanya membutuhkan materi, tetapi juga perhatian dan kehadiran orang tuanya. Anak-anak membutuhkan kita dengar. Yang kelima, mari kita melakukan muhasabah sebelum tidur. Menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kebaikan yang telah saya lakukan pada hari ini? Apakah hari ini saya sudah menjalankan kewajiban dengan baik? Apakah seseorang yang tersakiti oleh perkataan atau perbuatan saya? Apakah yang perlu saya perbaiki untuk esok hari? Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan waktu dengan baik tidak berarti kita harus terus-menerus bekerja tanpa istirahat. Islam mengajarkan keseimbangan. Tubuh memiliki hak untuk beristirahat. Keluarga memiliki hak untuk mendapatkan perhatian. Dan jiwa membutuhkan ketenangan. Karena itu, yang kita perlukan adalah kemampuan menentukan prioritas. bukan sekedar memenuhi seluruh waktu dengan kesibukan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri kajian pagi ini, saya ingin mengajak seluruh pendengar merenungkan tiga pertanyaan. Yang pertama, sudahkah kita memberikan waktu terbaik untuk keluarga, untuk ibadah kepada Allah SWT dan memperbaiki diri? Yang kedua, apakah kesibukan kita selama ini benar-benar membawa manfaat atau justru membuat kita semakin jauh dari hal-hal yang paling penting? Yang ketiga, jika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hari ini, perubahan baik apa yang akan kita mulai sebelum hari ini berakhir? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini tidak berhenti sebagai bahan renungan, tapi menjadi awal perubahan nyata dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah SWT, dari kajian pagi ini kita memahami bahwa surat Al-Asri bukan hanya mengingatkan manusia tentang berlalunya waktu, tetapi juga memberikan petunjuk agar kehidupan tidak berakhir dalam kerugian. Allah mengajarkan kita empat prinsip: beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, dan saling menasehati dalam kesabaran. Semoga waktu yang masih Allah berikan dapat kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas iman, memperbaiki ibadah, memperindah akhlak, dan juga memberikan manfaat kepada sesama. Para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah mulai saat ini kita menghargai waktu yang kita punya dengan sebaik-baiknya sebelum kita menyadari bahwa waktu ini sangat penting bagi kita. Karena kita tidak tahu seberapa lama kita jatahnya, ya, jatah hidup di dunia ini. Terima kasih Kak Sari, mungkin ya. Itu untuk pembukaan pagi hari ini.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustazah Indah Ramayanti MPD, Koordinator Pendidikan PDNA Kota Batu, berkaitan dengan tafsir dan juga mukadimah yang disampaikan. Tentu hampir setiap kita menginginkan begitu ya, memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena tadi waktu itu tidak pernah bisa akan kembali kita putar ulang begitu ya. Namun bagaimana, apakah kita sudah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya? Ini tentu menjadi pengingat begitu ya di kesempatan pagi hari ini. Dan ada beberapa prinsip tadi yang disampaikan juga oleh Ustazah Indah, termasuk bagaimana cara agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Semoga ini terus bisa menjadi bekal kita begitu ya, bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari. Belum terlambat begitu ya, masih ada waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita agar kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Line telepon 5345474 atau WA 0813314x992 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami dan tentunya menyampaikan pertanyaan kepada Ustazah Indah. Langsung saja ya Ustazah, kita terima penelpon untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Mbak Sari ya.
0: Ya, Pak Ahmad Irwan, silahkan.
2: Assalamualaikum, Ibu Ustadzah. Saya dari Bandung Timur, Bu, di sini ya. Tadi tentang masalah waktu itu kan. Kan sekarang anak sekarang tempis money, cuma waktu itu adalah uang. Kan. Itu kan kebanyakan seperti itu. Apalagi urusan dengan bisnis kan. Nah, seperti ini, Bu. Memang itu waktu itu sangat bermanfaat. Saya evaluasi ke belakang lah, muhasabah ke belakang. Dulu tuh kan, waktu itu banyak terbuang cuma tuh kan. Dulu kan, sekarang sudah lain lagi. Karena Ahmad Iwan sekarang bukan Ahmad Iwan yang dulu lagi gitu kan. Jadi seolah-olah waktu itu banyak terbuang dengan urusan duniawi dan urusan asmara. Kalau dulu kan, tapi saya sabar, alhamdulillah bu, sampai saya belum pernah terlibat hal terbentangkan dengan hukum. Belum terlibat narkoba, perjudian, adunya gemar, tidak pernah selamat. Tapi di sini kan waktu itu dulu habis, bahkan sampai aduh kalau dulu saya tidak seperti bisa memanfaatkan waktu, mungkin sudah bisa ibadah haji. Jadi tidak berpikir sama sekali, Bu. Aduh, yang terpikirkan dah itu, masa urusan urusan dunia dan urusan asmara. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu Saudara tentang episode kebelakang yang sekarang, mungkin sekarang muhasabah tidak seperti itu. Jadi tidak semangat lagi untuk mencari dunia. Hanya sekarang muhasabah bagaimana dosa saya supaya jangan sampai hal itu bisa terulang kembali. Jalah yang sudah-sudah. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Agaknya memang ketika kita merenung itu muncul sebuah penyesalan. Kenapa kok dulu gak begitu gitu kan ya? Yang dikejar berbeda. Nah, bagaimana ini untuk bisa menebus kesalahan di masa lalu begitu, Saza?
1: Terima kasih banyak Pak Irwan atas pertanyaannya. Luar biasa ya Pak ya. Masa mudanya alhamdulillah sudah dipenuhi dengan tadi waktunya dihabiskan oleh dunia dan cinta ya Pak.
0: Baik.
1: Iya. Karena ya itu tadi sebenarnya jadi dalam Islam itu karena memang penyesalan itu ada di akhir ya Mbak ya. Kalau
0: Benar.
1: Daftar itu kan di depan ya. Terkadang memang kita sadarnya itu ketika sudah terjadi gitu. Maka di surat Al-Asr ditekankan agar tidak menyesal itu. Sebenarnya seperti itu. Dan bagaimana pertanyaannya? Mohon maaf karena tadi suara Pak Irwan agak nyendat-nyendat. Pertanyaannya betul ya, bagaimana cara agar kita tidak selamanya menyesal karena waktu yang habis pernah dunia dan cinta ya. Seandainya tidak habis di situ, udah berangkat haji berkali-kali ya.
0: Betul.
1: Gitu ya Pak Irwan.
0: Gitu.
1: Jadi ketika kita sudah menyadari hal ini itu poin pertama penting sekali. Akhirnya kita sudah merasakan hal dan tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk kedua kalinya. Gitu. Awal perubahan yang baik itu adalah sebuah kesadaran bahwa kita pernah menyia-nyiakan hal itu, menyia-nyiakan waktu gitu. Tetapi Allah itu kan Maha Pengampun. Jadi apabila sudah ada penyesalan, maka akan mengantarkan kita kepada rasa taubat dan mungkin kita saat ini akan beramal soleh untuk menutupi itu semua, untuk menggantikan itu semua gitu. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadilladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita itu setiap apa yang terjadi, kita bertaubat, menyesal, rahmat Allah pasti ada. Dan setiap apa yang terjadi, itu adalah merupakan pengalaman kita, dan juga pasti ada hikmahnya di balik semuanya itu. Jadi, apa sih kira-kira langkah kita untuk mengatasi penyesalan tersebut? Karena itu masa lalu, maka ya udah. Yang pertama, kita terima masa lalu kita sebagai pelajaran. Jadi kita jangan terus menghukum diri kita atas waktu yang telah berlalu, tapi kita mengambil hikmah atas kejadian pengalaman yang telah kita lakukan di masa lalu. Yang kedua pastinya kalau udah sadar, mari kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, menyesali kelalaian itu, meninggalkan perbuatan yang salah, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Jika menyangkut hak orang lain, ya maka mari kita perbaiki. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, menempatkan cinta pada tempatnya. Mungkin saat itu belum tahu, jadinya dihabiskan oleh cinta atau apa, ternyata pada akhirnya cinta berlabuh pada satu orang yaitu istrinya gitu dan anak-anaknya. Jadi saat ini kita yang mencintai pada tempatnya. Karena Islam itu tidak melarang mencintai manusia atau menikmati kehidupan dunia, itu Islam tidak melarang. Namun jangan sampai kecintaan itu membuat kita melupakan Allah, melalaikan Allah, mengabaikan kewajiban atau kehilangan arah kehidupan. Atau bahkan cinta membuat kita menyesal. Jangan sampai. Tuh. Berikutnya, yang keempat, kita bisa mengganti kebiasaan lama dengan amal yang bermanfaat. Ya, mulai dari mungkin memperbaiki sholat kita, sedekah kita, membaca Al-Quran, belajar tentang ilmu lagi, kemudian mempererat hubungan lagi dengan saudara dekat, keluarga, maupun teman yang baik-baik gitu. Yang berikutnya mungkin kita bisa memfokuskan pada kesempatan hari ini. Karena hari inilah yang kita laksanakan. Kita tidak dapat mengubah masa lalu yang telah berlalu, tetapi masih dapat menentukan apa yang akan dilakukan saat ini. Dan kita juga masih memiliki harapan untuk hari berikutnya. Mungkin Bapak Ibu dan Saudara para pendengar RRI Surabaya yang dirahmati Allah. Jadi mungkin lima hal itu yang bisa mengatasi ya penyesalan kita di masa lalu untuk dunia dan cinta. Semoga Bapak Irwan bisa apa namanya menerima jawaban kami juga dengan baik. Begitu Kak Sari.
0: Baik. Saya geser lagi juga ya. Untuk Anda yang ingin bertanya, lantai telepon 534-5474 itu juga boleh Anda gunakan. Saya bacakan WA dulu, ada pendengar yang ingin bergabung. Ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya. Apakah memanfaatkan waktu hari ini lebih baik diawali dengan sholat tahajud, muhasabah diri, sholat fardu subuh dan zikir, membaca Al-Quran dan sholat duha, bersedekah juga beramal soleh. Jika dikerjakan secara istiqomah, apakah bisa membawa ketentraman batin? Katanya demikian. Bagaimana Ustazah?
1: Ya, terima kasih Ibu Suhartini. Pertanyaannya, apakah kita mengawali hari harus diawali dengan tahajud, dengan qobla subuh, dua rakaat subuh, kemudian zikir pagi? Monggo Ibu, monggo, bagus juga, pasti akan juga dengan ketenangan batin. Gih. Karena ketenangan batin itu biasanya tergantung dari kita juga. Kita tahajud mungkin melaporkan apa kegelisahan kita selama satu hari atau permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa jadi menjadi tempat curhat yang paling aman, sehingga kita lega. Karena kan biasanya batin kita resah, itu karena pikiran kita juga ada yang diresahkan. Jadi ketika kita mengawali hari dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu ya. Kemudian sholat tahajud, dilanjutkan qobla subuh. Apalagi dalam hadis, sholat dua rakaat sebelum subuh itu merupakan orang terkaya di dunia. Nah, kalau tahu hadis itu mungkin akan

0: Adakah teladan dari nabi atau sahabat nabi yang patut kita contoh? Bagaimana mereka membagi waktu 24 jam ini sehingga akhirat dapat, dunia juga nggak keteteran, kata Bu Wati demikian. Bagaimana Ustazah?
1: Oh ya. Yeah. Oke, Kak Sari, terima kasih Ibu Wati. Mungkin ini Ibu Wati luar biasa sekali pertanyaannya, bagaimana Nabi menyontohkan membagi waktu yang kita semua mendapatkan waktu sehari 24 jam. Ya. Apakah Nabi memiliki waktu khusus untuk ibadah, keluarga, pekerjaan, dan istirahat? Di sini yang perlu kita sama-sama pahami, sebenarnya tidak ada hadis sahih yang menetapkan pembagian 24 jam ala Rasulullah atau bagaimana Rasulullah secara rinci. Misalkan 8 jam ibadah, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat. Namun dari berbagai riwayat, kita dapat mengetahui pola kehidupan beliau yang sangat seimbang. Pola pembagian waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau pasti selalu sepertiga malam terakhir itu bangun untuk sholat malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah. Kemudian menjelang subuh melaksanakan sholat sunat fajar dan sholat subuh berjamaah. Di pagi hari kebiasaan beliau ada berzikir, kemudian halaqoh agama, mengajarkan agama. Kemudian kadang berdialog dengan para sahabat. Untuk siang harinya menjalankan tugas kerasulan, mengurus urusan umat, serta membantu keluarga. Waktu duhur dan asar itu menunaikan sholat dan melanjutkan aktivitas kemasyarakatan. Menjelang maghrib beraktivitas sesuai kebutuhan, kemudian melaksanakan sholat maghrib. Setelah isya, umumnya beliau beristirahat lebih awal. Kecuali terdapat keperluan-keperluan penting bersama sahabat akan ada dialog. Kemudian di malam hari tidur dan bangun pada sebagian malam untuk beribadah. Jadi pada dasarnya Rasulullah sendiri maksudnya tidak tertulis dalam hadis, tetapi kita bisa melihat dari kebiasaan beliau melalui himbauan-himbauan beliau bahwa sepertiga malam seperti itu dan kegiatan Rasulullah. Kalau kita rangkum, saya menemukan tulisan ada tiga prinsip manajemen waktu Rasulullah. Jadi prinsipnya adalah menjadikan sholat sebagai pengatur waktu. Karena sholat lima waktu itu insya Allah udah pas sekali dengan misalkan kita ibadah, kemudian bekerja, ada jedanya lagi, bekerja lagi untuk keluarga, itu pas sekali. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kehidupan yang berpusat pada ketaatan kepada Allah. Sholat lima waktu menjadi titik-titik penting yang mengatur aktivitas seorang muslim. Prinsip yang kedua yaitu menyimbangkan ibadah, keluarga, dan istirahat. Jadi ketika ditanya tentang kegiatan Rasulullah di rumah Aisyah, menjelaskan bahwa beliau membantu pekerjaan Aisyah juga keluarganya. Dan ketika tiba waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Tuh. Yang ketiga, mengutamakan amal yang konsisten. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbu a'mali ilallah atwamuha wa inkul." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling konsisten atau istiqomah meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebenarnya tidak ada contoh misalnya pembagian dalam 24 jam itu harus berapa jam ibadah atau apa, itu tidak ada. Tetapi bisa kita simpulkan dari tiga prinsip hidup Rasulullah tadi, bisa kita contoh menjadikan sholat sebagai pengatur waktu kita, menyeimbangkan ibadah keluarga dan istirahat, kemudian mengutamakan amal yang konsisten atau istiqomah. Kalau mungkin Rasul istiqomah sekali di sepertiga malamnya, kita bisa menirunya juga menjelang subuh, pagi, dan juga sampai beliau isya. Mungkin.

0: Ibu Wati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa hidup yang berkualitas bukanlah hidup yang seluruh waktunya kita habiskan untuk satu kegiatan saja, tetapi beliau adalah seorang nabi dan rasul yang tekun beribadah, tetap menyediakan waktu untuk keluarga, mendidik umat, membantu pekerjaan rumah, dan juga beliau beristirahat. Karena itu yang perlu kita teladani bukanlah membagi 24 jam secara kaku atau kita harus 8 jam ibadah, 8 jam istirahat, tidak. Tetapi melainkan menempatkan setiap aktivitas sesuai hak dan prioritasnya. Jangan sampai karena sibuk bekerja kita melupakan sholat, jangan sampai karena sibuk beribadah sunnah kita mengabaikan hak keluarga, dan jangan sampai karena sibuk mencari hiburan, kita kehilangan kesempatan melakukan kebaikan. Inilah salah satu pelajaran besar dari kehidupan Rasulullah, bukan sekedar banyak aktivitas, tetapi keberkahan waktu dan keseimbangan dalam menjalankan amanah hidup. Seimbang antara ibadah, dunia, dan juga akhiratnya.
1: Baik. Karena
0: Mungkin itu
1: waktu
0: Kak Sari yang
1: ya.
0: bisa saya jawab untuk
1: Karena
0: Bu
1: waktunya
0: Wati.
1: terbatas, saya coba terima satu penelpon, mungkin nanti dijawab dengan singkat sebelum penutup begitu ya Ustazah. Kita coba terima terlebih dahulu. Selamat pagi,
0: Ah, iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
1: Semangat pagi Pak Tua, silahkan.
2: Ya, terima kasih. Mungkin
0: Pak
2: sedikit
0: siapa?
2: bergeser
0: Pak
2: dari
0: Suyoto,
2: tema.
0: Kak Sari.
1: Pak Tua, ada Pak Tua.
2: Bergeser
0: Pak
2: dari
0: Tua,
2: tema karena
0: iya.
2: barusan masuk. Secara fardu, kewajiban fardu dulu sampai sekarang tetap saya jalankan. Tapi tidak pernah ada kesulitan saya di waktu muda. Tapi problema itu datang setelah lansia ini. Apakah ini memang satu cobaan atau memang sudah garis skenario-nya dari Tuhan? Ya saya terima aja. Itu. Kalau dengan gaya-gaya seperti ini, apakah termasuk bid'ah dalam kehidupan? Atau mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak saya ketahui. Tapi saya kalau memang ini cobaan dari Tuhan, saya terima. Terima kasih atas penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tua. Mungkin singkat ya Ustazah dijawab.
0: Iya.
1: Ketika masa muda ini
0: Iya.
1: kehidupan lancar saja, tapi di usia lanjut justru banyak cobaan yang dihadapi. Nah, ini apakah memang ujian dari Allah atau seperti apa? Bagaimana Ustazah?
0: Iya. Terima kasih Bapak Tua atas pertanyaannya. Luar biasa Bapak, karena Bapak menggunakan masa mudanya yang sangat produktif sekali. Kalau tadi sudah menyampaikan bahwa secara fardu semuanya sudah dilaksanakan sampai sekarang, dan tetapi pada saat ini ada problem atau halangan ya. Jadi insya Allah Bapak, halangan seperti sakit atau kelemahan fisik dan lain-lain itu bukan berarti Allah tidak menerima ibadah kita atau sedang menghukum kita, tapi mungkin karena setiap orang karena ada masanya, mungkin ya Kak Sari ya, dan mungkin saat ini kesehatan beliau menghalangi untuk ibadahnya, tapi insya Allah Allah selalu menerima ibadah beliau. Karena dalam Islam kesulitan hidup dapat menjadi ujian keimanan, sarana penghapus dosa juga, sekaligus kesempatan meningkatkan kesabaran dan ketakwaan. Jadi insya Allah waktu yang Anda pergunakan itu tidak akan merugi. Gitu. Karena tadi di surat Al-Asri, setiap apa, watawasobil haki, watawasobis sober, kita saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Jadi mungkin Bapak Tua mohon bersabar, kalau toh ini jenengan menganggapnya sebuah cobaan, insya Allah pasti ada hikmahnya, dan sebuah cobaan itu pasti akan menghapuskan dosa kita dan akan meningkatkan derajat hidup kita. Itu.
1: Baik. Ya,
0: Itu
1: baik.
0: singkatnya begitu.
1: Karena waktu yang terbatas begitu Ustazah, tersisa 2 menit saja. Bagaimana? Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup untuk kajian Islami kita di kesempatan pagi ini? Silahkan.
0: Yeah. Dan mungkin tambahan jawaban dari Bapak Tua tadi, kalau kita mengingat firman Allah, la yukallifu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan saya yakin Bapak Tua tadi sanggup sekali dan luar biasa mudanya sudah diisi dengan hal-hal yang baik. Oke, untuk terakhir closing statement-nya, Bapak Ibu dan para pendengar RRI Surabaya yang berbahagia, mungkin sebelum kita berpisah hari ini, izinkan saya menitipkan satu pesan sederhana. Jangan hanya menghitung berapa tahun kita telah hidup, tetapi marilah kita renungkan berapa banyak kebaikan yang telah kita hadirkan selama hidup. Sebab setiap matahari terbit membawa kesempatan baru, dan setiap matahari terbenam mengingatkan bahwa sebagian usia kita telah berlalu. Jangan menunggu hari esok untuk menjadi lebih baik, karena hari esok belum tentu menjadi milik kita. Jika hari ini masih ada kesempatan untuk beribadah, maka beribadalah seakan-akan besok akan tiada hari. Jika hari ini masih ada kesempatan untuk meminta maaf, maka meminta maaflah. Jika hari ini masih ada kesempatan untuk berubah, maka marilah mulai perubahan mulai saat ini. Ingatlah pesan surat Al-Asri, manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, serta saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang membuat hidup kita berharga bukanlah berapa lama kita berada di dunia, tetapi seberapa banyak kebaikan yang kita tinggalkan kepada waktu itu telah selesai. Mari manfaatkan hari ini untuk menjadi lebih baik. Fastabiqul khairat, mari berlomba-lomba dalam kebaikan. Nasruminawai fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Indah Ramayanti MPD, Koordinator Pendidikan PDNA Kota Batu, untuk tausiahnya di kesempatan pagi hari ini. Tentu ini menjadi pengingat bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan tentu kita berharap apa yang kita lakukan hari ini lebih baik dibandingkan hari sebelumnya. Sekali lagi Ustazah, terima kasih untuk ilmunya. Semoga ini bermanfaat menjadi bahan pengingat dan juga evaluasi bagi diri kita. Dan tentunya insya Allah kita akan ketemu dengan kesempatan untuk pembahasan tema-tema yang lain begitu ya, sembari terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih Ustazah, selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sari.

0: Sari Berita. Gelaran Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 optimis mendongkrak perekonomian Surabaya dari berbagai sektor. Proyek pembangunan jembatan Candi Negoro di Desa Candi Negoro, Kabupaten Sidoarjo senilai Rp1,46 miliar ditargetkan rampung pada pertengahan Desember 2026. Pendengarin Lawarta Pagi selengkapnya edisi Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Gelaran Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 optimis mendongkrak perekonomian Surabaya dari berbagai sektor. Informasinya akan disampaikan oleh reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim optimis gelaran Pekan Raya Jatim PRJ Surabaya 2026 mampu mendongkrak perekonomian di kota Surabaya dari berbagai sektor. Event tahunan ini digelar sekaligus dalam memeriahkan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menyambut baik event ini. Ia optimis perputaran ekonomi pada gelaran ini tak kalah dengan PRJ yang ada di Jakarta. Ia melihat antusiasme peserta juga pengunjung yang datang.
3: Konsep seperti ini tidak hanya bisa survive di Jakarta. Jawa Timur sebagai the second largest economy dengan perputaran ekonomi setahun itu bisa sampai 3.700 lebih triliun. Ya tentu punya peluang untuk konsep ini sukses. Dan untuk masa depan bisa semakin besar lagi. Tadi aja parah sudah bilang buat itu. Sebenarnya ini terbatas tempat aja, kalau nggak mungkin bisa 500 ribu gitu kan mungkin ya Pak ya. Tapi saya rasa skala acara ini sudah membawa manfaat yang sangat baik, menggairahkan gitu.
2: Marketing Director PT G-Expo, Ralf Suneman, selaku pihak penyelenggara menuturkan, PRJ Surabaya 2026 bukan semata sebagai ajang mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga promosi.
4: Adapun penyelenggaraan PRJ Surabaya adalah dalam rangka turut memeriahkan peringatan hari jadi Provinsi Jawa Timur ke-81 yang nanti jatuhnya tanggal 12 Oktober serta menjadi ajang promosi bagi produk dan industri perdagangan juga promosi sektor pariwisata Kota Surabaya.
2: PRJ Surabaya 2026 diselenggarakan selama 11 hari, mulai tanggal 8 sampai 18 Oktober 2026 di Grand City Surabaya. Ajang promosi, hiburan, dan belanja ini dalam rangka menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim. Ani Hasanah melaporkan.
0: Proyek pembangunan jembatan Candi Negoro di Desa Candi Negoro, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, senilai Rp1,46 miliar saat ini sedang dikebut dan ditargetkan rampung pada 16 Desember 2026. Yanuar Fahmi melaporkan.
5: Bupati Sidoarjo Subandi meminta percepatan proyek jembatan Candi Negoro senilai Rp1,4 miliar yang mengalami deviasi minus 9,94%. Kontraktor diminta menambah jam kerja agar proyek rampung sesuai target pada pertengahan Desember nanti. Subandi juga meminta PPK dan konsultan pengawas memperketat pengawasan serta mengevaluasi progres pengerjaan secara berkala. Hingga kini realisasi fisik proyek baru mencapai 52,64%.
6: Tidak terlalu deviasi-deviasi, PPK harus tegas, harus berani, ya. Dalam arti kalau sudah kontrak kegiatan, PPK terus pengawasan. Kenapa deviasinya? Persoalannya apa? Apa tenaga kerjanya atau materialnya? Alhamdulillah hari ini tadi sampaikan sama PPK kendalanya tiang saja. Nah insya Allah dengan deviasi 9% ya harus kita kejar. Biarkan waktu kita tidak terkendala dengan waktu dan harinya.
5: Percepatan dilakukan melalui sistem kerja 24 jam dengan dua tim beranggotakan 18 pekerja. Keterlambatan sebelumnya dipicu kendala pengiriman baja, akses pengangkutan dan tingginya debit air sungai. Pengerjaan ini difokuskan pada penyelesaian fondasi dan pemasangan struktur baja. Pemkab berharap percepatan tersebut mampu mengejar ketertinggalan tanpa mengurangi kualitas jembatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor MURI dengan kegiatan membatik serentak. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
7: Sebanyak 10.000 santri Ponpes Lirboyo Kediri memecahkan rekor MURI dalam kegiatan membatik serentak. Agenda ini diikuti para santri sebagai bagian dari Festival Santri Nusantara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang ditandai setiap tanggal 22 Oktober. Pada agenda utama Lir Boyo Kota Kediri, perwakilan Museum Rekor Indonesia MURI, Ari Andriani mengatakan bahwa keberadaan MURI ini sebagai penanda bahwa acara itu bukan hanya sekedar agenda festival, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pencapaian yang bersejarah.
8: Kami memberikan apresiasi dan menganugerahkan piagam penghargaan kepada Pondok Pesantren Lir Boyo dan juga PT Rolupat Kriya Indonesia sebagai pemrakarsa dan penyelenggara. Oke, rekor capaian rekor hari ini rekor yang ke-12.591. Kalau khusus membatik, kita sudah pernah ada banyak. Tapi untuk santri yang membatik baru ini.
7: Sementara itu, seorang santri di Pompes Lir Boyo Kediri, Muhammad, mengatakan ia sangat senang dengan digelarnya agenda membatik yang memecahkan rekor MURI. Terlebih lagi memang di Pompes ini juga ada banyak santri yang berasal dari kota batik seperti halnya dari Pekalongan.
9: Kali ini kita selenggarakan dalam rangka Festival Santri Nusantara 2026 dan kita punya target memecahkan rekor MURI 10.000 santri membatik. Dan kita tahu bersama batik merupakan warisan budaya Indonesia yang tercatat di UNESCO dan ini menjadi penting untuk kita lestarikan. Dan membatik itu tidak asing dengan Lir Boyo karena ternyata pendiri Lir Boyo istrinya juga berprofesi sebagai pembatik.
7: Diketahui pula kegiatan yang mengusung tema merawat budaya menjaga tradisi ini menjadi ikhtiar dari Pompes Lir Boyo di Kediri untuk mengenalkan kecintaan mereka terhadap budaya terutama batik. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, PT Jasara Harja Kediri berkomitmen menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan mengajak warga Kediri memperkuat kesadaran akan keselamatan berkendara. Berikut laporan Ana Kusuma.
10: Upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas terus dilakukan oleh PT Jasara Harja Cabang Kediri bersama dengan stakeholder terkait, salah satunya melalui sosialisasi keselamatan berlalu lintas di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Penanggung jawab bidang pelayanan PT Jasara Harja Cabang Kediri, Andi Christian, menyampaikan bahwa sosialisasi ditujukan untuk memberikan edukasi kepada perangkat kecamatan dan juga kelurahan agar pesan keselamatan ini dapat disampaikan kembali kepada masyarakat di wilayah masing-masing.
11: Kebetulan Kecamatan Mojoroto termasuk salah satu tingkat kecelakaan yang tertinggi di Kota Kediri. Harapannya adalah nantinya seluruh perangkat kelurahan maupun kecamatan bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayahnya masing-masing.
10: Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman menjelaskan bahwa padatnya aktivitas masyarakat menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi dalam menjaga keselamatan berlalu lintas. Hal ini juga dikarenakan Mojoroto merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat pendidikan di Kota Kediri, sehingga hal tersebut menyebabkan arus lalu lintas di kawasan Mojoroto menjadi cukup padat dan juga rawan terjadi kecelakaan.
12: Kecamatan Mojoroto adalah pusat pendidikan yang paling tinggi di wilayah Kota Kediri. Juga di Kecamatan Mojoroto banyaknya tempat-tempat ibadah yang besar-besar. Ini juga bisa menambah pengguna jalan.
10: Kanit Kamsel Satlantas Polres Kediri Kota, Ibda Mujani, turut menyampaikan bahwa penekanan angka kecelakaan turut membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dan juga perangkat wilayah.
13: Terkait dengan keselamatan, kami juga menghimbau kepada perangkat semuanya, Pak Lurah, Pak RW dan sebagainya, tolong disampaikan ke masyarakat, kita semua wajib untuk ikut mengamankan wilayah Mojoroto ini agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.
10: Keterlibatan masyarakat, perangkat wilayah dan juga seluruh stakeholder diharapkan dapat memperkuat kesadaran keselamatan sehingga angka kecelakaan dan juga tingkat fatalitas di wilayah Kediri dapat terus ditekan. Ano Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, PT Kereta Api Indonesia Persero KAI 28 Surabaya resmi mengoperasikan 3 pos jaga perlintasan JPL baru di Kota Surabaya guna memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan. Ermina Jin melaporkan.
14: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya terus memperkuat keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan melalui program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tahun 2026. Sebagai bagian dari program tersebut, 3 pos jaga perlintasan JPL mulai beroperasi pada hari Jumat 9 Oktober, sementara 12 titik lainnya masih dalam proses pembangunan. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono mengatakan, pengoperasian 3 pos JPL ini merupakan langkah konkret KAI Daop 8 Surabaya dalam meningkatkan pengamanan perlintasan sebidang secara bertahap, khususnya di titik-titik prioritas. Adapun 3 pos JPL yang mulai beroperasi berada di wilayah Kota Surabaya, yakni JPL 10 dan JPL 13A di petak Jalan Wonokromo sepanjang, serta JPL 393 di petak Jalan Kandangan Tandes.
15: Pengoperasian 3 pos JPL ini merupakan langkah konkret dari PT KAI 28 Surabaya dalam meningkatkan pengamanan perlintasan sebidang secara bertahap, khususnya pada titik-titik prioritas. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendukung serta kesiapan petugas untuk menunjang pelaksanaan pengamanan sesuai prosedur yang berlaku.
14: Mahendra menambahkan program peningkatan keselamatan perlintasan sebidang tahun 2026 mencakup 15 titik prioritas yang tersebar di 5 wilayah. Rinciannya 6 titik di Kota Surabaya, 6 titik di Kabupaten Lamongan, serta masing-masing 1 titik di Kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan Bojonegoro. Dari total tersebut, 3 pos JPL telah beroperasi, 12 titik lainnya masih dalam tahap pembangunan. Ermina Jain melaporkan.
0: Kolaborasi antara Fakultas Vokasi Universitas Erlangga UNER, No Limit Teknologi Indonesia, dan Kantor Berita Antara merupakan langkah strategis untuk mempercepat hilirisasi riset akademik agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Faris Yarbu melaporkan.
16: Fakultas Vokasi Universitas Erlangga terus mendorong penguatan aksi strategis dan hilirisasi riset agar berdampak langsung terhadap masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi No Limit serta kantor berita antara yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan kerjasama di gedung Fakultas Vokasi UNER Surabaya Jumat siang. Dekan Fakultas UNER, Profesor Dian Yuli Reindrawati menyatakan kerjasama ini menjadi jembatan penting antara dunia akademik, industri, dan media. Menurutnya, dengan dukungan media ia diharapkan dapat meningkatkan eksposur inovasi dan hasil riset mahasiswa maupun dosen, agar tidak hanya berhenti pada level jurnal lokal, tetapi dapat terpublikasi hingga tingkat nasional dan internasional. Dian menambahkan, tantangan Fakultas Vokasi saat ini adalah memastikan hasil karya serta keterampilan mahasiswa dapat terserap dan sesuai dengan kebutuhan industri.
17: Itu yang sangat kami butuhkan, kerjasama riset yang sangat kami butuhkan untuk bagaimana meningkatkan publikasi-publikasi dari teman-teman di Fakultas Vokasi, dan teman-teman tidak hanya dosen, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang berkarya secara action, secara tulisan, jadi tetap mereka bergerak dari sisi riset pun mereka juga stay begitu, maksudnya artinya mereka juga update dari sisi riset yang kemudian itu dihasilkan dalam bentuk action yang nyata dan dibantu oleh media untuk publikasinya.
16: Sementara itu, CEO No Limit Aksat Rashid Naradipa mendukung penuh penguatan skill dengan memberikan dukungan hingga 100 lisensi dashboard media monitoring berbasis big data dan AI secara gratis.
18: Dari No Limit, kita merasa memang butuh terus mendekatkan ya, close the gap antara industri dengan akademis, di mana kita berikan lisensi kepada vokasi, yaitu berupa lisensi dashboard ya. Jadi bagaimana teman-teman mahasiswa bisa terampil menggunakan dashboard dari media monitoring, sehingga ketika mereka lulus, mereka bisa tadi tidak hanya sekedar mengetahui teorinya, tapi sudah terampil menggunakan dan siap untuk bekerja baik di swasta maupun di pemerintahan menggunakan teknologi-teknologi terkini, big data, AI, dan sebagainya.
16: Dengan adanya dukungan fasilitas dari industri dan exposure media, lulusan vokasi diharapkan makin siap tampil dengan aksi nyata dan keterampilan terapan yang relevan. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Gapoktan Sumber Makmur Desa Sajen, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menyambut positif penerapan teknologi baru dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS untuk meningkatkan efisiensi dan hasil tani bawang merah. Farida Usnia melaporkan.
19: Ketua Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Sumber Makmur di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, Rigen Sutrisno berharap teknologi baru dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, untuk sektor pertanian dapat meningkatkan minat bertani. Karena implementasi Light Trap, tenaga surya dari kampus di Surabaya itu, untuk pengendalian hama ramah lingkungan di Desa Sajen, mampu meningkatkan hasil pertanian para petani bawang merah. Selain itu, Rigen Sutrisno berharap petani muda bisa menggunakan teknologi di lahan sawah.
20: Mudah-mudahan nanti anak muda juga tertarik dengan pertanian, dunia pertanian, dengan segala permasalahannya, dengan segala kesempatannya. Mudah-mudahan nanti bisa mengalahkan di sektor-sektor industri yang saya pikir anak muda itu lebih bangga jadi buruh daripada jadi petani. Kita harus jadi bangga dengan petani yang mandiri, yang bisa menghidupi seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berharap nanti biar perguruan tinggi, apapun perguruan tingginya, pada konsep kepada petani, jangan ngomong teknologi yang tinggi-tinggi, tapi petaninya dibiarkan. Padahal petani ini pahlawan pangan. apakah kamu mau impor terus? Kamu nanti jadi bangsa apa?
19: Sementara itu, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian mengatakan, bantuan light trap tenaga surya diberikan kepada petani bawang merah di Desa Sajen karena mereka sempat gagal panen akibat dua lahan sawah diserang hama.
3: Pada tahun 2025 kemarin, itu kita mendapatkan data kurang lebih 6,8 ton. Alat kita sudah terpasang ya Bu ya, dan kita melakukan pengambilan data berupa wawancara, dan hasil tanam dari petani ini yang kita jadikan uji coba instalasi alat, itu dari pendapatannya itu naik kurang lebih 12 kuintal.
19: Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Pemberdayaan Petani Bawang Merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian, mengungkapkan telah memberikan 5 unit light trap tenaga surya kepada Gapoktan Sumber Makmur di Desa Sajen. Farida Husnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini, mendengar pelatih Persela Lamongan menginstruksikan para pemainnya untuk tetap menjaga fokus dan memberikan penampilan terbaik menjelang laga krusial melawan Deltras FC. Farin Regi melaporkan.
21: Jelang laga sengit bertajuk Derby Jatim antara Persela Lamongan melawan Deltras FC pada lanjutan championship, pelatih tim Laskar Joko Tingkir julukan Persela, Bima Sakti, meminta pemain tetap fokus. Hal tersebut ia katakan saat pimpin timnya latihan di Stadion Surajaya. Ia meminta para pemain tetap menikmati pertandingan, fokus menjalankan instruksi, dan memberikan penampilan terbaik di lapangan. Menurutnya, konsistensi permainan menjadi kunci menghadapi Deltras. Persela harus mampu mempertahankan kedisiplinan seperti yang ditunjukkan dalam 4 pertandingan sebelumnya.
22: Dan pertandingan penting besok melawan Deltras, karena kita main home, dan pertandingan terakhir kemarin melawan Bar itu, alhamdulillah hasilnya positif, sehingga semoga menjadi motivasi buat pemain modal pertandingan besok saat melawan Deltras. Finishing juga lagi nanti, karena saya mau besok pasti banyak tercipta peluang-peluang, sehingga kita harus memanfaatkan baik mungkin setiap peluang yang ada. Ya, yang pasti ya kita nggak membuat beban pemain ya. Artinya kita nothing dulu saja. Kita step by step terus lakukan yang terbaik terus dalam setiap pertandingan, fokus sehingga kita bisa menjaga clean sheet kita. Tapi yang pasti, yang paling penting kita harus maksimalkan kandang kali ini.
21: Dengan sama-sama mengantongi 4 kemenangan beruntun, duel Persela kontra Deltras menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pada pekan kelima championship musim ini. Varian Reki melaporkan.
0: Hasil pertandingan Persebaya Surabaya melawan Insan Mulang Kalteng FC pada pekan keempat BRI Super League di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung yang berlangsung tadi malam, selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
23: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
24: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Insan Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Insan Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Insan Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
23: It was not easy to play on the field because sometimes we the house in the grass pitch
25: is irregular. Beberapa kita punya banyak peluang, kita dilatih Persebaya punya banyak peluang. Ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang di Jakarta sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach dia mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing,
23: grab the ball on some crosses and that's it. I think you not have one shoot the goal.
24: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
2: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
24: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Ya, pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap ke utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
0: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpinggir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi, kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak istas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya. Maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang Maha Kuasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah
1: utama.
2: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Seri berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan nambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendapatan.